0: disampaikan Menteri Bliad pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
0: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, diantaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara, kemudian Kemala Bayakari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side. Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
14: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa

0: kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yari Komisri, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon dan Simpang Topati Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Dikati foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Ketika kita berkunjung ke Arktik atau wilayah yang berada di Kutub Utara, kita akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak lazim. Karena itu, Arktik dijuluki sebagai tempat tanpa waktu. Matahari dapat bersinar terus-menerus hingga berminggu-minggu saat musim panas. Nah, saat musim dingin, langit akan tetap gelap sepanjang hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Julukan tanpa waktu ini muncul karena penduduk dan pengunjung dapat kehilangan arah waktu karena kondisi ekstrim tersebut. Keistimewaannya lagi dan membuat takjub adalah hadirnya aurora borealis atau cahaya warna-warni di langit malam yang semakin membuat suasana magis di kawasan Kutub.

0: Ya, berikan dari satu buah lagu dari Ceylon 7, Perhatikan ya, masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini informasi dihadirkan ada dari Malang, pendengar, di mana program Local Service Delivery Project LSDP yang akan ditetapkan di Kota Malang tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi dan perubahan pada pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga, pendengar. Salah satu inovasi yang disiapkan adalah pengelolaan sampah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolysis, di mana langkah tersebut dikembangkan karena pemanfaatan refuse derived fuel RDF saat ini menghadapi keterbatasan pasar atau off-taker, pendengar, di mana teknologi pyrolysis ini akan difokuskan ya pada sampah plastik bernilai rendah yang mana ini sulit memiliki nilai ekonomi tinggi, dan diantaranya ada kantong kresek, bungkus mie instan, kemudian bungkus kopi, hingga styrofoam, pendengar. Dari target 120 ton sampah per hari yang akan diolah melalui program tersebut, sekitar 10% ya, ini direncanakan masuk dalam proses pyrolysis, di mana hasil pengelolaan tersebut ditargetkan berupa bahan bakar, sedangkan material lainnya diarahkan menjadi batu bara sintesis. Hal ini juga dapat mengurangi beban sampah di TPA Supit Urang, pendengar. Selain teknologi, DLH Kota Malang juga akan memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Saat ini terdapat 5 TPS 3R atau TPST, serta ratusan bank sampah yang beroperasi di Kota Malang. Jadi dalam hal ini, pendengar, harapannya dapat terolah dengan maksimal ya sampah-sampah yang ada di Kota Malang, dan juga mengurangi tumpukan sampah yang pastinya ada di TPA, pendengar. Kami masih akan menemani Anda tentunya, pendengar, di Madiun pagi ini. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Need a lot of love. You. Need a lot of love.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saatnya info terkini pendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada pernafasan. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menyebutkan, sebagian pasien ISPA akibat karhutla telah tembus setelah mendapatkan penanganan dari pemerintah. Penanganan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutla mendapat layanan kesehatan sesuai kondisi yang dialami. Hingga 27 Agustus 2026, menurut Dante, sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA akibat dampak karhutla di Kalimantan dan juga Sumatera. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Mei Chan, Tak Bisa Kelain Hati, masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, pendengar. Dan saatnya dihadirkan ya pada pagi hari ini, Beranda Stacita menemani ruang dengar Anda, pendengar. Yang mana pada pagi hari ini ada informasinya dari Sekolah Rakyat ya, pendengar. Dari Pandeglang, di mana Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pandeglang ini resmi beroperasi untuk melayani ratusan anak dari keluarga prasejahtera. Yang mana dalam hal ini Wakil Gubernur Wagub Banten ya, pendengar, ada Ahmad Dimyati Natokusumah ini menyebutkan kehadiran Sekolah Rakyat sebagai langkah penting ya, pendengar, dalam membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi jalan untuk melahirkan generasi unggul pada masa depan. Dalam kegiatan MPLS, pendengar, yang diikuti 474 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, Demiati ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat tidak cukup, hanya ditopang oleh ketersediaan sarana dan juga prasarana. Kualitas tenaga pendidik dan juga proses pembelajaran ini merupakan elemen vital ya, untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang mampu membentuk karakter serta juga mengembangkan potensi mereka, pendengar. Jadi usai membuka MPLS ya, Dimyati ini juga meninjau sejumlah fasilitas di SRT 1, khususnya di Kabupaten Pandeglang, pendengar. Ia melihat ya, secara langsung begitu, ruang kelas dan beberapa fasilitas pendukung yang sudah disiapkan untuk menjaga aktivitas pendidikan para siswa, termasuk ke asrama guru yang ada di sana.
1: Menabur daun.
0: Dari informasi yang didapatkan, pendengar, di mana kompleks SRT 1 Kabupaten Pandeglang ini dibangun di atas lahan seluas 11,3 hektar ya, yang juga merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Pemka Pandeglang. Ya, pada pembangunan sekolah ini didukung oleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat, pendengar. Kompleks tersebut dilengkapi 36 ruang kelas serta fasilitas asrama terpadu guna mendukung pendidikan siswa dalam lingkungan yang komprehensif, aman, dan juga nyaman pastinya ya. Dan manfaat kehadiran Sekolah Rakyat ini tidak sekedar sebagai kelengkapan fisik bangunan, pendengar. Dan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, Sekolah Rakyat ini bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengejar cita-cita, pastinya tanpa terbebani dengan pengeluaran rumah tangga yang cukup besar ya, pendengar. Harapannya dari Sekolah Rakyat ini, pendengar, semoga masyarakat ataupun anak-anak siswa-siswa yang belum mengenyam pendidikan bisa memperoleh pendidikan yang memang menjadi haknya sebagai WNI ya, pendengar, di mana anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, pendengar. Semoga semua anak-anak di Indonesia mampu memperoleh pendidikan dan juga bisa bergabung dengan Sekolah Rakyat dan semua berjalan dengan lancar sampai mereka bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka, pendengar. Kami masih akan menemani Anda di Beranda Astacita Pro 1 RRI Madiun, tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
4: Halo?
5: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
4: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
5: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
4: Hah? Yang sabar ya, Cik.
6: A few moments later.
4: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
7: Halo.
4: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
7: Yang benar.
8: Oh no.
9: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
10: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, berikan Kirana dari Dewa 19 menemani Anda tentunya di Brenda Stacita pada pagi hari ini, pendengar, di mana informasinya datang dari Sekolah Rakyat kembali. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Cirebon ya, ini dinilai tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, pendengar, namun ternyata juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ada Sophie Zulfiah pada peringatan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 sekaligus kick off bulan inklusi keuangan BIK 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu. Menurutnya, pendengar, pendidikan karakter ini menjadi salah satu bagian penting ya dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan dan juga tantangan di masa yang akan datang. Ia juga mengatakan, pendengar, bahwa pembentukan karakter ini dapat dilakukan ya melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah membiasakan siswa untuk menabung sejak dini. Waduh, ini juga menjadi salah satu yang mungkin sejak kecil diajarkan ya oleh orang tua ataupun oleh guru untuk menabung sejak dini. Menyisihkan sebagian uang saku saat berangkat ke sekolah untuk menabung. Dan banyak sekali cara yang dilakukan untuk menabung, pendengar. Kalau dulu itu pas SD ada yang namanya buku tabungan gitu ya. Jadi setiap siswa dibelikan buku tabungan yang mana mereka rutin untuk menabung di buku tabungan itu, di mana uang disimpan oleh ada biasanya bendahara di sekolah dan itu dipegang oleh bapak ibu guru, di mana kemudian uang tersebut nantinya kalau sudah lulus ataupun sudah naik kelas ya, ini bisa diambil sebagai beberapa keperluan lain untuk memenuhi keperluan seperti perpisahan sekolah, kemudian juga terkadang ada yang melakukan kumpul bersama, berlibur bersama untuk merayakan perpisahan. Nah, itu biasanya dulu menggunakan uang tabungan itu, jadi tidak memberatkan siswa, dan siswa juga diajarkan untuk disiplin menabung, karena dari menabung itu biasanya juga ada yang seperti apa ya, jadi kayak saingan gitu ya antara siswa, padahal itu ya saingannya dalam hal baik ya, karena banyak-banyakan menabung gitu ya. Tapi kalau misalkan banyak-banyakan menabung, ini kan setiap orang memiliki uang saku yang beda ya, jadi tidak bisa disamakan.

menghabiskan uang. Jadi bukan yang punya uang sedikit langsung habis untuk keperluan-keperluan yang memang ia inginkan, bukan kebutuhan dia. Kalau anak-anak biasanya suka menghabiskan uangnya ini untuk bermain ya, untuk beli beberapa permainan ataupun kalau sekarang sudah mulai merambah ke smartphone, ada juga yang top up game dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diajarkan untuk menabung agar lebih disiplin dan juga tanggung jawab atas uang yang mereka miliki ya. Kami masih akan menemani Anda tentunya di Beranda Asal Cita Pro 1 RRI Madiun. Ada dari Andre Taulani featuring Ayu Ting Ting, pendengar Nurlela.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6.

0: 1 Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngondal bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, mereka ada dari Yura mau jadi apa, masih menemani Anda di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Madiun, di mana pada hari ini, pada dengar pagi hari ini, Beranda Asta Cita membahas terkait sekolah rakyat, yang mana sekolah rakyat di Sumbawa ya, pendengar. Pembangunan sekolah rakyat SR di Kabupaten Sumbawa ini tinggal menunggu satu tahapan lagi, yang mana pemerintah Kabupaten Pemkab Sumbawa memastikan bahwa seluruh red dinas kriteria ya, ini menjadi salah satu dokumen persiapan pembangunan sekolah rakyat yang telah terpenuhi setelah menjalankan pemeriksaan bersama Kementerian Sosial. Mereka tanya. Asisten Seda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya pada Jumat 28 Agustus 2026 ini mengatakan, pendengar, bahwa Pemkab Sumbawa mengikuti des bersama Kemensos pada 13 dan juga 14 Agustus lalu, yang mana dalam agenda tersebut pemerintah daerah setempat ya, ini melakukan pengecekan terhadap 27 item RC yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan bahwa tim ini melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang menjadi bagian dari 27 item RC, pendengar. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah ya, pastinya sebelum melakukan pembangunan fisik sekolah rakyat yang akan dimulai. Menurut informasi yang disampaikan oleh Suharmaji, pendengar, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen persiapan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Sumbawa ini telah lengkap sepenuhnya. Kondisi ini membuat usulan pembangunan sekolah rakyat di Sumbawa dapat melanjutkan proses ke tahapan berikutnya ya. Jadi kini Pemkab Sumbawa tinggal menunggu tahapan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah memperkirakan perancangan pembangunan sekolah rakyat tahap 3 ini akan berlangsung secara nasional, yaitu pada bulan Oktober mendatang. Dan dalam hal ini Sumbawa ternyata diinformasikan masuk dalam 67 kabupaten atau kota yang berada pada tahap 3 pembangunan sekolah rakyat, yang mana program tersebut, pendengar, merupakan bagian dari rencana pembangunan sekolah rakyat di 250 lokasi. Semoga segera terlaksana ya, pendengar, dan pastinya anak-anak yang ada di Sumbawa yang belum mengenyam pendidikan bisa memperoleh pendidikan dari sekolah rakyat. Yeah.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Bunda, besok ada ujian menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bun.
2: Ya wis, sini tirin Bunda ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba

0: Nah, kita lanjut ke lirik berikutnya ya saya.
1: Tutur kata yang lembut, bahasa yang santun, membuat anak merasa nyaman dan mudah memahami Anda.

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun, demikian Beranda Asta Cita usai menemani Anda pada pagi hari ini pendengar dari jam 8 hingga jelang di jam 9 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di saat ini pada jam 8:58 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi di jam 9 pendengar Taman Putra akan kami hadirkan di mana akan ada adik-adik dari TK Tabriatul Atfal Az-Zahra Igra Kota Madiun pendengar. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada Agustus 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Tautan tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini ditetapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB oleh pemerintah daerah. Tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi serta nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat pagi adik-adik Taman Putra Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi hadir kembali pagi hari ini, di mana Taman Putra dipersembahkan dari TK Tabriyatul Atfal Az-Zahra Igra Kota Madiun. Selamat mendengarkan.
2: Halo adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dengan teman-temanmu dari TA Az-Zahra yang berada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 115 Kota Madiun. Kali ini teman-temanmu akan menghibur kalian semua dengan bernyanyi, mengaji, berdoa bersama-sama dalam acara siaran Taman Putra RRI Kota Madiun. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengisi acara Taman Putra RRI Madiun dengan keadaan sehat dan gembira, tiada halangan suatu apapun. Anak-anakku semua, sebelum mengawali pertemuan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama.

Alhamdulillah, pintar sekali anak-anakku semua. Sebelum melakukan kegiatan, kita harus senantiasa berdoa dahulu agar diberi kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Baiklah anak-anakku, kali ini teman-temanmu yang berada di studio akan menghibur kalian semua dengan bersyair, bernyanyi, berdoa, dan mengaji. Selamat mendengarkan. Para pendengar Radio Republik Indonesia dan anakku sayang, T.A. Azahra. Untuk penampilan yang pertama, Budina panggil dari kelompok B. Ananda Yusuf, Alawi, Adam, Aryan, Gibran, Faiz, Najila, Jovan, Anissa, Zain, Abizar, Delar, Austin, Glenka, Arsyad, Ines, Aiswa, dan Alisa yang akan menghafalkan doa sehari-hari.

Alhamdulillah anak-anakku hebat semua. Marilah kita lanjutkan dengan penampilan teman-teman kita dari kelompok B yang akan menghafalkan surat-surat pendek.

Untuk penampilan berikutnya, Bu Dina panggil teman-teman kita dari kelompok B. Ananda Zia, Glenka, Ais, Alisa, Cika, Anissa, Arsyad, Yusuf, Alawi, Abizer, Wangsa, dan Jovan yang akan membawakan hadis-hadis pilihan. Hadis

Berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman kita. Selanjutnya dari teman kalian kelompok B yang akan membacakan bacaan sholat niat.

Wah, pintar sekali teman-temanmu yang berada di studio. Mari kita lanjutkan. Kita panggil Ananda kelompok B yang akan membawakan lagu Rukun Islam. Sebelum dilanjutkan penampilan berikutnya, mari kita tepuk berwudu bersama-sama. Tepuk wudu.

untuk tampilan berikutnya, yaitu tepuk malaikat dan menyanyikan 10 malaikat Allah yang akan dibawakan oleh kelompok B. Tepuk malaikat.

Jawa. Mungkin hadir tanya kubur. Rokit catat amal baik. Adit catat amal jelek. Ridwan berjaga di surga. Malik

Marilah kita lanjutkan penampilan berikutnya dari kelompok B yang akan membawakan sebuah lagu berjudul 17 Agustus.

Selanjutnya penampilan dari kelompok B yang akan menghafalkan nama anggota tubuh dalam bahasa Jawa. Sebelum dilanjutkan penampilan selanjutnya, mari kita tepuk anak soleh bersama-sama. Tepuk anak soleh.

0: ampun.
1: Marilah kita lanjutkan penampilan berikutnya dari kelompok B yang akan membawakan sebuah lagu berjudul Jangan Main HP Aja.

0: Baiklah anak-anakku semua, sebagai penutup hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sayonara. Membaca surat Al-Asr.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri

0: Ya, sudah mendengarkan siaran Taman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
1: rri.co.id

siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: paket.
1: Iya mas, makasih ya. Ya, kok barangnya gini sih? Gak sesuai dengan yang dipajang di gambar.
0: Mama juga sih. Udah berapa kali aja mama kecewa karena belanja online. Tetep aja diulangi.
1: Harganya murah sih, Pak. Lebih murah dibanding di luar sana.
0: Murah kok minta selamat.
2: Sering kecewa belanja online. Ini dia tipsnya. Sebelum memutuskan untuk berbelanja, cek terlebih dahulu kredibilitas toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah berbelanja di online shop. Hal ini bisa diketahui dari rating toko, kolom ulasan, dan kolom komentar di media sosial. Periksa pula harga yang ditawarkan oleh toko online. Selalu curiga jika toko online menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Pilihlah toko online yang sudah direkomendasikan oleh orang lain maupun e-commerce yang telah memberikan label toko rekomendasi atau toko berbintang untuk para penjual. Toko-toko ini umumnya sudah terpercaya dan memiliki banyak pelanggan tetap. Jangan ragu untuk bertanya dengan mengirim pesan atau chat. Lihat respon dari penjual. Tanyakan hal-hal detail agar semakin yakin berbelanja di toko online. Jika masih ragu, pilih metode pembayaran COD. Metode ini memungkinkan membayar produk setelah produk sampai diantarkan kurir. Cermat dan smart berbelanja online.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menyebutkan penggunaan tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla adalah masuk akal. Arief mengatakan penggunaan tepung singkong tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Lebih lanjut, ia mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. BRIN dan Polri bekerja sama untuk melakukan penelitian dan perlu diuji dalam skala besar. Arief mengatakan kajian tersebut meliputi komposisi campuran zat hingga teknik penggunaan tepung singkong untuk memadamkan karhutla. Menurutnya, penggunaan tepung singkong harus menggunakan alat tertentu. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun siang ini pendengar, Ruang Disabilitas dan Inklusi kembali menemani Anda, di mana pada siang hari ini pembahasan Ruang Disabilitas dan Inklusi adalah melatih bicara pada anak cerebral palsy, yang mana juga Anda bisa bergabung pendengar dan pemirsa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198, juga bisa bergabung dengan kami tentunya di YouTube kami RRI Madiun. Di siang hari ini pendengar dan pemirsa RRI sudah bergabung melalui Zoom meeting ya, narasumber kami ada Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Selamat siang Pak Arief.
1: Selamat siang Kak Nindi.
0: Baik, kabar sehat ya Pak Arief?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini nampaknya lagi perjalanan ini ya Pak Arief ya. Baik, Pak Arief, berkaitan dengan pembahasan pada siang hari ini melatih bicara pada anak cerebral palsy, yang mana mungkin sebagai pembukanya Pak Arief ini, berkaitan dengan cerebral palsy, mungkin bagi pendengar dan juga pemirsa yang masih asing dengan istilah ini, bisa disampaikan dulu sebenarnya seperti apa indikasinya dan juga ini menyerang ke apanya Pak Arief, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Nindi. Jadi memang untuk cerebral itu kan otak ya Kak Nindi ya. Otak, jadi otak palsi itu suatu kelayuan atau kelumpuhan. Okay. Sehingga artinya bukan otaknya itu menjadi layu tidak, tapi adalah gangguan yang sifatnya lebih ke aspek motorik, postur, kemudian otot untuk bisa bergerak itu kan perlu koordinasi ya, yang biasanya kerusakan atau gangguan perkembangan otak. Jadi yang mengalami adalah perkembangannya. Nah, perkembangan yang mengatur fungsi tadi, gangguan fungsi pergerakan, gerak itu bisa awalnya bisa merayap, merangkak, berdiri itu kan bergerak. Kemudian postur, postur itu saat anak posisi diam, dia bisa bertahan lama atau tidak. Kadang-kadang ada anak yang bisa berdiri tapi kalau agak lama dikit itu misalkan lebih dari 2 menit dia sudah pengen duduk. Nah, padahal kan nanti pada saatnya yang tipikal itu adalah ya anak itu kalau berdiri sekitar setengah jam atau 20 menit seperti saat upacara bendera. Itu kan berdiri, posturnya berdiri kan, dia harus harus posisi tegak, tidak boleh jatuh. Postur, kemudian tadi awal saya bilang pergerakan. Jadi pergerakan bagaimana? Pergerakan itu seimbang nggak berjalan kiri kanannya? Nah, kemudian itu yang disebut dengan koordinasi otot. Jadi otot juga perlu koordinasi kan, bergerak itu kiri kanan, samping, atas bawah, keseimbangan. Nah, ini mengalami gangguan mereka, Kak Nindi. Nah, sebab pasti ini kalau memang awalnya adalah karena fungsi otot yang terganggu, biasanya saat dalam apa ya, kandungan sudah sudah nampak. Kemudian proses persalinan juga bisa, meskipun pada tahun-tahun kehidupannya itu mulai nampak ada gangguan di sisi otot, pergerakan dan sebagainya. Sehingga sejak awal sudah bisa diintervensi semestinya dari sisi apa, pergerakannya tadi itu, koordinasi otot, kemudian postur. Nah, ini bagian dari bidang keilmuan kedokteran yang disebut dengan pediatrik ortopedi. Jadi nanti mereka harus memakai alat bantu untuk bisa berjalan. Karena kalau mereka suruh berdiri tegak tanpa memakai alat bantu, kesulitan Kak Nindi, mesti jatuh. Apa alat bantunya bisa menggunakan sepatu, alat bantu berupa kursi roda dan sebagainya. Ini penjelasan umum sekali dari cerebral palsy. Jadi misalkan kalau biasanya anak-anak itu mengalami kekakuan dari sisi otot tertentu, misalkan karena kejang, gerakan tubuh yang lemah ataupun yang kaku. Nah, tapi biasanya juga mereka nampak kalau untuk duduk mereka kesulitan, kemudian untuk berjalan juga kesulitan, kemudian juga mereka kesulitan untuk bisa berbicara, seperti itu Kak Nindi. Jadi memang ada kaitannya antara pergerakan dengan kemampuan mereka berbicara. Meskipun apabila mereka sudah dilatih dengan bagus, biasanya dari sisi gerak juga bisa alih ke yang baik, bisa lebih berprogres ke yang baik kalau dari sisi gerakannya. Tapi dari sisi bicara biasanya juga harus dilatih secara khusus. Nah, tema kita kali ini adalah melatih bicara pada anak cerebral palsy, sehingga agak berbeda ini, karena mereka juga menjalani intervensi dari sisi kemampuan motorik kasar, motorik halus, plus terapi bicara. Ini yang membedakan mereka dengan anak-anak dengan kondisi autisme. Kalau autisme itu tidak ada masalah dari sisi pergerakan biasanya.
0: Okay.
1: Kalau anak dengan cerebral palsy, tadi yang saya jelaskan adanya gangguan fungsi otot, fungsi body postural, kemudian fungsi gerak, ini yang mengakibatkan mereka mengalami intervensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan anak dengan kondisi autisme misalkan, seperti itu. Nah, ini enggak nih.
0: Baik, berarti ini pusatnya adalah ada di gangguan otaknya ya, Pak Arief ya.
1: Ya, tumbuhnya yang mengatur fungsi geraknya gitu, tadi ya. Itu.
0: Oke, ya. Baik. Nah, berkaitan dengan ini, karena kan seperti yang diketahui bahwa otak ini tumpuan dari semuanya begitu ya, Pak Arief. Nah, ya. Ini untuk berbicara bagaimana, Pak Arief? Apakah ya. Nanti juga akan mempengaruhi ingatan dari anak sendiri, Pak Arief?
1: Iya, biasanya Kak Nindi, untuk anak-anak dengan cerebral palsy itu memang ada masalah dari si bicara. Masalahnya mungkin pengucapannya tidak jelas, kemudian mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, sehingga mungkin kalau intervensi yang diberikan pada cerebral palsy tidak harus mengarah kepada kemampuan dia secara utuh mengucapkan kata, tapi paling tidak adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan suara terlebih dahulu. Jadi yang dilatih adalah tidak langsung menirukan kata atau suara seperti anak dengan kondisi speech delay. Berbeda kan kan ini ya, kalau speech delay itu otot-ototnya bagus, bagus semua, otot oralnya, motorik, otot kasar, otot halusnya bagus. Tapi adalah gangguan dari fungsi otak tadi. Tapi kalau cerebral palsy biasanya ada tambahan tadi itu. Jadi kekakuan otot itu bisa terjadi pada kan motorik itu ada motorik kasar, gerakan, motorik halus tangan dan motorik oral. Nah, kemungkinan pada anak dengan kondisi cerebral palsy juga ada gangguan dari sisi motorik oral, motorik mulut. Nah, sehingga untuk memberikan latihan kemampuan dia berbicara atau bina bicara itu harus ada stimulasi otot dan wajah, termasuk lidah. Nah, ini bagian dari terapis bicara atau terapi bicara. Jadi, misalkan apa? Tapi ini pun tidak kemungkinan bisa dilakukan di rumah, Kak Nindi. Jadi, misalkan apa? Untuk melatih otot wajah dan mulut ataupun lidah dengan meniup itu kan mengembuskan nafas, misalkan meniup gelembung sabun, meniup peluit semprotan itu, atau minum menggunakan sedotan ataupun menyedot minuman yang kental, misalkan jus, susu, itu kan perlu otot yang kuat dari sisi oral ya Kak Nindi. Kalau mereka nggak bisa meniup apa tuh kayak bubble ya, yang ditiup kemudian keluar balon-balonnya, itu mungkin ringan masih ya. Kemudian meniup trompet atau peluit, itu kan perlu yang lebih ekstra lagi.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu latihannya. Jadi latihan stimulasi otot wajah dan lidah. Ini tidak harus ke terapis bicara, tapi bisa dilakukan di rumah. Kalau menunggu jadwal untuk speech therapy kan lama. Kemudian juga waktunya tidak waktunya tidak terlalu singkat gitu loh. Jadi kalau di rumah kan bisa sambil bermain, bisa sambil tiduran mungkin meniup apa tuh trompet, meniup peluit, ataupun minum sambil duduk, sambil dia selesai makan minum pakai sedotan. Nah, itu ini adalah stimulasi yang bisa untuk melatih anak bisa menggerakkan otot oral dengan bagus. Kemudian juga ekspresi wajah Kak Nindi. Ekspresi itu kita tersenyum, merapatkan bibir kalau misalkan marah, kemudian menjulurkan lidah, itu juga latihan motorik oral. Jadi misalkan, ayo tirukan, sambil lidahnya dikeluarkan, menjilat bibir atas kalau ada makanannya. Jadi tersenyum, tertawa, berekspresi, itu adalah latihan dari motorik oral. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi melatih bicaranya tidak harus suara terlebih dahulu, tapi adalah kemampuan dia untuk bisa meniru gerakan mulut terlebih dahulu. Kemudian kontrol pernapasan. Ini kan pernapasan ini penting kan Nindi ya. Jadi pada berbicara itu kalau nggak ngatur nafas jadi ngos-ngosan. Jadi bicaranya menjadi terbata-bata. Sehingga latihan misalkan meniru huruf vokal. Paling mudah huruf vokal kan? A, I, U, E, O. Jadi misalkan tirukan hitung sampai tiga hitungan. A, satu, dua, tiga, berhenti. Kemudian tirukan O, satu, dua, tiga, berhenti. O. Nanti ditambah lagi sampai lima hitungan misalkan. O, seperti kalau kita misalkan kalau di Muslim ada membaca Al-Quran, ada kan ada panjang pendeknya nada. Seperti ilmu tajwid, seperti itu. Jadi itu latihan di situ. Jadi makanya para Korea tuh kalau nyanyi itu bagus karena bisa mereka latihan mengatur berdasarkan huruf yang ada. Jadi huruf panjang pendeknya, kemudian mengatur napasnya. Kalau nggak ngatur napas nanti kehabisan napas sudah kalimatnya belum selesai ayatnya seperti itu. Jadi ya itu latihan. Latihan dan itu bisa melatih agar artikulasinya menjadi lebih jelas. Artikulasinya menjadi lebih bagus sehingga selain dari motorik oral tadi perlu juga latihan secara fisik. Nah kan nggak mungkin kalau orang itu mau nafasnya panjang tapi nggak pernah latihan fisik, nggak pernah berenang misalkan, nggak pernah lari. Makanya kalau kita lihat penyanyi-penyanyi luar negeri itu pasti mereka latihannya juga keras, latihan fisiknya mungkin latihan di gym, latihan angkat beban, latihan berenang. Itu sangat bagus untuk memperlancar pernapasan, memperkuat kontraksi otot di dada dan sebagainya agar artikulasi menjadi lebih jelas. Ini sangat baik dengan anak kondisi cerebral palsy. Jadi selain melatih motorik kasarnya, ini bagian teman-teman dari fisioterapi dan okupasi terapi tentunya yang melatih juga dari aspek kemampuan berbicara. Dan berbicara itu juga tidak secara spesifik harus teman-teman dari terapis bicara. Kita di rumah sebagai orang tua bisa melakukan hal-hal praktis tadi. Apa tadi yang saya ulangi tadi, masalah meniup pakai trompet, pakai peluit, minum pakai sedotan dan sebagainya. Itu kan hal-hal praktis yang bisa dilakukan sehari-hari. Nah ini juga memperkuat sebagai dasar untuk kemampuan dia bisa mengeluarkan suara terlebih dahulu. Belum sampai bicara ini, baru melatih motorik orang untuk bisa mengeluarkan suara. Iya, demikian Kak.
0: Baik gitu ya, berarti tadi melatih dulu begitu ya Pak Arief ya. Mungkin sedikit demi sedikit ya Pak Arief ya. Nah, ada penanya dari WhatsApp, ini juga berkaitan dengan yang sudah dijelaskan tadi. Kalau ini dari Theo di Magelang. Pertanyaannya mau tanya bagaimana cara mengatasi frustasi ini ya, kalau anak sulit berkomunikasi. Nah ini Pak Arief, kalau dalam prosesnya ini anak merasa frustasi pasti, ataupun lelah begitu ya diajarin pasti. Nah ini gimana Pak Arief?
1: Pasti ada rasa, awalnya mungkin rasa bosen anak itu. Awalnya kan dari kalau frustasi itu udah sampai tingkatan paling tinggi kompleks ya. Jadi awalnya bosen dulu ya. Artinya bosen itu dia begitu datang ke klinik, ke tempat terapi sudah nggak mau seperti itu ya kan, sudah menolak. Kemudian saat belajar juga akhirnya ogah-ogahan, cenderung menolak, cenderung marah, cenderung tidak mau mengikuti instruksi. Memang ini adalah satu kondisi yang kita kategorikan wajar dari seorang individu yang dikondisikan untuk belajar. Bahkan anak-anak dengan kondisi tipikal pun, kondisi yang normal kita katakan, kalau suruh belajar, suruh sekolah, suruh kuliah itu pasti kan ada rasa, ah nanti dulu lah masih jam segini, itu wajar. Tetapi untuk melatih kemampuan berbicara memang tidak bisa berdiri sendiri ya Kak Theo ya. Jadi memang dia harus diimbangi dengan aspek yang lain. Apa misalkan kalau dia memang berkebutuhan khusus, harus disandingkan dengan terapi perilaku juga. Jadi kalau anak masih muncul penolakan, masih muncul sikap negatif dengan misalkan menangis, menjerit, bahkan sampai agresif kali ya kepada orang lain, harus dibenahi di sisi perilakunya terlebih dahulu. Jadi apapun jenis terapi, kalau tidak ada compliance, tidak ada kepatuhan dari anak, tidak ada sikap nurut dari anak, tentunya tidak akan efektif. Oleh karena itu kalau masih muncul penolakan, harus diterapi perilaku. Nah rasa frustasi itu biasanya ya kita harus bisa menyikapi dengan berbagai macam cara dengan adanya rewards, dengan adanya hadiah. Kalau kamu mau duduk, mau mengikuti instruksi, nih dapat hadiah. Kalau mau kamu selama belajar ini tidak marah, kamu dapat hadiah. Sehingga membuat mereka itu beranggapan bahwa, oh kalau saya berperilaku bagus, saya akan mendapatkan reward. Ini adalah suatu bentuk dasar dari behavior terapi, di mana pasti semua orang mengharapkan reward ya kan ini ya. Kita bekerja, kita melakukan sesuatu pasti kan mengharapkan suatu adanya reward. Apakah itu reward itu berupa materi? Belum tentu. Misalkan pahala, keikhlasan, kemudahan. Bahkan kita beribadah pun mengharapkan pahala dari Tuhan. Nanti dengan ini kamu ya. Emang harus ikhlas, tapi tetap kita mengharapkan kemudahan. Itu tetap ada. Jadi itu dijadikan sebagai suatu apa ya, suatu pancingan untuk anak bahwa, wah kalau saya nanti belajarnya nggak nangis, terus saya boleh minum misalkan susu, boleh makan es krim, sama seperti kita. Nanti kalau kamu di dunia berperilaku bagus, kamu di dunia baik dengan orang, ini ada reward berupa surga misalkan, itu hal yang wajar dan itu ada dalam ajaran setiap agama. Seperti itu. Sehingga ini bisa diterapkan ke operasi terapi perilaku. Nah, kalau anak sudah patuh, sudah mulai nurut dan enggak ada rasa frustasi, oh saya di sana enak kok. Terus saya belajar dapat minuman, dapat makanan. Nah, nanti baru masuk ke teknis pengajaran untuk misalkan untuk bicara ya, artikulasi suara tadi itu misalkan mulai fokus bunyi vokal terlebih dahulu, apa A, I, U, E, O. Nah itu dulu, buka mulut, tutup mulut, buka mulut, tutup mulut dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah kalau anak sudah lancar misalkan seperti itu, baru dengan kata-kata yang lain. Jadi tidak harus mengenal kata terlebih dahulu, nama benda terlebih dahulu, tapi pengucapan terlebih dahulu, pengucapan untuk bisa anak mengeluarkan suara. Nah memang anak dengan kondisi CP misalkan, karena dia kan aspek geraknya juga terganggu, sehingga biasanya emosinya juga lebih tinggi, lebih banyak terjadi.
0: Emosian
1: sehingga
0: ya,
1: memang harus diselingi dengan jenis pendekatan terapi yang lain. Jadi ya tadi okupasi, isu, agar anak tidak bosan. Kalau hanya fokus ke speed terapi, jenuh kan inti. Paling tidak dibagi dalam seminggu tiga kali. Minggu pertama, pertemuan pertama terapi okupasi, kedua fisioterapi, ketiga baru speech terapi, sehingga mereka ada jeda untuk bisa meriliefkan kembali kondisi tubuhnya. Jadi tidak harus seminggu itu terapi fisio, minggu berikutnya terapi okupasi, nggak gitu. Harus ada selang-selingnya. Sama seperti kita juga berolahraga harus ada intervalnya agar tidak menjadi overtraining.
0: Baik. Berarti pemberian reward ataupun hadiah untuk anak ini tidak apa-apa ya, Pak Arief ya. Tidak akan menimbulkan kadang kan ada yang bilang
1: ketergantungan
0: bahwa,
1: gitu ketergantungan.
0: Iya. Ya. Itu enggak apa-apa ya, Pak.
1: Ya memang pada dasarnya pasti tergantung pada dasarnya. Okay. Tapi kan lambat laun reward itu kita kurangi. Misalkan kalau kamu mau membuka mulut, nih dapat hadiah minuman, makanan. Buka mulut A, hadiah. I, hadiah. U, hadiah. Sampai O, hadiah seperti itu. Yes, tapi berikutnya kita kurangi dong. Kamu boleh dapat hadiah kalau sudah A, I. Ayo, A, I. Okay. Baru dapat. Iya, kemudian E, U. Baru dapat. Kemudian berikutnya, ayo kalau sudah A, ayo, ayo baru dapat hadiah gitu. Jadi bertahap. Yang banyak dulu menjadi yang sedikit ya, sampai titik akhirnya adalah kalau kamu terapi hari ini misalkan 45 menit itu nggak nangis, ayo kita baru dapat hadiah. Jadi anak bisa mengatur di situ, bisa mengatur kapan dia ya. Anak-anak boleh lah, orang individu itu boleh marah, boleh sedih, boleh jengkel, tapi harus tahu kondisi. Gitu, jangan kalau marah tiba-tiba di jalan dia marah, di kantor dia marah, di sekolah dia marah, wah berarti ini ada gangguan. Tapi kalau dia marah misalkan dengan yang masuk akal, dia jengkel masuk akal, nggak apa. Tapi tidak harus di sembarang tempat dan orang lain jadi pelampiasannya. Jadi misalkan dia dari rumah terus anak ini sudah nggak mood misalkan, tapi dia tidak boleh dong tahu-tahu di tempat terapi atau di sekolah dia marah-marah juga. Nah itu kan tidak bagus. Iya, jadi dia boleh marah, boleh itu manusiawi banget gitu loh. Tapi harus bisa tahu waktu dan tempatnya. Kamu mau misalkan gini, anak mau marah, mau pengen keluar kelas ya. Kamu pengen keluar kelas. Boleh, bukannya nggak boleh kepada kelas, tapi nanti
0: ya,
1: setelah materi ini selesai. Jadi, walaupun dia marah, ya nggak apa-apa, itu adalah bentuk terapi perilaku. Akhirnya nanti merasa disiplin sampai nanti di kehidupannya. Jadi anak dengan kondisi P itu, Kak Nindi ya, meskipun nanti dia sampai kondisi harus pakai kursi roda misalkan, karena gangguan motorik kan tidak selalu bisa tertangani dengan bagus ya. Betul. Mungkin karena kondisinya atau karena peralatannya tidak sesuai, dia pun harus bisa mandiri dengan kursi roda tersebut. Misalkan kamu harus bisa, kamu kalau kan ya enggak bisa jalan, misalkan kan kakinya tuh, kakinya. Sekarang kan kamu masih punya tangan. Coba dong tanganmu itu digunakan untuk olahraga, misalkan olimpiade paralimpik, olimpiade spesial. Kan ini lihat kalau di mungkin di YouTube kan ada mereka pakai kursi roda loh Kak, untuk lomba atau seperti itu.
0: Ya, beberapa kali sempat lihat ya.
1: Kakinya tidak, tapi mereka bisa menggunakan lengannya, menggunakan tangan untuk bisa bergerak. Walaupun dia masih kesulitan untuk berbicara, kan sekarang banyak media yang bisa dipakai, ya kan, menggunakan teks WhatsApp. Saya ada kasus ini kan, yang di usia udah 27 tahun. Jadi kesulitan dia adalah berbicara, tapi untuk olahraga dia pakai kursi roda. Olahraga dia bagus, bisa ikut porprov, ikut kegiatan paralimpik dan sebagainya. Kalau dia nulis di HP, di WhatsApp gitu, bagus kalimat bisa dipakai orang lain. Nah sekarang kan sudah seperti itu. Jadi kalau dia pun mau berkomunikasi, mau meminta saran ke orang lain, mau meminta masukan, dia bisa menggunakan bahasa tersebut. Nah tapi paling tidak sebelum sampai ke taraf seperti ini, tetap harus ada intervensi latihan untuk terapi bicara. Demikian kan ini.
0: Baik, terima kasih Pak Arief. Dan masih ada beberapa penanya Pak Arief di siang hari ini, baik di WhatsApp maupun di YouTube. Namun kita jeda sejenak Pak Arief. Setelah jeda baru akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
0: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
6: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Madiun pada siang hari ini. Dan juga pembahasan pada siang hari ini adalah melatih bicara pada anak serebral palsi bersama Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Masih bersama kami, Pak Arief.
7: Ya.
6: Baik, ada beberapa penanya Pak Arief pada siang hari ini, saya bacakan satu per satu. Ini ada dari Bu Yayu di Madiun. Selamat siang yang terhormat Pak Arief dan Mbak Nindi, semoga sehat selalu. Mau tanya, saudara saya itu juga anaknya hiperaktif dan usianya sekarang di 5 tahun, disekolahkan khusus di Selatan Tean, Bapak. Waktu ini sudah bisa ngomong logatnya kayak anak Jakartanan. Dan Bapak, dan itu kenapa begitu ya? Kok logatnya jadi kayak anak Jakartanan? Dan anak yang punya kelainan itu sejak dari kandungan, apakah sudah bisa terdeteksi, Bapak? Matur nuwun. Ada dari Bu Yayu di Madiun, begitu Pak Arief. Ini logatnya Pak Arief bagaimana? Yang mempengaruhi siapa kira-kira? Apakah lingkungannya atau bagaimana?
7: Ya, kalau logat, ini logat Jakarta itu gimana ya? Jadi logat itu kan gini, kalau memang anak usia 5 tahun hiperaktif, kemungkinan ada

0: ada masalah di kemampuan berbicara sebelumnya, memang kita sebagai terapis, baik terapis bicara ataupun terapis perilaku, biasanya memberikan anak instruksi itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Misalkan begini, kita bertanya kepada anak ya, bertanya kepada anak, misalkan, siapa namamu? Kemudian, apa kabar? Tidak, jangan. Itu kan bahasa-bahasa yang baku ya. Nah, betul. Kemungkinan karena anak sering mendapatkan perintah, instruksi menggunakan bahasa yang baku, yang sesuai dengan, kalau sekarang, kalau dulu namanya EYD ya, ejaan yang disempurnakan, itu EYD itu, sehingga membuat kalau dia dalam pergaulan sehari-hari, kayak terkesan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang mungkin dianggap ke Jakarta-Jakartaan. Seperti itu, ya padahal sih tidak juga, tidak ada, kalau ke Jakartaan lu gue gimana gitu kan, enggak, ini mereka lebih cenderung bahasa Indonesia yang baku, sehingga memang kami menyarankan memang begitu, menyarankan adalah kalau anak mengalami gangguan berbicara dalam mengajarkan bicara itu, coba dipergunakan satu bahasa terlebih dahulu. Nah, bahasa yang bisa dipergunakan oleh sebagian besar orang adalah bahasa Indonesia. Jadi memang harus dikurangi dulu penggunaan bahasa daerah, bahasa Inggris kepada anak-anak yang mengalami gangguan berbicara, agar nanti dalam berkomunikasi mereka bisa apa ya, mengerti apa yang dimaksud kepada orang lain. Saya sedikit punya cerita ini sedikit, Bu Yayu. Ada anak murid kami dulu, sekarang sudah besar ya, dia autisme. Kemudian suatu saat dia tuh naik sepeda lepas dari rumah, dia bingung cara untuk pulang, jadi bingung sampai ibaratnya seperti kesasar gitu ya. Nah, kemudian ditanya oleh orang sekitarnya itu menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Nah, dia nggak paham dong, nggak paham, meskipun pada dasarnya dia sudah bisa berbicara. Misalkan ditanya siapa namamu, dia bisa. Di mana rumahmu, dia bisa. Tapi begitu mendapatkan pertanyaan bahasa daerah, dia kesulitan. Nah, begitu ada yang nanya pakai bahasa Indonesia, dia bisa menjawab. Mungkin demikian, Bu Yana. Kalau yang dianggap logatnya ke berbeda lah dengan bahasa-bahasa Indonesia lainnya. Tapi itu bukan logat-logat daerah, bukan logat tertentu. Tapi memang adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Demikian. Kemudian untuk kalau sejak masa kandungan, memang khusus kasus SIPI bisa karena sejak masa kandungan ibunya mengalami infeksi, kemudian mengalami infeksi, kemudian saat persalinan juga bisa. Kalau dalam masa kandungan, yang selain kasus SIPI juga biasanya bisa dideteksi adalah kasus Down syndrome. Itu bisa dideteksi sejak masa usia kandungan. Kalau yang kasus yang lain seperti autisme, ADHD, kemudian gangguan sensorik seperti pendengaran, kayaknya belum bisa sejak masa kandungan. Tapi kalau kasus SIPI bisa disebabkan sejak masa kandungan. Tapi kalau dilihat nanti apakah SIPI atau tidak, belum bisa, biasa sejak lahir nanti baru diketahui, oh kakinya kok posisinya nggak pas, kemudian ototnya kok lemah, nggak bisa ngangkat kepala, biasa sejak pasca kelahiran. Tapi kalau sejak masa kandungan, yang saat ini paling bisa dideteksi adalah kasus Down syndrome. Demikian, Bu Yayu.
1: Baik. Itu kalau untuk orang tua sendiri, Pak Arief, berarti apakah ada hal-hal, maksudnya ada yang harus dikonsumsi atau apa yang harus dihindari agar saat mengandung ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan?
0: Ya, biasanya karena infeksi ya, infeksi dari virus biasanya, Kak Nini. Jadi memang ya harus konsul, biasanya kan harus konsul ke dokter untuk menghindari virus, karena infeksi dari kasus SIPI ini bisa sejak masa kandungan, bisa sejak pas proses persalinan, bisa kemudian bisa dideteksi biasanya sejak otot-ototnya lemah, biasanya kok nggak bisa ngangkat kepala pada usia tertentu, gerakannya kok kaku dan sebagainya, ini bisa mengindikasikan dia mengarah ke SIPI. Memang kalau sudah dari awal sudah bisa diketahui ini SIPI, ya harus segera dikonsultasikan ke ortopedik pediatrik, apakah harus ada intervensi khusus untuk pengguna alat bantu nanti kalau sudah bisa berjalan, harus di terapi fisio bagaimana, itu dari mereka biasanya yang bisa memberikan treatment untuk anak-anak dengan kondisi SIPI tadi itu.
1: Baik,
0: Demikian.
1: baik, baik. Terima kasih Pak Arief. Dari YouTube ada beberapa penanya, saya bacakan satu persatu. Ada dari Nathan, bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa anak ini mengidap cerebral palsy? Mungkin secara umum Pak Arief, apa saja ciri-cirinya?
0: Yeah. Biasanya begini Kak Nindi, untuk usia tertentu kan ada anak usia 2 bulan, 3 bulan sudah mulai bisa bergerak ya. Mm-hmm. Terus kemudian usia 6 bulan sudah mulai bisa menggerakkan kepala, mengangkat kepala, bisa mulai berguling, usia 8 bulan sudah berguling, merayap, merangkak. Kalau fase-fase ini terlewati, tidak nampak gerakan motorik kasarnya. Kan yang paling nampak motorik kasar ya Kak Nindi ya.
1: Yeah.
0: Kalau motorik oral masih belum nampak kan ya.
1: Betul.
0: Motorik halus juga masih belum terlalu nampak. Motorik kasarnya dulu, kok gak bisa ngangkat kepala, gerakannya kok kaku, lemah, gak bisa untuk berguling, kan harus ada bayi berguling ya kan ini ya, berguling seperti itu, ini usia tertentu kok masih belum bisa berguling, kemudian belum bisa mengangkat kepala, kemudian kalau digendong itu kakinya kok gak ditetah gitu, kok gak bisa menapak dengan bagus. Nah itu kemungkinan bisa mengarah ke CP, jadi memang harus sering konsultasi ke bidannya, ke dokternya, lihat motorik kasarnya dulu, motorik kasarnya bergerak bagaimana, karena memang untuk otot itu kan biasanya sejak bayi sudah bisa mulai dilatih ya, menggenggam motorik halus, senyum sosial motorik oral, mengangkat kaki mungkin. Jadi usia 4 bulan tuh udah, kaki udah harus bisa bergerak, apa ya, seperti mengayuh sepeda. Jadi harus bergerak seperti itu 5-6 bulan. Iya. Kalau seperti itu nggak ada, berarti kan kekuat ototnya nggak bisa menopang tubuhnya. Demikian.
1: Berarti memang harus
0: lihat motorik kasar terlebih dahulu. Di bawah 1 tahun harus diperhatikan betul untuk gerakan motorik kasar.
1: Oke, itu penting sekali ya. Berarti hal simpel mengangkat kepala itu juga menjadi salah satu ciri yang memang perlu diwaspadai oleh orang tua ya Pak Arief ya. Ada dari Cece, Pak Arief, apakah anak cerebral palsy perlu bantuan terapis bicara? Seberapa penting perannya dalam membantu anak berbicara? Begitu silakan.
0: Iya, penting kan ini. Jadi memang Kak Cece tadi memang untuk sesuatu yang sifat tumbuh kembang itu kan meliputi berbagai macam aspek ya, dari motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Untuk kasus CP, untuk terapi bicara biasanya setelah motorik kasar dan halusnya tertreatment dengan bagus. Artinya tertreatment artinya sudah ada intervensi terlebih dahulu. Apakah kalau motorik kasar misalkan untuk berjalan biasanya menggunakan dokter tumbuh kembang anak, jadi pediatrik ortopedik, jadi khusus untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan fungsi tulang. Itu biasanya di Rumah Sakit Solo biasanya, itu sebagai rujukan nasional. Jadi bukan rujukan nasional ke sana. Jadi memang di sana akan nanti akan ada dokter-dokter yang akan menangani dari sisi ortopediknya, perlukah menggunakan alat bantu untuk menopang tubuhnya, menopang kepalanya, apakah harus latihan tertentu, memang harus seperti itu. Kemudian motorik halusnya dengan teman-teman dari okupasi terapi, latihan menggenggam dan sebagainya. Baru setelah itu terkondisi dengan bagus, kalau diselingi dengan terapi bicara, sebaiknya seperti itu. Jadi tidak hanya motorik kasar saja atau terapi bicara saja, harus berjalan seiring. Nah kebetulan kami juga sedang menangani kalau seperti itu kan ini. Jadi tiap beberapa minggu dia konsul ke rumah sakit yang menangani khusus untuk gangguan perkembangannya. Dilihat ototnya bagaimana, bagaimana kemampuan dia berjalan bagaimana, bagaimana kemampuan dia untuk bisa mandiri. Tapi masalahnya Kak Nindi, kadang-kadang orang tua fokus ke motorik kasar, motorik bicaranya, motorik oralnya tidak tertangani. Nah kebetulan anak kami ini sudah mulai bisa mengenal orang, kata-kata, jadi bisa berjalan seiring, tidak harus secara parsial, tapi tetap fokusnya ke kemampuan motorik kasarnya terlebih dahulu. Jadi bisa dilakukan, karena pentingnya adalah kalaupun nanti dia berjalan misalkan menggunakan sepatu, pakai alat bantu, paling tidak dia bisa menyampaikan apa suatu keinginannya. Pengen sesuatu, menyapa orang, mengenal orang, itu penting. Jadi memang tetap ada porsinya sendiri-sendiri. Jadi minggu ini hari Senin Selasa latihan motorik kasar dengan terapi terapi fisio misalkan, kemudian hari berikutnya dengan terapi bicara. Jadi harus tetap ada terapi bicara, jangan sampai nanti dia kesulitan untuk bisa menyampaikan sesuatu, bicara terlambat, demikian. Demikian Kak Nindi.
1: Baik, cici. Baik. Berarti memang harus bertahap ya Pak Arief, gak bisa langsung.
0: Gak bisa.
1: Tahapannya lumayan panjang begitu ya. Ada dari Dana bertanya, butuh waktu berapa lama mengenai gejala cerebral palsy pada anak ini diketahuinya biasanya di usia-usia berapa?
0: Di bawah 1 tahun sudah bisa. Satu tahun sudah bisa diketahui. Biasanya. Untuk 8-9 bulan sudah diketahui kasus CP ini. Sehingga nanti usia 1 tahun setengah sudah bisa diberi intervensi. Bisa diketahui sejak awal.
1: Baik. Kalau apa terapinya, dari sisi
0: kekuatan motoriknya, gimana Kak?
1: Kalau dari terapinya sendiri ini biasanya berapa lama Pak Arief untuk bisa berbicara ataupun menyampaikan kata?
0: Tergantung kondisinya. Karena CP pun beragam kondisinya. Ada yang kaku sama sekali, harus perlu operasi mungkin, ada seperti itu. Bahkan kami pernah punya kasus dari luar negeri ya. Jadi dia sampai dioperasi beberapa kali itu berjalan masih belum nampak. Jadi masih jinjit gitu. Jadi karena kakinya, telapak kakinya tidak bisa menapak tanah. Nah, mereka itu diperbolehnya sepatu biasanya otaknya bisa ditekan untuk bisa menapak bumi, menapak tanah seperti itu. Tapi biasanya kalau nggak ada masalah di gangguan fungsi bicara, dia bisa bisa berkomunikasi. Dia bisa mengenal nama orang, bisa meminta sesuatu. Bahkan murid kami ini kebetulan dia Australia, tapi ibunya orang Indonesia, banyak orang Austria. Dia bisa dua bahasa loh kan. Jadi kadang-kadang ibunya itu kalau merintah kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Karena pakai bahasa Indonesia, karena emang ibunya orang-orang Indonesia.
1: Orang Indonesia.
0: Dan hebatnya lagi karena dia tinggal di Austria, bahkan dia mengerti bahasa Jerman. Di sana kan lebih banyak pakai bahasa Jerman ya kan. Jadi seperti itu betul. Ini kejadian nyata. Nah, artinya kemampuan bicara dia tuh ada dan bisa. Nah, untuk berapa lamanya tergantung kondisinya. Jadi memang tadi harus diberikan intervensi secara holistik dan penggunaan satu bahasa agar dia bisa memahami. Kalau tadi diketahui sejak kapan, satu tahun sudah bisa diketahui kondisi CP-nya. Kemudian jenis terapi untuk bisa berbicara biasanya kalau nggak ada masalah yang lain, usia 5-6 tahun kalau dia diterapi sejak usia 2 tahun sudah bisa berbicara dengan bagus kan.
1: Oke, baik itu ya sudah terjawab dari Dana. Kemudian ada dari Lurah Ponorogo Pak Arief ya, bagaimana kecenderungan sisi emosi anak pengidap cerebral palsy? Apakah gampang marah begitu Pak Arief?
0: Silakan. Ini belum saya singgung tadi ya. Terima kasih Pak Lurah Ponorogo. jadi memang atau Bu Lurah Ponorogo ya. Jadi gini, jadi memang untuk emosi memang seperti biasa ya. Kalau untuk anak-anak individu yang kesulitan bicara, otomatis karena tidak semua apa yang dia inginkan itu dipahami oleh orang lain, pasti kan ada rasa jengkel, rasa marah, rasa jengkel dan sebagainya. Biasanya kalau sudah kosakata yang makin banyak, sudah banyak yang dipahami oleh orang lain, biasanya juga dia bisa meredam emosinya. Kalau emosinya itu sering muncul, mudah marah, anak CP seperti itu, anak CP itu kalau murid kami itu makan, kalau marah itu dia sudah bisa verbal, bisa manggil pengasuh, dia bisa membuang benda. Jadi bendanya itu dilempar-lempar kalau bosan, memang ada. Nah, kuncinya kalau emosinya itu masih sering muncul, kemungkinan karena memang kemampuan bicaranya masih belum optimal. Sehingga dimaksimalkan dari sisi terapi perilaku. Kalau motorik kan sudah bagiannya fisioterapi dan okupasi ya. Nah, kita upayakan dari sisi perilaku dan terapi bicara. Oleh karena itu, kalau untuk anak CP biasanya lebih holistik terapinya. Lurah Ponorogo, jadi lebih holistik terapinya. Okupasi juga, fisio juga, bicara wajib, perilaku juga. Nah, perilaku ini dan bicara untuk mulai meredam emosinya agar tidak mudah muncul. Demikian.
1: Baik, perlu lengkap begitu ya Pak Arief ya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Pak Arief, karena waktunya sudah hampir usai di siang hari ini, sebagai penutup mungkin kesimpulannya Pak Arief, monggo silakan.
0: Ya, jadi untuk kasus CP dalam mengajarkan bicara atau bina bicara atau speech therapy, sebaiknya harus dilakukan setelah terapi fisio dan okupasinya berjalan. Tapi juga nggak nunggu terlalu lama, harus bisa berjalan ya Kak Nindi ya. Yang penting itu dibanding terlebih dahulu untuk kakinya, gerakan motoriknya. Setelah berjalan beberapa lama, mungkin sekitar 6 bulan dia menjalani intervensi dari sisi motorik, baru bisa dimasukkan dari sisi kemampuan bicara. Berjalan seiring dengan terapi fisik tadi itu, agar apa? Agar nanti perkembangan berikutnya untuk meredam, mengurangi emosi negatif yang muncul. Karena kalau terapi ini kan lama, terapi fisiokupasi ini kan lama.
1: Betul.
0: Kalau menunggu sampai selesai, kadang-kadang malah nanti bicaranya malah nggak bisa berjalan dengan bagus, demikian kan. Jadi memang harus berjalan seiring, harus bisa menyelaraskan antara, kayaknya kalau dia terapi bicara terus dia bosan, harus dikurangi. Udah kalau terapi fisio terus bosan, harus dikurangi, sehingga agar dia tidak muncul emosi negatif secara berlebihan. Dan pengguna alat bantu, kalau memang dia sudah disarankan untuk memakai alat bantu, sepatu misalkan, ya harus dipakai, jangan sampai dilepas, dipakai lagi. Karena memang kalau untuk terapi yang sifatnya pediatrik, ortopedik itu harus dikontrol, nanti usia tertentu ganti lagi sepatunya agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan dari otot dan tulangnya. Demikian kan.
1: Baik, terima kasih Pak Arief untuk
0: ya, sama-sama Kak Nindi.
1: Di siang hari ini sudah bergabung dengan kami ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Matur nuwun. Hati-hati di jalan, terima kasih, Pak Arief. Anjir, ya, nanti lain waktu berjumpa kembali. Baik.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi pada hari ini. Tadi bersama Bapak Arief Budi Santoso, pemilik Sekolah Anak Autis dan Special Need Delta Ozora Madiun, dengan pembahasan melatih bicara pada anak cerebral palsy. Yang pastinya juga sekaligus saya Nindi Aprilia menutup perjumpaan kita pada hari ini pendengar. Terima kasih sudah bergabung ya pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Tuntas sudah juga saya menemani Anda di hari ini, dan Madiun siang ini masih akan berlanjut, di mana pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga pendengar, di mana nanti akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
2: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Madiun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoan Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Peles memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun, bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai 500 juta rupiah dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, telah kita simak bersama Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda menyimak Pro 1 Remedun, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda pendengar, pukul 11.30 menit nanti kami hadirkan untuk Anda kelenengan siang bersama dengan Karawitan Reda Laras PWRI Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, langsung dari Studio Wahana Budaya RRI Madiun. Kemudian untuk adzan zuhur wilayah Kota Madiun dan sekitarnya hari ini pukul 11.37 menit. Sekali lagi, adzan sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pukul 11.37 menit. Nanti adzan zuhur tidak bisa kami kumandangkan untuk Anda pendengar, karena kami hadirkan Karawitan Wereda Laras PWRI dalam program kelenengan siang yang kami hadirkan langsung dari Studio Wahana Budaya RRI Madiun. Tetap bersama kami pendengar di program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 29 Agustus 1958, Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 25 Juni 2009 dalam usia 50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Michael Jackson memulai karir bernyanyi pada usia 5 tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga. Jackson kemudian berubah nama menjadi The Jackson 5 sebelum meluncurkan album solo pertamanya. Sebagai anak ketujuh dari keluarga Jackson, ia memulai debut di dunia musik profesional pada umur 11 tahun sebagai personil The Jackson 5.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ya ampun, seret banget aku sedina ini, sumpah ya Allah.
1: Ya apa tuh, gue lunggu, saya kira nunggu. Ya panas
0: sih, butuh es sih.
1: Iya, ngopi es gitu.
0: Es. Aduh, aku itu wis ping telu iki wirawiri ngurus KTP tapi dadi-dadi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kalau nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadune sapa ngono lho, aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wae ya, tak WA nih langsung ngono wae ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya. Terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Kalau semua orang jajal ya. Wah, dijawab langsung il.
0: Ya, cepet mun ya.
1: Kuat banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan iki.
2: Makanya kalau ada masalah jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Dan selanjutnya pendengar, langsung kita menuju ke Studio Wahana Budaya untuk menghadirkan Kelenengan Siang bersama dengan Karawitan Reda Laras PWRI, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Warso Bulujeng Siang pepanggian wonten natur kiaran Kelendengan Siang lumantar program 1 RRI Madiun. Para marso perkadang sutrisno wonten ing kalenggan siang menika kepareng rawuh wonten studio wahana budaya RRI Madiun nenggih paguyuban karawitan Wardo Laras PWRI Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun kandi pelindung panjenenganipun Bapak Haji Slamet Riyadi SOS MMD.

Dua manuro, kinaryo hamurawakani wontenipun atur giaran kelenengan siang Pro 1 RRI Madiun sesarengan kalian karawitan Redolaras PWRI Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Para marso perkadang tumunten badhe katuraken minangka panglipur gending ingkang badhe kepiarso nenggih ladrang eling-eling kalajengaken lancaran manyar sewu la ilaha illallah kasambet ladrang semoyo kapungkasi lancaran dayu teko laras slindro padat manduro. Semoga sugeng siang sugeng midhangetaken.

Boro meroso furgadeng sutrisno sautawis tasi sesarengan kalihan paguyuban karawitan werduh laras PWRI Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Boro meroso furgadeng wonten ing kalenggan siang menika poro parogo wiro pradonggo ingkang kepareng ngayek jejibahan wonten ing siang menika kendang kasto dini-dini pun Bapak Haji Suyitno SPD wontini gender kasto dining Bapak Femas gambang kasto dining Bapak Putut wontini Bunang Barung siang meniko kasto dini-dini pun Bapak Sutarno wontini Ibu Winarti siang meniko ngasto Bunang Penerus Demung Setunggal kapita dosaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukamto SPD. Wontine panjenenganipun Bapak Suharsono SPD siang menika ngasto demung kalih. Saron setunggal siang menika kasto dening Ibu Sri Kusmiyati SPD saron kalih kapita dosaken dumateng Ibu Hajah Sukining SPD. Wontine Ibu Tarmini siang SPD siang menika ngasto peking. Serendem kasto dining Ibu Sulastri ketuk kapitah dosaken dumateng Ibu Rusmiati wontine Ibu Suprapti AMAPD ngasto kenong wontine gong kempul siang meniko kasto dining panjenenganipun Bapak Jari kargengaken dining poro wiro suworo ing siang meniko wonten Bapak Suraji SPD Bapak Suwondo dalasan Bapak Suyono Boro Suwarawati ing siang meniko wonten Ibu Marmini Ibu Sunarti SPD Ibu Supriyati SPD dalasan Ibu Tasmi Ningsih Rinenggo pangal ing swantening waranggono Ibu Haratate Boro Merso Pargadang tasih sesarengan paguyuban karawitan werda laras PWRI Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ing siang menika kepareng badhe ngaturaken panglipur tasih sesembatan kalian ambal warso utawi paingetan 17 Agustus 2016 ing siang menika kadang-kadang saking werda laras kepareng badhe ngaturaken lancaran 45 Maret 17 Agustus 45 halu-halu Bandung dari Sabang sampai Maroke Kabukasi lelagon Mares maju tak gentar laras pelok patet nenem. Para mersa perkadang semonggo sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka! Alhamdulillah. Kalau niku yang mersani panjenengan sampun yuswa ning semangat temares 17 Agustus kok yo tetep terus semangat. Semangat nggih Bu, Pak. PWRI Kecamatan
2: Madiun.
0: Nggih. Menika panjenengan rawuh wonten studio wahana budaya mboten panjenengan kiambak ingkang rawuh. Lah niki Pak Kirilan CS. PWRI Kecamatan
3: Salirejo.
0: Kecamatan
3: Salirejo.
0: Kecamatan
3: Salirejo.
0: Kula remen Bu mirsani panjenengan-panjenengan ngeten niki. Ingkang pun yuswa tasih semangat, tasih purun kersa latihan karawitan. Kula mugi-mugi saged kathah njenengan Bu njenengan. Pengin nggih. Nggih, wedal menika tasih wonten kesibukan. Dari sakit gabung, binjing insyaallah ngelames, medion ke kulo gabung, balik resyong ke kulo gabung niki sekedap malih saking geger Bu, saking jiwa. Nah, niki mungkin sakit makembal guyon pari keno seneng, seneng wonten RRI medion siap nge Bu nge? Seneng oleh ning barbarannya juga senep. Yang penting Pak Kirlan kompak nge. Lajeng saking Madiun Pak Suraji siap nggih. Nah niki wae sampun pinten-pinten gending pun aturaken Pak Kirlan nggih. Niki BWRI Balirejo ki semangat kepengker sampun ngisi siaran Pak Raji nggih. Niki mangke tasih mat-matan Pak Kirlan. Bu Hartati nggih. Swanten panjenengan niki mangke kejawi dipun midhangetaken para kadang-kadang studio ugi saged pun pirsani YouTube RRI Madiun mboten ngomongaken leladan tanah Jawi, leladan nasional bahkan internasional. Nggih. Mangga saged pun pirsani wonten YouTube RRI. Monggo Bu Hartati jineman. Niki kelangenane PWRI Balirejo yen ora jineman ora ngoten nggih. Niki mengki yen dereng kundur menawi to dereng rampung ayak-ayak pamungkas. Lho nggih. Tengere niku mesti ayak-ayak pamungkas Pak Bu nggih. PWRI Balirejo yen saya ya oleh kundur. Nek jeneng ayak pamungkas tasih ngenggani. Wah, nak nuk ngaten niki kula nggih pun wis pun seneng ngoten Bu nggih. Monggo Bu Hartati. Jineman ular kambang kalajengaken mangki jineman gatik gelinding. Wah, niki bangsane mat-matan niki. Monggo katoraken jinemanipun, tindinganipun nas.

Matur nuwun lelagon mari kangen menika lelagon ingkang sampun umum nggih Bu nggih. Dados sedaya piantun saged sedaya. Dados kejawi ingkang gero ingkang Rosowati menika Kecamatan Mediun, Kecamatan Balirejo melu kabeh nyanyi. Mergi nggih saged to, Pak Kiran saged, Pak Bambang saged. Pak Narto saged. Nah niki mengki Pak Narto bagiane mumpulan ngaji mawon Pak mengki. Nggih. Gending roroncen setunggal mboko setunggal sampun katoraken menika mangke badhe ndungkap roroncen gending ingkang pungkasan wonten ladrang asmara ndono kalajengaken ketawang manggung sore kapungkasi lancaran mikat manuk kanthi panutup ayak-ayak pamungkas. Lah niki tengerane pun dambar niki. Nggih. Mas Wondo niki sing dari ngendika niki wau. Nggih. Pak Pur sampun, Pak Raji, Pak Purnomo niki wiro swara jebolan saking napa Mas? Pukes Mas njenengan. Nah,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi diantaranya. Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Jajalan Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban Kecamatan Mejayan. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Selain topik-topik tersebut Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Miftah El Karim. Dinamika Siang. Pendengar, sebanyak 99 bangunan sekolah dasar di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengatakan, angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun, ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan Dikpora melalui APBD tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah menjadi terbatas. Kondisi itu membuat Dikpora perlu mencari sumber pembiayaan lain agar sekolah tidak terlalu lama menunggu perbaikan. Salah satunya dengan mengajukan data sekolah rusak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
3: Jadi izin menyampaikan memang kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali dan ini nanti ada di tahun ini kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
2: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Dian menyebut masih terdapat kondisi bangunan yang belum tergambarkan secara rinci dalam data sekolah. Misalnya kerusakan berat pada ruang kelas belum selalu dicantumkan secara detail. Menurutnya ketidaklengkapan atau keterlambatan pembaruan data dapat mempengaruhi pemetaan kebutuhan rehabilitasi sekolah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Komisi D DPRD Ponorogo mendukung penutupan SD Negeri Setono karena minimnya jumlah siswa. Laporan Eka Wulan.
4: Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo mendukung langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto menilai, ketika sekolah itu dipertahankan ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
5: Kami kan melihatnya nggak efektif begitu. Kasihan siswanya nggak maksimal. Terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk keefektifannya. Dan untuk operasionalnya, biar juga ketika muridnya sedikit itu, ya udah mendingan ditutup, terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya, begitu.
4: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
0: Badan Kepegawaian Daerah BKPSDM Magetan masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait wacana pengalihan status P3K khususnya guru di daerah menjadi ASN pusat. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
2: Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, terutama tenaga guru, belum dapat ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Magetan. Pemkab masih menunggu aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan belum ada surat resmi maupun regulasi yang diterima daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara BKN. Di sisi lain, Pemkab Magetan menilai pengalihan pembiayaan gaji P3K ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN berpotensi memperbaiki ruang fiskal lebih besar bagi daerah. Sebab belanja pegawai yang selama ini menjadi bagian dari APBD dapat berkurang apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Namun demikian, sejauh ini hanya P3K guru yang akan ditarik menjadi ASN pusat, tidak mencakup seluruh P3K tenaga teknis lainnya. Data BKPSDM mencatat terdapat 3.633 P3K penuh waktu di lingkungan Pemkab Magetan. Sebanyak 2.300 diantaranya merupakan tenaga guru. Sementara P3K paruh waktu berjumlah 1.117 orang dengan 38 orang diantaranya merupakan guru. Selain P3K, jumlah pegawai negeri sipil PNS di lingkup Pemkab Magetan saat ini tercatat sebanyak 5.071 orang.
6: Secara teknis kita nunggu petunjuk lebih lanjut. Kalau nggak salah kan guru ya, kaitan dengan Kementerian Pendidikan itu kan. Kalau guru otomatis yang masuk APBN, yang lain ya tetap. Surat resmi juga belum ada. Kita tunggu aja lah nanti kalau sudah ada petunjuk resmi. Nah, sebenarnya kan masih kita sama-sama membaca di media. Ya petunjuk resmi belum ada. Nanti pasti ada petunjuk teknisnya kan, kebijakan, nanti tentu BKN nanti yang akan action di situ. Nggak ada rambu-rambu dari Menpan yang menindaklanjuti, BKN nanti sudah di-breakdown ke dua. Jadi kan masih digodok di tingkat atas teknisnya seperti apa.
2: Mas Ruri kembali menegaskan belum ada kepastian mengenai teknis pengalian tersebut. Pemkab juga masih menunggu apakah pemerintah pusat nantinya menetapkan persyaratan tertentu bagi P3K yang pembiayaannya masuk dalam skema APBN. Hal serupa berlaku untuk wacana perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurut Mas Ruri, mekanisme tersebut sepenuhnya menunggu keputusan dan ketentuan dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Laporan Aris Deka.
7: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih, beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan maintenance data yang berdampak pada perubahan data sebagian warga. Menurut Heri, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. besar. Heri menjelaskan khusus masyarakat yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar PIP, proses koreksi desil sebelumnya dipercepat dan diarahkan langsung ke Badan Pusat Statistik BPS. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk KTP untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang. Heri menyebut terdapat 3 kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan perbaikan data.
8: Sekarang kanalnya itu ada 3 kanal untuk perbaikan. Bisa dicek bansos, itu mandiri bisa. Jadi misalkan njenengan mau koreksi desilnya langsung dicek bansos itu. Bisa lewat kelurahan atau dinsos, itu kanal Sik NG namanya, itu aplikasi petugas. Bisa langsung ke BPS, itu untuk mengajukan koreksi desil. Kalau lewat dinsos ya biasa, malah nggak begitu banyak, rata-rata harian paling 5.
7: Sementara itu, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Karena itu, Heri mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Baik warga yang merasa berhak maupun tidak berhak menerima bantuan dapat melakukan pengecekan dan mengajukan koreksi melalui kanal yang tersedia. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Laporan Dayu Suwarno.
9: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
10: Ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Modus operandi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak terpusir dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntut dalam kondisi sesuatu. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
9: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya 1 buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, 1 buah kunci jenis keyless, serta 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, 1 buah jaket hoodie hitam, dan 1 buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Hari ulang tahun Kejaksaan ke-81, Kejari Ngawi menggelar pasar murah hingga layanan konsultasi hukum gratis. Laporan Imam Malik.
11: Peringatan hari ulang tahun HUT Kejaksaan ke-81 di Kabupaten Ngawi berlangsung melalui aksi bakti sosial dan pelayanan masyarakat yang dipusatkan di Desa Babadan, Kecamatan Paron. Berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ngawi, Kejaksaan Negeri Kejari Ngawi menghadirkan berbagai pelayanan mulai dari pasar murah bersubsidi hingga konsultasi hukum. Kegiatan yang berlangsung diserbu antusias oleh warga setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Beni Hermanto, menjelaskan aksi ini bermula dari rencana awal, yakni pembersihan musola. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak desa, akhirnya diusulkan beberapa program termasuk pasar murah. Kejari Ngawi berinisiatif menggandeng Pemkab Ngawi untuk menggelar pelayanan terpadu guna membantu kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memberikan pelayanan kesehatan gratis dari puskesmas setempat.
12: Kita berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ngawi, kita membuat pasar murah di sini seperti yang dengan Perso ada penjualan sembako dengan subsidi dari pemerintah daerah setempat, juga ada cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Puskesmas setempat serta pelayanan hukum gratis dari kejaksaan seperti itu.
11: Diketahui selain pasar murah, layanan konsultasi hukum gratis juga disediakan oleh tim dari Kejari Ngawi. Beni membeberkan mayoritas persoalan hukum yang dikonsultasikan warga mendominasi masalah sengketa pertanahan, tata cara pembacaan sertifikat tanah, pembagian warisan, hingga masalah perdata rumah tangga seperti perceraian. Melalui kegiatan ini, Kejari Ngawi ingin menegaskan kembali fungsi kejaksaan yang tidak hanya fokus pada proses penegakan hukum pidana, tetapi juga aktif memberikan pelayanan hukum, pencegahan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Beni menghimbau warga yang masih membutuhkan pendampingan atau penjelasan hukum lebih lanjut untuk tidak ragu mendatangi kantor Kejari Ngawi. Pihaknya memastikan pintu pelayanan hukum selalu terbuka lebar bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang membutuhkan solusi atas permasalahan hukum. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Kembali laporan Eka Wulan.
4: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana secara sukarela dari para anggotanya untuk membantu para korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari penggalangan dana tersebut terkumpul lebih dari 16 juta rupiah. Ketua IBI Cabang Ponorogo Katmiatin mengatakan, dana tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela seluruh anggota dan bukan berasal dari kas organisasi.
13: Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan solidaritas seluruh anggota IBI Cabang Ponorogo sehingga dananya bisa terkumpul sejumlah 16 juta sekian itu. Kami harap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi semoga semangat solidaritas seperti ini terus tumbuh di kalangan anggota IBI dan menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Karena kami percaya bahwa kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua.
4: Menurutnya, keberhasilan penggalangan dana tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah uang yang terkumpul, tetapi dari kepedulian dan rasa kemanusiaan para anggota IBI terhadap sesama yang sedang menghadapi musibah. Atin, Sapana Krab Katmiatin menjelaskan, penggalangan dana dilakukan secara berjenjang mulai dari pengurus cabang hingga pimpinan pusat IBI. Menurut Katmiatin, komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota serta tingginya kepercayaan anggota terhadap organisasi menjadi salah satu faktor yang mendukung terkumpulnya dana tersebut. Katmiatin mengungkapkan dana itu telah ditransfer kepada pimpinan daerah IBI untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan pusat IBI. Bantuan kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan itu berupa uang. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para korban terdampak bencana di NTT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kembali laporan Imam Malik.
11: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi. Di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Dirianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
14: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya di diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tetapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda tentunya. Lalu ada yang sama sekali, misalkan gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
11: Untuk melanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki pamsimas tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kota Madiun menerapkan Car Free Day di Jalan Pahlawan mulai Minggu 30 Agustus 2026. Jalur tersebut akan difokuskan untuk komunitas olahraga, seni, kesehatan, dan lainnya. Kembali Aris Deka melaporkan.
7: Warga yang hendak melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun pada Minggu pagi mulai 30 Agustus 2026 perlu menyiapkan rute alternatif sebab Pemkot Madiun resmi memberlakukan Car Free Day CFD di kawasan tersebut setiap Minggu pagi. CFD berlangsung mulai pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selama pelaksanaan, seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas di Jalan Pahlawan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelaksanaan CFD tersebut bukan sekedar penutupan jalan. Pemkot ingin menjadikan kawasan Jalan Pahlawan sebagai ruang aktivitas masyarakat, sekaligus wadah bagi berbagai komunitas. Berbagai komunitas bakal mendapat ruang sesuai bidang masing-masing, mulai komunitas olahraga, seni, budaya, kesehatan, hingga komunitas lainnya. Pemkot bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Disbud Parpora Kota Madiun, telah menyiapkan sejumlah zona kegiatan.
15: Ya, Car Free Day ini untuk memfasilitasi teman-teman komunitas. Besok CFD yang setiap hari Minggu akan dilaksanakan, ini murni CFD. Teman-teman yang sport, kemudian teman-teman seni, teman-teman pelaku budaya, teman-teman yang fokus di kesehatan, dan komunitas yang lain, nanti kami bikin ruang, kita bikin zona. Kemarin sudah ditentukan sama teman-teman di Bud Parwora. Antara lain seni ada pencak silat, kemudian ada healthy, kemudian ada seni musik, kemudian ada apa komunitas. Itu yang nanti akan tentukan. Pedagang PKL nggak boleh masuk di Pahlawan. Tetapi sisi samping warga itu boleh buka untuk kuliner, tapi hanya di wilayahnya sendiri-sendiri.
7: Pemberlakuan CFD ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang rekreasi warga pada akhir pekan. Lebih jauh, kegiatan tersebut ditujukan untuk mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat interaksi sosial. Selain menjadi wadah menyalurkan hobi dan aktivitas komunitas, CFD juga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Di sisi lain, aktivitas warga di kawasan tersebut diharapkan turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan diberlakukannya CFD, masyarakat yang biasa menggunakan Jalan Pahlawan pada Minggu pagi diminta menyesuaikan perjalanan dan menggunakan jalur alternatif selama penutupan berlangsung. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Jogja Printing hadirkan desain menarik momen perayaan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kembali laporan Dayu Suwarno.
9: Perayaan 17 Agustus terasa kurang lengkap tanpa spanduk yang menarik. Untuk itu, dalam menyemarakkan kemerdekaan dengan tampilan yang lebih meriah, berbagai wilayah menghadirkan suasana kemerdekaan yang lebih semarak dengan spanduk HUT ke-81 RI dari Jogja Printing, di mana diperuntukkan dan cocok untuk RT, RW, sekolah, instansi, kantor, komunitas, hingga berbagai acara peringatan Hari Kemerdekaan. Berawal dari tekad untuk mandiri, pemilik Jogja Printing, Eka Purwaprasetya, membangun usahanya sejak tahun 2013. Usaha yang bergerak di bidang percetakan ini hingga kini terus bertahan dan berkembang di kawasan Ruko Joyo Madiun. Sejak awal merintis, Eka menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Berbekal ketekunan, pelayanan kepada pelanggan, serta menjaga kualitas hasil cetak, Jogja Printing perlahan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dirinya juga memanfaatkan momen hari-hari besar untuk menghadirkan diskon harga dan desain menarik untuk menarik pelanggan.
16: Kalau untuk pesanan banner dalam rangka HUT RI ini ada peningkatan yang sangat lumayan juga sih daripada hari-hari yang biasanya, karena antusias masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan sangat besar sekali. Jadi ada peningkatan cetakan kurang lebih 30-40% dibanding hari biasa.
9: Menurut Eka, konsistensi dan kemajuan untuk belajar menjadi kunci dalam mempertahankan usaha di tengah persaingan. Kemudian perkembangan teknologi percetakan juga menjadi tantangan, sekaligus peluang untuk terus memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan. Eka juga menyatakan, jika perjalanan Jogja Printing selama lebih dari satu dekade menjadi bukti bahwa usaha yang dimulai dari langkah sederhana dapat terus berkembang apabila dijalankan dengan kerja keras, ketekunan, dan komitmen terhadap pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Berkat informasi dari Dayu Suwarno mengakhiri jumpa kita Dinamika Siang RRI Madiun untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan di aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan TikTok at rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Miftahil Kari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: yo kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Doa tulus dari bilik studio. Mudah-mudahan

0: Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
1: Mantap, Mas Haryo Gobios.
2: Waduh, ini Mas siapa ya? Lama enggak
1: muncul. Lama enggak muncul ini. Saya Miftah.
2: Ya, salam kenal Mas Miftah. Ya.
1: Di Kalimantan Timurnya mana ini Mas Haryo?
2: Di Samarinda, Mas.
1: Oh, Samarinda kota ya.
2: Iya, Samarinda.
1: Oke. Okay. Mau kirim-kirim salam buat siapa ini?
2: Kalau lewat tol ke IKN 2 jam.
1: 2 jam ya ke Penajam Pasar ya.
2: Kalau lewat jalan biasa ya sekitar 5 jam.
1: 5 jam. Parah ya lama bandingannya.
2: Mana kabar, Mas?
1: Sehat alhamdulillah. Mas Haryo juga sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi enggak kebagian asap ya Mas Haryo ya di Samarinda ya?
2: Enggak, Samarinda enggak,
1: bebas asap ya.
2: Masih normal biasa.
1: Alhamdulillah
2: yang
1: ya.
2: Parah itu kayaknya di Kalteng sama
1: Kalbar.
2: Di Banjarmasin ya.
1: Sama Kalbar. Asap. Kemarin Miftah dapat info dari teman di Pontianak tuh hari-hari kabut asap.
2: Iya ya, Pak.
1: Iya, Mas. Di Kalbar ya. Oke. Mau kirim salam buat siapa nih Mas Haryo?
2: Salamnya buat Bu Mari, Mbak Gayatri, terus Pak Octavia, siapa lagi ya? Pak Donosworo, Pak siapa lagi ya, banyak pokoknya,
1: banyak semua
2: RRI Madiun dimanapun berada ya Mas ya. Semoga di hari Sabtu ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya.
2: Lagunya anu Mas.
1: Apa?
2: Nanti diputarkan Hujan di Malam Minggu.
1: Hujan di Malam Minggu. Oke.
2: Ya walaupun ini sudah hampir dua bulan enggak hujan ini.
1: Oh gitu.
2: Sama Rinda nih.
1: Biasanya tiap hari hujan ya, Kalimantan tuh ya.
2: Biasanya seminggu paling lama hujan.
1: Nah iya.
2: Anu apa namanya ini? Air laut sudah anu nih ke
1: udah naik
2: ke Sungai Mahakam ini asin PDAM jadi di apa di gilir anunya.
1: Oh. PDAM-nya
2: enggak lancar sudah ini. Air laut sudah masuk ke Sungai Mahakam. Makasih Mas
1: Miftah. Sami-sami.
2: Ya. Waktunya.
1: Iya.
2: Selamat bertugas sampai akhir acara.
1: Baik.
2: Ya, Mas Miftah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih buat Mas Haryo Gobios di Kalimantan Timur. Nih siaran kita bisa diterima di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya melalui streaming ya. Terima kasih Mas Haryo Gobios. Nanti hujan di malam minggu akan kita hadirkan untuk Anda juga. Untuk yang kembali bergabung di 459198 pergerakan silakan. Kita juga bakal terima di telepon. Oke, satu penelpon di 459198 masuk. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi.
3: RRI Madiun.
1: Mantap. Kol-kolah kubro ini namanya. Oke, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik.
1: Baik, akhir pekan kemana ini Ibu Dewi?
3: Dilancarkan segala urusannya.
1: Amin, ya rabbal alamin. Nggih, amin.
3: Dan semuanya.
1: Amin.
3: Dan tidak lupa senyum.
1: Optimis.
3: Allahumma.
1: Amin, ya rabbal alamin.
3: Aku nanti diajak kemana ke cerita?
1: Kemana ya akhir pekan ya enaknya ya?
3: Iya, nonton anu nanti 5.000 penari di kota.
1: Oh iya, nanti jam 4 sore ya.
3: Iya, aku ikut loh.
1: Oh gitu.
3: Coba nanti dicari aku yang mana.
1: Mesti ini yang pojokan kayak no.
3: Kira-kira dari sekarang tadi itu cantik apa gimana?
1: Iya mestinya cantik no.
3: Aduh.
1: Masa ganteng gitu.
3: Makasih.
1: Yeah.
3: Kusuka. Yeah.
1: Kemarin
3: dapat hadiah loh. Makasih banget ya berkat doamu ya kan. Tadi malam juga main ke toprak loh Mas. Aku jadi
1: sumpitan
3: edan tapi nggak edan.
1: Walah.
3: Yang tergila-gila itu rumah.
1: Nggih, sumintan enten nggih.
3: Kusmetan.
1: Iya,
3: iya. Mas ya.
1: Nggih, siap.
3: Mas ya.

0: mohon maaf pendampingnya Gus Mita ini bercandaan ya.
1: Nggih, santai mawon. Nggih, siap. Nggih.
0: Tadi ada Pak Haryo Gobio ya.
1: Nggih. Ini di Kalimantan Timur.
0: Itu apa sumur ya, Mas ya?
1: Nyambut gawe keringetan.
0: Kopiah
1: sakiri.
0: Tapi
1: tadi tersirat kok tersirat bahwa semua pendengar tanpa terkecuali mungkin bingung absen satu-satunya sama. Saking kuatahi, saking banyaknya teman.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Siap.
0: Ada juga siapa aja Pak Didon bersama keluarga bersama anak dan cicitnya. Ayo Pak De, ojo layar-layar wayo cukup wayo. Ayo kek nonton pawai di kota. Ibu temani bubuk man. Ada Pak Rusianto kabar, bagaimana kabar? Semoga aman-aman saja, bahagia bersama keluarga. Ada siapa itu Mas? Pak, aduh ya Allah ya Rabbi.
1: Sinten?
0: Aryo Kogias Pak.
1: Nggih, Pak Aryo Kogias, Mas Aryo Kogias.
0: Pak Heri, Pak Nurwan, Pak Fauzi, ada Mas Muhammad, ada Pak Agung Surya, Bunda Mari Kusaya, Bunda Genoklu, Uti Susi, ada juga Bu Ulan, ada Cantik Octavia, ada Bu Ernie sekalian, ada juga siapa Neng Gayatri. Ayo Neng, bisa diparut loh Neng, kasih nomornya toh biar bisa kontak gitu loh, biar bisa mana gitu loh. Ya Mas ya,
1: bener
0: buka Mas,
1: bener no.
0: Oh benar. Ya terima kasih, pokoknya salamnya buat semuanya tapi ya Mas.
1: Gih,
0: ya.
1: Siap.
0: Pokoknya semuanya kafe, lagunya tak tunggu.
1: Siap.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan satu WhatsApp juga tidak lupa kami bacakan. Ada dari Mas Teo di Magelang, mau request lagu Kopi Dangdut. Salam buat teman Teo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Joyce dan Mbak Jose. Jose apa Joyce ini? Juga salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan acara Pro Dangdut. Pro 1 ada di Madiun. Dan ini dia Hujan di Malam Minggu.

Baik, pendengar, ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda sesaat ya pendengar untuk hadirkan info terkini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pergar Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kebijakan ini diambil pemerintah merespon banyak keluhan masyarakat terkait sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan operator seluler. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menjelaskan langkah ini juga didasari oleh hasil putusan MK Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini pemerintah menilai masih banyak operator seluler yang belum sepenuhnya patuh 100% terhadap keputusan tersebut. Dalam surat edaran tersebut, terdapat 4 poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh operator seluler. Mengatur secara tegas agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi sesuai dengan putusan MK. Selanjutnya, operator wajib melaporkan pelaksanaan SE ini setiap bulan kepada Kemkomdigi, di mana deadline untuk melaporkan pelaporan pertama adalah 28 September atau persis satu bulan dari SE ini dikeluarkan. Informasi yang baru saja kami hadirkan, Pergar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: pesen apa, Mbak?
1: Teh satu ya.
0: Manis apa enggak?
1: Enggak perlu manis, yang penting setia.

0: Baik, kita masih berada di Perudang Dudang Dunia Rindu Madin. Mantap, ada Assalamualaikum Gus Miftah, sehat, bahagia selalu. Salamnya buat Popo Dono, Mbak Sekartaji, Pak Rosdianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saigon, Pak Desongo-Songo, Bunda Mari, Mas Bro yang maco, Bu Ernik sekalian, dan semua tanpa kecuali minta lagunya Pasangan dari Rita Sugiarto atau Cinta Mulia. Coba nanti kita carikan lagu apa nih, Pasangan ya. Kemudian ada lagi yang masuk di 45998, ini kita terima. Produngdut Biuh.
1: Dunia Riri Madun.
0: Mantap.
1: Gimana kabarnya Dimas, sehat ya?
0: Alhamdulillah Pak, Mbak, Pak D.
1: Kamu pokoknya semoga sehat lancar. Sukses semuanya.
0: Amin.
1: Baru bangun melek dia lu.
0: Oh, bangun melek, bukan bangun tidur.
1: Lho
0: enak sambil mau lagi pemenang rungok mirang ini dangdutan gitu ya.
1: Lah iya ini kok malah ketiduran malah itu. Nanti sampai oh, kamu dapat salam di mas
0: saking sinten
1: dari Bu Sekartaji.
0: Oh, Bu Sekartaji nge
1: udah naik ya tadi
0: sampun.
1: Oh iya, salam kembali, semoga lancar ya.
0: Nggih, amin.
1: Sukses semuanya.
0: Nggih, amin ya rabbal alamin.
1: Enggak beban tadi ini sebelum anu sudah bangun ternyata.
0: Ngeten.
1: Iya teh, selamat siang teh, semoga sehat lancar teh. Sukses semuanya ya teh ya. Enggak beban temanku sekolah Bu Mari ya
0: teman ya. Mari. Nggih.
1: Nanti lagunya aku setelah jumpa pertama.
0: Setelah jumpa pertama, nggih.
1: Ya, enggak beban Dimas Muhammad.
0: Nggih.
1: Dimas Agung Surya. Enggak beban lagi itu si cantik Otapia.
0: Nggih.
1: Busur.
0: Nggih.
1: Ya. Enggak beban Gede Utan sama Busur sih ya dia.
0: Nggih.
1: Sama itu Dimas, adikku yang bagus.
0: Mas Muhammad.
1: Bari.
0: Oh. Nggih, Pak Bari.
1: Ya tadi.
0: Pak Bari dereng.
1: Oh, dereng.
0: Dereng.
1: Lah biasanya mintanya ya itu loh, hujan di malam Minggu itu loh.
0: Nggih, niku pamundute hujan di malam Minggu. Wow, saking Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan.
0: Nggih.
1: Ya,
0: Mas Haryo.
1: Terus jantos keluarga di Masih Mudiono, di Masih Pak Uji. Ada itu Jaya Sumo.
0: Nggih.
1: Jaya Gobles sih.
0: Nggih.
1: Itu secara ya.
0: Nggih, mau buka kori.
1: Nggih. Lagi itu secara Sastro Sumo, kalau Sastro Gobles sih.
0: Nggih.
1: Di Mas Bu Erni dan rumah juga sama sih ya. Semoga lancar ya semuanya. Kamu dapat salam dari ini Dimas.
0: Nggih.
1: Anu, Bu Sopo ini Gayatri ini.
0: Oh, Neng Gayatri, nggih.
1: Iya, semoga lancar ya semuanya. Aku kok belum dengar suaranya Neng, namanya kok sudah ada.
0: Lah nggih, muncul terus.
1: Tapi saya enggak tahu kayak apa suara kamu, Dri.
0: Pripun?
1: Suaranya itu kayak apa kok WA.
0: Lah nggih, WA terus niku ngapunten.
1: Lah iya. Dimas.
0: Nggih.
1: Salamnya saudaraku semua saja ya.
0: Nggih.
1: Minta maaf yang belum menyebut lain hari bisa diulangi lagi ya di mana.
0: Siap.
1: Nanti lagunya aku tunggu setelah jumpa pertama.
0: Nggih.
1: Kamu kalau pulang hati-hati.
0: Nggih.
1: Yang penting pokoknya sehat.
0: Nggih.
1: Sukses semuanya keluarga di mana.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih lagunya dulu di mana.
0: Nggih, sami-sami.
1: Selamat siang di mana.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbah Dono Suworo ya, yang sudah bergabung bersama kita. Pendengar, ada yang bergabung kembali kali ini di telepon WhatsApp. Oh, terlepas tampaknya ada Mbak Wulan mau bergabung tadi ya. Oke. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Oh, ini bergabung kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut,
2: dangdutnya RRI Madiun.
0: Mantap. Tripun sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Masih rodok serak-serak sih.
0: Serak-serak becek.
2: Serak-serak basah.
0: Lagi serak-serak becek. Sehat ya, Mas. Alhamdulillah sehat. Mbak Ulan sehat nggih?
2: Alhamdulillah. Kowe masih serak-serak ini. Sing penting awake sehat lah.
0: Betul. Sing penting awaknya itu lho, awaknya.
2: Lah nek digo gabung ini kan ya sehat, Mas.
0: Lah, betul itu.
2: Ya.
0: Nggih.
2: Mas aku tolong diputarkan mobil dan bensin
0: mobil
2: dari Santahoki yang original, Mas.
0: Mobil dan bensin, nggih.
2: Santahoki ya yang nggih. Original.
0: Nggih, coba nanti kita cari dulu ya.
2: Ya. Salam-salamnya tadi.
0: Nggih.
2: Yang sudah buka pintu ada Popo Haryoko Bios. Adem Mas yo, adem awane yo. Tetap gobios. Terus Bunda Skartaji. Terus ada Pak Dedono Suworo. Terima kasih simbolanya. Bunda Mari, Mas Muhammad Takam. Terus Mas Juwari. Mbak Cantik Octavia. Mbak Fitri Ayu. Mbak Dian yang sudah lama tidak gabung. Ada Mas
0: Santa Hoki, insya Allah ada. Tadi apa? Yang
2: mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Santa Hokinya, yang mobil dan bensin kok tidak ada tau?
2: Api emas.
0: Santa Hokinya. Esing
2: asli ini Mas. Bener.
0: Ya nanti kita carikan ya.
2: Ya. Pokoknya sak temu-temu nih wes. Pokoknya sih penting aku minta yang original.
0: Oke, siap.
2: Iki jenis. Iki jenenge jare Mas Meta. Iki kok wong iki kok senengane maksa. Lah nek orang ono ora tau diputer lah. Sing diputer kuwi-kuwi wae.
0: Kuwi-kuwi wae, betul. Nggih.
2: Nah kan harus merata.
0: Nggih, betul.
2: Roma Irama setiap minta lagu ini enggak ada padahal lagunya Roma Irama itu.
0: Banyak pol.
2: Pol banyaknya.
0: Siap.
2: Yang diminta enggak ada tuh padahal banyak. Saking alasan golek nih.
0: Rasa-rasan golek nih.
2: Iya, iya. Soalnya salamku buat semuanya aja ya Mas.
0: Siap.
2: Buat panjenengan selamat bertugas hingga
0: tuntas. Nge, amin. Sakses. Terima kasih. Mencata. Terima kasih. Mulai
2: nyertai Mas nih pas.
0: Nge. Siap.
2: Terima kasih waktunya Mas.
0: Nge, sami-sami.
2: Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini pendengar kami hadirkan untuk Anda. Tita Sugiarto, ada pasangan untuk Anda. Spesial buat Ning Gayatri ya.

0: Selamat sore semuanya. Dan kita masih ada 30 menit kurang lebih waktunya ya. Nanti jeda adzan asar juga. Tapi kali ini ada Wilujeng Siang. AA sehat selalu. Salam balik buat semuanya ya, yang selalu nyinggol tetes setiap hari. Request pria idaman, pemuda idaman, idaman hati. Makasih, sama-sama juga. Terima kasih pemuda idaman atau pria idaman nih, pemuda idaman kali ya. Untuk yang kembali bergabung di 459198, kita coba terima. Ada siapa di ujung telepon 459198 ya, telepon yang juga kita bisa terima untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini. Baik, Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Halo Mas.
0: Halo Pro Dangdut. Iya, tampaknya ini ada yang beberapa telepon bermasalah ya. Kita coba cek lagi untuk Anda pendengar. Coba telepon WhatsApp ya di 0811-366-9907 untuk Anda pendengar yang di kesempatan siang hari ini ingin bergabung. Kami terima di telepon WhatsApp karena telepon yang ini ada beberapa telepon yang mohon maaf ya, jadi feedback begitu ya kembali. Nah, untuk Anda semuanya pendengar yang mencoba untuk bergabung, silakan dicoba lagi di 459198 Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Nggih, halo.
1: Halo.
0: Nggih, Pak Desong-songan iki nggih.
1: Oh, bukan. Bung Edo.
0: Bung Edo?
1: Ya.
0: Di mana Bung Edo?
1: Di dekatmu aja.
0: Oh, di dekat sini. Oke. Okay.
1: Tolong ini santai-santai aja dulu ya.
0: Nggih.
1: Senang main bola kau.
0: Gimana?
1: Senang main bola kau.
0: Senang.
1: Nanti carikan ya,
0: mula. Oh, kau di sana, aku di sini, gitu ya.
1: Itu yang nyanyi kakakku tuh.
0: Oh, siapa itu?
1: Dari Sumatera, Ona Sutra.
0: Ona Sutra, oh kakaknya Ona Sutra. Oh,
1: iya, aku adiknya ini.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, tadi juga sudah naik ya, perempuan tadi ya. Ya, di bulan itu tadi.
0: Iya.
1: Iya. Sudah sembuh lah.
0: Sudah sembuh tapi masih serak-serak basah.
1: Biar cepat sembuh 100% mau tidur itu air hangat sama garam.
0: Oke.
1: Okay. Setiap mau tidur satu sendok saja. Pasti okay, menjul.
0: Oke, okay, siap. Salamnya buat siapa ini?
1: Untuk kusulista aja, yuk main bola ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama juga, terima kasih. Dan yuk, Fadegar, ada pemuda idaman dan juga bola untuk Anda.

Baik, pendengar, kita di penghujung acara di Pro Dangdut untuk di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf untuk yang belum bisa kami terima teleponnya di 459198. Ya, terima kasih atas segala perhatian Anda dan kebersamaannya. Miftah sudahi Pro Dangdut di sore hari ini, pendengar. Kita bergeser ke segmen berikutnya. Nanti ada program Green Radio untuk Anda. Terima kasih. Dan dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim pamit undur diri dari Pro Dangdut dan sampai jumpa.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Ya, pendengar, saatnya kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madin dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

long. أشهد أن

أشهد أن

Ya, pendengar, seluruh kerabat kerja program Satu Ada di Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan program Green Radio bersama Ibu Erni Untari, Magister Pendidikan, dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Madinah atau UNIPMA, dengan tema membangun budaya pilah dan kelola sampah melalui TPS 3R. Tetap bersama kami di Pro Satu Radio Madinah, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya, pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriani Suci Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kabar sehat, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah syukur, kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali di program Green Radio bersama dengan Pro 1 RRI Madiun di Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Sudah hadir narasumber kita untuk kesempatan sore hari ini. Beliau merupakan dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Unipma atau Universitas PGRI Madiun. Beliau Ibu Dr. Ibu Emi Untari, yeah. Magister Pendidikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Untari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Okay. Saya panggilnya Ibu Erni atau Ibu?
2: Ibu Erni saja.
1: Ibu Erni saja. Karena bisa Bu Untari ya.
2: Oh iya. Okay. Boleh.
1: Iya. Bu Erni, ini kita di Green Radio dengan topik dari Desa untuk Bumi, membangun budaya pilah dan kelola sampah melalui TPS 3R, begitu ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Nah,
2: mas,
1: untuk Anda pendengar, nanti juga di segmen tanya jawab, silakan Anda manfaatkan untuk bertanya di telepon 459198, WhatsApp kami di 0811-3669907 pendengar. Untuk yang ingin bergabung, silakan. Dan untuk sore hari ini, Miftah awali dari satu pertanyaan. Kalau kita bicara soal sampah gitu ya Bu ya, sebenarnya ya, seberapa serius persoalan sampah yang kita hadapi saat ini, khususnya yang ada di masyarakat Bu Eni?
2: Baik, terima kasih Mbak Fipta atas pertanyaannya. Begini Mas, kebetulan kami ini dari Kabupaten Magetan ya Mas ya. Kami berkecimpung di TPS 3R Berlian khususnya yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Untuk Kabupaten Magetan sendiri itu sudah dalam kondisi darurat sampah. Nah, sehingga memang oleh Ibu Bupati lagi digalakkan bahwa pilah sampah dan kelola sampah itu memang harus dimulai dari rumah tangga gitu. Karena apa? Karena kalau tidak dipilah dari rumah itu kan begini prosesnya. Jadi meskipun maaf Mas, mungkin kami akan mengulas kenapa ini dari desa gitu ya, dari Desa untuk Bumi. Karena sepertinya yang lazim itu kan masalah sampah itu di perkotaan ya. Tetapi kenyataannya kami sebagai warga desa itu memang sudah ada masalah terkait sampah seiring masyarakat yang semakin modern begitu. Terus perlu kami sampaikan di sini, mungkin kalau dulu itu masyarakat di desa itu masih misalkan masak bahan bakarnya masih kayu. Terus untuk misalkan ke pasar gitu, ibu-ibu yang dulu itu kan masih pakai yang itu ya, gendongan ya, ke pasar sehingga tidak butuh tas plastik gitu. Nah, terus kalau sampah misalkan organik itu bisa untuk pakan ternak gitu. Kalau yang anorganik itu bisa untuk bahan bakar di itu istilahnya di desa itu power namanya ya Mas ya. Nah, di situ sehingga mungkin rumah tangga di desa dahulu itu tidak memproduksi sampah karena sampahnya sudah aman di rumah. Sehingga yang anorganik itu cukup dimasukkan di dalam pawonnya, kalau yang organik bisa untuk makan sapi, bisa untuk makan ternak ayam gitu. Nah, sekarang seiring berjalan modern keluarga di desa itu rata-rata otomatis sekarang sudah menggunakan kompor gas, sudah enggak ada yang pakai kayu bakar lagi, sehingga produksi sampah dari rumah tangga itu sudah menimbulkan masalah. Mungkin untuk pendahuluan itu dulu Mas Miftah.
1: Jadi memang dimulai dari di lingkungan keluarga ini harus memang sudah ada apa ya, memilah sampah itu ya Bu Erni ya.
2: Betul. Oke.
1: Nah Bu Erni, masih terkait dengan memilah sampah ini, lantas mengapa budaya memilah sampah dari rumah ini masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat? Apa sebenarnya yang menjadi kendala di masyarakat itu? Gampangnya kok mereka nggak mau milah sampah gitu? Kita mungkin ya.
2: Baik.
1: Iya.
2: Mungkin juga untuk ini diri saya sendiri juga.
1: Iya, betul, jadi, betul. Kita.
2: Jadi itu sebenarnya terkait dengan kebiasaan pola pikir saja.
1: Kebiasaannya, Bu.
2: Padahal kita tahu bahwa kalau di TPA, tempat pemrosesan akhir, itu kan sampah memang sudah menggunung ya,
1: iya,
2: sehingga
1: betul.
2: Sudah darurat sampah. Padahal itu semua sumbernya dari mana? Hulunya dari mana?
1: Iya.
2: Dari rumah tangga,
1: iya,
2: gitu.
1: Sampah rumah tangga.
2: Betul. Nah, mungkin ada sumber lain, cuman yang utama sepertinya dari sampah rumah tangga. Nah, kenapa pilah? Kenapa di sini ini membangun budaya pilah itu saya angkat dan kelola sampah itu sangat penting karena itu adalah kendala yang kami alami karena kami berkecimpung di TPS 3R gitu, Mas Ji. Nah, pilah itu ternyata sangat berat dilakukan, Mas. Nah, karena apa? Karena itu sudah pola pikirnya, mindsetnya bahwa sudah sampah itu dijadikan satu tempat.
1: Iya.
2: Nah,
1: iya,
2: jadi baik itu organik, baik itu anorganik, itu cukup dijadikan satu tempat, diletakkan depan rumah, udah diambil tempat sampah, selesai gitu. Mereka tidak tahu, tidak sadar dampak dari itu sungguh luar biasa kalau sudah sampai di TPA gitu. Nah, di TPS 3R sendiri itu masih ada kendala sedikit, Mas. Jadi gini, itu kan ada TPS saja, ada TPS 3R, ngatain ya?
1: Iya, betul, nah, betul.
2: Kalau TPS itu kan memang itu istilahnya pembuangan sampah sementara nih. Tapi kalau ada 3R-nya itu kan beda cerita. Nah, itu misinya adalah ada R-nya itu kan pengelolaan sampah, artinya tempat pengolahan sampah. Yang ini menginspirasi 3R itu adalah 3R itu apa saja, yaitu reduce, ada reuse dan recycle. Jadi di dalam TPS 3R itu mesti ada proses 3 itu gitu. Nah, kadang di TPS 3R itu karena ada kendala mungkin peralatan dan sebagainya, itu kadang itu kurang ada 3R-nya itu tidak dilakukan. Sehingga hanya ada TPS saja atau penampungan sementara. Sementara itu, Mas.
1: Nah, sering kali ini masyarakat berpikir, tadi dikatakan Bu Erni ya, sudah menjadi pola pikir begitu ya, bahwa setelah sampah dibuang urusan selesai, persoalan selesai begitu ya. Nah, bagaimana Bu mengubah pola pikir masyarakat yang sedemikian itu menjadi pola pikir yang peduli terhadap sampah ini dengan cara memilah itu tadi. Bagaimana kampanyenya seperti apa, Bu? Sementara kan ini sudah jadi pola pikir ya, Bu ya. Sudah mindset gitu.
2: Betul. Nah, gini, ini banyak pihak yang harus dilibatkan memang, Mas. Nah, di TPS 3R itu kan istilahnya ada KPP nih, kelompok yang pemanfaat gitu ya. Nah, itu nanti harus melakukan edukasi, sosialisasi kepada warga gitu. Entah itu lewat Pak RT, entah itu langsung ke warganya gitu, harus melakukan edukasi. Diceritakan aja bahwa pilah sampah itu begitu pentingnya gitu. Jadi minimal satu keluarga itu ada, kalau bisa ya tiga lah, karena jenis sampah itu kan ada macam-macam ya, Mas. Organik itu dipisahkan, terus ada anorganik, ada ada bitri. Bitri itu yang bahan berbahaya dan beracun itu, ya Mas. Jadi itu memang harus dipisahkan, sehingga nanti saat itu diambil oleh petugas sampah itu nanti sudah tidak tinggal dipilah lagi gitu, karena sudah dari rumahnya udah dipilah gitu. Sehingga yang dilakukan adalah edukasi dari pihak TPS atau yang berwenang. Nah, kalau hanya edukasi, apakah langsung, Mas? Apakah langsung bisa? Enggak ternyata. Karena itu kami sudah lakukan. Apa yang terjadi? Ternyata harus didukung oleh pemerintah desa gitu. Jadi Pemdes itu minimal membuat adalah aturan atau perdes gitu.
1: Perdes, betul.
2: Betul. Jadi ini saling terkait, Mas. Nanti dari pihak TPS itu memberikan edukasi, terus didukung oleh mungkin pemudanya. Pemudanya itu mungkin harus aktif. Kalau pemuda kan aktif, Ji.
1: Betul, betul.
2: Nah, mungkin nanti di ada peringatan yang di sungai-sungai itu dibeli tulisan peringatan banner bahwa dilarang buang sampah.
1: Yeah.
2: Dan itu tidak cukup karena itu sudah kami lakukan. Jadi harus ada perdes. Nah, maaf di sini harus ada sanksi gitu. Oh. Jadi kalau ada yang buang sampah di sungai mungkin ada sanksi tersendiri. Edukasi aja, tujuannya tidak menghukum.
1: Yeah.
2: Demi bumi kita agar sehat, agar indah begitu, Mas Miftah.
1: Okay. Oke, artinya yang dirubah atau mengubah pola pikir itu harus ada banyak yang terlibat ya,
2: betul,
1: Bu ya. Termasuk
2: betul.
1: Adalah pola pikir bahwa ketika kita membuang sampah sembarangan, ya harus ada sanksi, betul, harus ada hukuman. Kalau enggak gitu enggak jera ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, Bu, salah satu solusi yang tadi ditawarkan adalah TPS 3R gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana Bu prosesnya pengelolaan sampah TPS 3R ini, mulai dari sampah datang sampai akhirnya dimanfaatkan kembali. Nah, seperti apa teknisnya agar bisa ditiru begitu ya, Bu ya?
2: Siap, siap. Oke. Ini pengalaman kami aja, Mas. Jadi apa yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan cerita real yang kami alami. Pertama, kami itu dulu, mungkin ini cerita sedikit ya, Mas, ya, flashback. Kami selaku dosen kan memang ada tridharma, ya. Salah satu tridharma itu adalah abdi mas, pengabdian kepada masyarakat. Iya, betul. Jadi kami itu dulu pernah melakukan abdi mas di TPS 3R Uwuh Wiguna, itu letaknya di Kelurahan Tawang Anom. Itu sudah lumayan maju memang TPS 3R-nya itu. Sehingga
1: itu sudah berjalan sejak tahun berapa, Bu?
2: Kalau tahunnya kami tidak tahu. Yang jelas itu berjalannya sudah sangat bagus. Sehingga kami memang pernah TPS kami studi turi di sana. Sehingga kami selaku dosen juga abdimas di sana gitu. Jadi kami waktu itu buat video mulai dari pengambilan sampah di masyarakat, terus sampai sampah itu di sana sudah ada mesinnya, Mas, mesin pengolah sampah organik. Nah, sehingga nanti keluar cairnya yang untuk pupuk itu, terus anorganiknya sudah diolah macam-macam, Mas. Jadi misal ya, Mas, ini kalau misalkan dari sampah anorganik yang berupa botol aqua atau mungkin galon bekas dibuat pot, itu mungkin sudah biasa, lazim ya, Mas, ya, sudah biasa mungkin panjenengan juga sudah pirso. Nah, tapi di sini maaf ini agak jorok, tapi memang ini edukasi. Jadi kami lihat di sana itu yang namanya pempes dewasa itu bisa diubah jadi pot bunga, Mas. Gitu. Jadi bentuknya kami kalau lihat itu ya agak ada risih-risihnya gitu. Karena bentuknya ya masih seperti itu.
1: Gitu.
2: Ya, sudah dicat, sudah ini kan bentuknya masih utuh seperti itu gitu. Jadi itu prosesnya mungkin yang tidak terlalu parah kotornya.
1: Okay.
2: Jadi itu dibersihkan dulu. Terus itu ditanam di semen yang sudah dicairkan itu, kan sudah jadi ini maaf kaku gitu ya. Nah, sudah dicat sesuai selera, nah itu dimanfaatkan itu. Nah, sehingga yang biasanya itu kalau handuk dibuat pot bunga, terus mungkin bekas-bekas daster itu kan udah biasa ya. Nah, ini kami itu juga wow gitu. Oh, ternyata gitu. Itu kan maaf, itu kan masuk bitri ya, beracun dan berbahaya gitu. Nah, itu ternyata bisa dibersihkan terus didaur ulang menjadi seperti itu gitu. Sehingga kami akan cerita lagi, Mas, ini tadi ini saja karena itu kekaguman kami di TPS tersebut. Jadi dari awal itu pengambilan sampah ke warga, setelah itu dipilah, memang proses TPS itu pilah dulu, jadi dipilah dulu antara anorganik, organik, dan bitrinya gitu. Setelah itu yang anorganik itu dimasukkan ke mesin, Mas, untuk diolah menjadi pupuk kompos.
1: Kompos.
2: Gitu. Jadi pupuk kompos, tapi kalau pakai mesin itu sudah cair nanti ujungnya.
1: Oh, ujungnya cair. Ya,
2: udah
1: bukan,
2: cair.
1: Bukan hanya sekedar dicacah air saja ya, Bu ya, bukan
2: seperti
1: ya.
2: Seperti komposter itu loh, Mas Miftah. Nah, itu kan sudah cair aja itu. Produknya cair. Nah, itu nanti bisa langsung ditunjukkan itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk pupuk padi, terus ada jagung, palawija itu, dan hasilnya luar, ya lumayan lah, mungkin tidak sehebat pupuk kimia aja, tapi kan itu organik, gitu.
1: Betul.
2: Jadi lebih baik, lebih aman gitu. Nah, untuk yang anorganiknya yang saya ceritakan tadi dimanfaatkan macam-macam gitu. Mungkin nanti kalau panjenengan pas lagi longgar gitu, kami pernah menulis di artikel yang dipublish itu memanfaatkan yang sampah anorganik itu yang dari apa namanya, Mas, kresek kresek itu bisa dijadikan sendal gitu, jadikan sendal berbahan tas kresek dan kardus gitu.
1: Kardus.
2: Jadi nanti dari kresek itu dipotong-potong gitu, mm-hmm. terus kayak dikelabang gitu mas, mm-hmm. dan nanti diikatkan di kardus itu, mm-hmm. dan dibentuk sesuai japit atau slop gitu.
1: Oh,
2: ya itu kemarin karena Pak Kadis mm-hmm. kami itu lagi menggalakkan agar ibu-ibu itu punya kreativitas mengolah sampah, mm-hmm. sehingga itu memang dihargai, dikumpulkan, dibeli oleh Bapak Kepala Desa. Itu salah satu bentuk support. Jadi mungkin
1: biasa.
2: Itu salah satu tadi yang ditanyakan Mas Miftah, caranya gimana agar masyarakat itu sadar mengolah sampah, yaitu disupport oleh pejabat terkait.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Tidak hanya perintah-perintah saja, tetapi juga harus ada bukti nyata, begitu ya Bu Erni ya.
2: Jadi ada reward lah.
1: Reward.
2: Ada imbal balik.
1: Oke.
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, untuk Anda pendengar yang di kesempatan sore hari ini ingin bergabung kembali, silakan di telepon kami 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini, tetap di Green Radio Pro 1 RRI Madiun.

0: waktunya buang sampah.
1: Eh, tak main buang sampah aja sih.
0: Lah, kan udah buang sampah pada tempatnya, Ci.
1: Ini nih akibat malas baca. Tuh tempat sampah kan ada banyak. Warnanya aja beda-beda. Tempat sampah warna hijau untuk sisa makanan organik. Kalau yang warna kuning untuk non-organik. Contohnya, plastik.
0: Kalau yang merah?
1: Itu untuk sampah non-organik. Misalnya, sampah bahan beracun berbahaya. Kalau sampah kertas, buang aja di tempat sampah warna biru. Jadi, kertas coretan kamu itu dibuangnya ke situ.
0: Yeay. Masih ada satu loh. Kalau yang abu-abu?
1: Banyak gak ngertinya sih kamu. Kalau yang itu namanya tempat sampah residu. Yang artinya hanya boleh diisi selain 4 tempat sampah yang tadi. Udah ngerti kan sekarang? Nah, kira-kira mau buang mantan kamu di tempat sampah yang mana nih?
0: Kamu mah. Udah, ngeledek terus.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Green Radio bersama dengan Ibu Erni Untari, Magister Pendidikan, Dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik UNIPMA, Universitas PGRI Madiun. Dan Bu Erni, ini kalau kita sedikit kembali ke tadi ya, ke masyarakat yang ingin mulai memilah sampah hari ini, langkah paling sederhana Bu yang bisa dilakukan itu apa? Serta jenis sampah apa yang sebaiknya dipisahkan oleh masyarakat ini sebelum akhirnya disetorkan ke TPS 3R, Bu?
2: Baik, saya akan jawab. Untuk langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah rumah tangga untuk pilah sampah adalah memisahkan tempat sampahnya.

0: kalau sudah anorganik dan organiknya ini sudah diolah di TPS dengan awal dipilah dari rumah tangga, maka yang dibuang, yang diambil oleh TPA itu tinggal apa? Tinggal namanya residu.
1: Oke.
0: Nah, residu itu ada sudah tidak bisa diolah lagi gitu. Sehingga dengan begitu volume sampah di TPA akan berkurang, sehingga darurat sampah akan teratasi awalnya dari rumah tangga. Gitu, Mas.
1: Oke. Untuk yang sebaiknya disisakan di rumah itu yang organik, Bu, atau bagaimana? Atau semuanya dipisah, kemudian semua disetor ke TPS 3R?
0: Oke, baik. Itu tergantung kondisi. Jadi, kalau memang di rumah itu dia tidak punya lahan yang membutuhkan organik, berarti silahkan dipisah, langsung diambil oleh pihak TPS. Tetapi kalau di rumah itu memang ada lahan yang lebih, ada tanaman di situ, ada kebun sedikit. Itu kalau kebunnya itu misalkan minim ya, Mas, itu ada biopori, Mas. Biopori sudah mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini ya. Nah, biopori yang ditanam di tanah itu,
1: Itu
0: yang organik bisa dimasukkan di situ, ditutup kembali, otomatis dia akan terurai sendiri. Nah, begitu.
1: Jadi tergantung, berarti kondisional, Ibu, ya. Kalau punya lahan yang organik, lebih baik ditinggal di rumah untuk dijadikan pupuk, ya, Ibu, ya. Biar diproses secara alamiah di dalam tanah. Anorganiknya baru di store. Kalau tidak ada lahan, ya semuanya dipisah tapi diambil pihak TPS, begitu, ya, Ibu, ya. Nah, Bu, dari konsep reduce, reuse, dan recycle ini, bagian mana yang paling penting untuk dibangun terlebih dahulu di tingkat masyarakat?
0: Sebenarnya kalau masalah dibangunnya itu harusnya ditanamkan semua itu, Mas.
1: Bersama-sama.
0: Iya, kan reduce itu apa artinya? Coba, Mas. Mengurangi.
1: Kan
0: mengurangi itu dengan, kalau yang dulu nggak usah, ibu-ibu zaman dulu itu sudah itu ke pasar nggak usah pakai plastik,
1: iya, betul.
0: Sehingga kan digalakkan kalau kita itu dapat pelatihan dari pihak DLH gitu ya, terkait persampahan itu biasanya kita pulang dikasih tas itu, Mas, tas besar yang berbahan kain. Kalau belanja pakai itu saja gitu, sehingga kita mengurangi sampah plastik gitu. Sehingga kalau di mana namanya, di mall-mall sekarang kan sudah gitu, tidak pakai plastik lagi gitu, tujuannya salah satunya itu gitu, untuk mengurangi sampah. Nah, sekarang yang kedua itu ada reuse itu artinya kan digunakan kembali. Tadi sudah saya sepilih sedikit, misalkan botol aqua dijadikan sampah, dijadikan pot bunga gitu ya. Kalau tadi sampai yang yang beracun harusnya bitri itu ya, itu bisa ternyata dibersihkan dulu, diolah lagi, ternyata bisa gitu. Yang kedua itu recycle. Itu artinya didaur ulang kembali, yang plastik itu kan tidak bisa diurai sih, Mas, ya. Kalau misalkan ditanam di tanah pun udah nggak bisa diurai gitu. Sehingga plastik itu bisa dimanfaatkan menjadi contohnya itu sandal yang saya ceritakan tadi. Misalkan koran, kertas koran itu bisa, Mas, itu ditumbuk pakai air, terus dikasih semacam lem gitu yang beli di toko besi itu. Kemarin itu ada pelajaran membuat
1: jadi
0: topeng.
1: Bubur kertas, jadi bubur kertas.
0: Iya, kalau udah di bubur kertas itu ada kerangkanya itu bisa dibuat topeng gitu, Mas. Nah, kemarin itu memang kami di desa kami itu waktu periode sebelumnya ini itu kepala desanya sangat intens untuk pengolahan sampah, sehingga itu didatangkan yang kayak apa ya, pengusaha topeng gitu, sehingga mereka itu pesan ke kami, sehingga ibu-ibu itu semua kayak jor-joran gitu, membuat topeng banyak mana gitu. Nah, sehingga itu semua itu diangkut oleh orang Solo itu, sehingga nah, itu salah satu recycle-nya seperti itu. Memang harus ada pihak lain yang terkait itu untuk mensupport, Mas. Kalau ibu sendiri itu nanti dijualnya kemana? Sudah habis waktu, udah habis tenaga, udah capek, jualnya di mana? Karena itu kan memang butuh penghargaan sih, Mas. Kalau dibanding misalkan sendal beli di toko, ya jelas bagusnya yang di toko. Namanya ini daur ulang gitu. Sehingga harus ada penghargaan dari pejabat yang misinya adalah mengurangi volume sampah.
1: Oke, karena bagaimanapun juga pihak pemerintah ya harus melihat ini. Karena kalau tidak dikurangi dari sekarang, maka nanti ketika sampah sudah menggunung, pemerintah lagi yang akan menyediakan lahan untuk buang sampah, ya, Bu, ya. Jadi kan juga bebannya kemana-mana nantinya. Nah, kemudian ini, Bu, dalam praktiknya itu kan nggak mudah ya mengubah kebiasaan masyarakat.
0: Sangat tidak mudah. Untuk perjuangan.
1: Nah, apakah timnya dari Bu Erni ini

0: selain di desa sendiri, pernah mengadakan bu kampanye ke desa yang lain atau ke tempat yang lain untuk memberikan apa ya edukasi ke masyarakat tentang 3R ini bu?
1: Untuk sampai saat ini memang baru kawasan tersendiri aja, kawasan kita aja di TPS 3R Berlian. Tetapi kalau abdimas yang dilakukan oleh kelompok kami, tim kami selaku dosen itu pernah kami itu memberikan istilahnya apa nih, bantuan, tapi belum real, baru prototipe aja sementara karena butuh dana yang lebih besar. Kalau untuk realnya itu berupa konveyor itu mas. Konveyor itu fungsinya jadi sampah itu nanti dari pick up yang sudah diambil itu tinggal diletakkan di konveyor sehingga akan jalan menuju mesinnya itu. Sehingga mengurangi tenaganya. Betul, efisien. Nah, kemarin itu sempat mahasiswa kami dari teknik industri. Sebelumnya kami dosen teknik industri mas, sebelum di informatika sih ya. Itu mahasiswa bimbingan kami itu skripsinya itu produknya, output keluarannya itu adalah konveyor itu yang real gitu. Jadi itu bisa dijalankan gitu untuk membantu meringankan bebannya tenaga kerja yang ada di TPS tersebut gitu.
0: Baik. Jadi memang belum ada kampanye ya Bu ya untuk daerah-daerah lain, tapi paling tidak ini sudah di daerah sendiri, kemudian abdimas gitu ya Bu, yang lainnya sudah gitu ya. Nah, kembali ke masyarakat tadi Bu, untuk masyarakat yang sampai hari ini belum terbiasa memilah sampah. Nah, satu hal yang direkomendasikan untuk mereka mau memulai Bu, apa Bu kira-kira Bu?
1: Jelas itu edukasi.
0: Edukasi ya.
1: Bukan edukasi. Nah, terus yang selanjutnya mungkin sekali-kali lah masyarakat itu diajak melihat TPA mas, bahwa kondisi sampah sudah seperti itu, sudah menggunung seperti itu di Magetan, di daerah Waru itu, sehingga memang itu lagi digalakkan. Jadi mungkin sekali-kali masyarakat itu perwakilan aja ditunjukkan seperti ini akhirnya sampah dari rumah tangga itu yang sepertinya sangat tidak masalah, ternyata setelah menjadi bersatu dengan yang lainnya itu ternyata menjadi masalah. Nah itu mungkin akan terketuk hati nuraninya, mungkin begitu mas.
0: Oke. Jadi ada kayak edukasi kampanye ya Bu ya dari pihak terkait. Nah, kalau menurut Ibu sendiri Bu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan di dalam TPS 3R ini Bu? Secara berkelanjutan pastinya ya Bu ya, bukan hanya sekedar kampanye ketika mau mencalonkan gitu ya, nanti kita bentuk TPS dan sebagainya. Tapi bagaimana Bu ketika kita mengharapkan pemerintah, misal TPS-nya apa Berlian tadi ya Bu ya, yang dibutuhkan dukungan dari pemerintah itu seperti apa?
1: Yang jelas yang saat ini sangat urgent dibutuhkan yaitu perdes terkait iuran mas, karena selama ini begini mas, mungkin saya cerita agak sedikit flashbacknya mas. Di desa itu TPS 3R itu semula memang terjadi penolakan karena apa, masyarakat itu rata-rata saya tidak butuh tempat sampah, sudah cukup sampah saya itu untuk kebutuhan kami sendiri gitu. Nah tapi nyatanya TPS itu tiap kan itu ngambilnya dua kali dalam seminggu. Itu ternyata itu kontainernya itu hampir seminggu itu ya dua kali itu diambili oleh DLH. Jadi udah penuh kontainer itu. Nah ternyata kan tidak relate antara masyarakat tidak butuh.
0: Artinya yang menolak keberadaan itu.
1: Tapi kenyataannya itu kontainernya itu tiap seminggu dua kali itu pasti sudah penuh diambil oleh, padahal itu kan biaya.
0: Betul, betul.
1: Jadi saat kita mengundang truknya di Alha untuk mengambil kontainer itu sekali ambil itu 200.000 itu mas. Nah sehingga biayanya sudah bisa dihitung sendiri, meskipun TPS itu memang kemarin dana hibah, jadi memang di situ udah ada motor roda 3, udah tempatnya udah layak, jadi untuk pilah-pilah sudah ada gitu. Nah tapi untuk biaya operasionalnya kan memang butuh. Nah gitu. Betul, sehingga itu hanya dari sukarela aja mas. Jadi untuk mengenakan
0: mereka-mereka yang sadar.
1: Betul, untuk biar diterima aja, biar beroperasi TPS-nya itu. Jadi enggak apa-apa, gratis dulu. Kalau yang mau ngasih, yang ngambil misalkan untuk kopi dan sebagainya silahkan. Jadi enggak ada aturan, enggak ada batasan. Tapi akhirnya seiring berjalan waktu, kan ibaratnya TPS itu memang butuh dana untuk operasional, untuk biaya operasional. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh Pemdes yaitu membuat perdes terkait iuran. gitu. Karena kalau pihak TPS itu jelas tidak ada keberanian kalau tidak ada payung hukumnya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: harus kita punya payung hukum dari pemerintah desa untuk membuat perdes terkait iuran.
0: Oke, okay, kalau sudah ada perdesnya kan aman ya Bu ya, tidak disangka pungutan liar begitu ya Bu ya. Dan itu nanti akan jadi polemik di masyarakat juga, padahal niat kita baik sebenarnya. Oke, jadi artinya perdes ini harus dibuat gitu ya oleh kepala desa dan perangkatnya untuk memberikan payung hukum. Nah, tapi Bu, kalau di satu desa itu belum ada semacam TPS di tempat Ibu ya, TPS yang tadi dikatakan. Nah, belum ada TPS 3R. Mengawalinya dari mana sih Bu?
1: Solusinya begini Mas, kalau TPS 3R kan memang butuh biaya besar.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kalau sebuah desa itu belum ada TPS 3R, yang perlu dibentuk oleh desa tersebut adalah membentuk namanya bank sampah.
0: Bank sampah. Oh. Itu. Diawali dari bentuk bank sampah dulu.
1: Jadi misalkan tiap RT ada bank sampah, sehingga nanti kita edukasi, kita sosialisasi ke masyarakat, sampah daripada dibuang, silahkan dibawa ke bank sampah, nanti jadi tabungan.
0: Oke.
1: Tabungan sampah, sehingga nanti bisa, misalkan tergantung aja kesepakatannya gimana, apa setiap lebaran nanti dikasih sembako atau dikasih uang dan sebagainya. Dan nanti di bank sampah itu yang kami alami dulu itu sudah ada edukasi untuk pengurus bank sampah. Biasanya sudah ada ilmu, mereka itu dikasih ilmu bahwa cara memilah seperti ini, cara mengolah sampah seperti ini, sehingga nanti sampah dari warga diolah oleh tim bank sampah, sehingga tetap nanti insya Allah bernilai ekonomis.
0: Oke, jadi
1: langkah sederhana,
0: langkah tanpa sederhananya, biaya. Betul. Gitu. Jadi mulai dari tingkatan RT dulu dibentuk bank sampah, kemudian berkembang ke lingkup RW dan desa jadi satu, akhirnya nanti akan terbentuklah TPS 3R ini ya Bu ya. Babate dari sana gitu. Nah, Bu, seperti apa Bu idealnya TPS 3R di masa depan agar benar-benar menjadi pusat pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat?
1: Sesuai fungsinya Mas, TPS 3R itu adalah memilah, mengolah, mengurangi beban TPA. Kalau fungsinya itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai, karena ada juga yang tidak sesuai fungsi yang semestinya, sehingga hanya penampungan sementara, sehingga yang saya katakan tadi, kontainernya cepat penuh, padahal kontainer itu harusnya isinya adalah residu saja, karena sudah harus diolah gitu, nanti sehingga kalau sudah difungsikan sebagaimana marwahnya, yaitu memilah dan mengolah sehingga kontainer hanya ada residu, insya Allah TPA itu pasti akan berkurang volumenya. Kalau itu dilakukan oleh semua TPS 3R, kayaknya darurat sampah akan teratasi.
0: Teratasi, betul. Dan itulah tadi di awal ada reduce itu ya Bu ya, mengurangi gitu ya. Luar biasa. Nah Bu, untuk yang terakhir, karena kita sudah di penghujung acara, mohon maaf ya Bu ya. Apa Bu pesan Bu Erni kepada masyarakat agar TPS 3R ini seperti apa? Tidak hanya dipandang sebagai tempat membuang sampah, tapi sebagai bagian dari budaya hidup bersih, dan harapannya adalah berkelanjutannya Bu ya.
1: Oke.
0: Seperti apa Bu?
1: Baik. Itu semua berawal dari diri kita. Marilah kita dari masing-masing personal dari diri kita itu dimulai dengan sadar akan sampah.
0: Sadar
1: akan masalah sampah itu memang sudah menjadi masalah nasional. Jadi itu masalah kita. Jadi kita harus tanamkan bahwa sampahku tanggung jawabku.
0: Sampahku tanggung jawabku.
1: Betul, sampahmu tanggung jawabku. Sehingga dengan seperti itu kita akan ngerasa tidak akan merugikan pihak lain dengan keberadaan sampah kita.
0: Oke.
1: Sekali lagi, pilah sampah dari rumah, edukasi keluarga kita, dari anak-anak kita, dari lingkungan kita, jadi sadarlah dari diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan dari sebuah rumah tangga, dari yang sederhana, dari yang kecil itu akan berdampak besar untuk bumi kita.
0: Oke. Oke, luar biasa. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabku, sehingga tidak merugikan orang lain gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Dan ini menjadi pembelajaran juga bahwa ya kita ya Bu ya, yang berbicara di sini juga tentu mengawalinya dengan hal baik dari rumah dulu. Sampah harus dipilah dari rumah dan kita buang yang mengandung residu saja, atau yang residu saja yang bisa dikelola. Nah, terima kasih Bu Erni ilmunya di kesempatan sore hari ini di program Green Radio. Doa kami sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan Amin. Bisa menginspirasi Amin. Banyak orang ke Bali ya Bu ya, dengan ilmunya, utamanya bagaimana kita mengelola sampah agar tidak menjadi beban di masa depan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Bu dalam tema yang lain, topik yang lain, tentunya dengan harapan masyarakat bisa tersadarkan lewat Green Radio kali ini ya Bu ya.
1: Baik, terima kasih Mas Kita.
0: Terima kasih
1: senang
0: sekali
1: hari
0: lagi
1: ini bergabung di Green Radio. Semoga obrolan kita ini bermanfaat
0: amin,
1: untuk
0: amin, ya,
1: kami
0: amin.
1: Juga untuk pendengar semuanya.
0: Baik, terima kasih sehat selalu amin, Bu Erni Untari, Minister Pendidikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Bu Erni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftah El Karim dan juga beliau narasumber kita Ibu Erni Untari, Menjeser Pendidikan, pamit undur diri dari program Green Radio sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

Ya pendengar, nanti di tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini seputar Jawa Timur dalam Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PL setempat. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU dinilai bukan sekedar momentum pergantian kepemimpinan organisasi tokoh muda santrepreneur sekaligus founder santrepreneur Akademi Nusantara Foundation Heri Cahyo Bagus Setiawan menyebut Muktamar NU menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Menurut Heri Cahyo Bagus Setiawan, Sabtu siang penguatan ekonomi merupakan agenda penting yang perlu terus diikhtiarkan bersama. Ia menjelaskan semangat penguatan ekonomi telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama.
3: Muktamar NU ini tentu bukan hanya momentum pergantian kepemimpinan. Jadi ada agenda yang juga sangat penting untuk terus kita ikhtiarkan secara bersama-sama, yaitu bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdiyin. Kalau kita melihat sejarah, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, para kiai telah membangun beberapa gerakan penting. Ada yang disebut dengan Nahdlatul Wathon dalam spirit kebangsaan dan pendidikan. Lalu ada Taswirul Afkar sebagai ruang pemikiran dan ruang keilmuan. Lalu ada spirit namanya Gerakan Kebangkitan Para Sedekar.
2: Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang dinilai menjadi momentum strategis. Heri Cahyo berharap muktamar tersebut dapat menemukan kembali spirit Nahdlatul Tujar dalam konteks kekinian. Oni Arianto melaporkan.
0: Mendengar, beralih ke informasi selanjutnya, persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang akan digelar malam nanti turut mendongkrak ekonomi jasa usaha rias. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
4: Persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha lokal. Mawon tahunan yang akan diselenggarakan malam ini sukses mendongkrak omset perias berkat lonjakan permintaan kostum karnaval. Salah satu perias sekaligus penyedia jasa sewa kostum di Tuban, Reni Jenik, merasakan langsung dampak positif dari kegiatan ini. Ia mengaku banjir orderan kostum karnival dengan kategori yang premium dengan mayoritas dibanderol seharga 1,2 juta per unit. Meski juga menyediakan berbagai pilihan baju adat tradisional, Rini mencatat bahwa kostum bertema karnival dengan desain megah tetap menjadi primadona.
5: Insya Allah banyak. Ada yang maskot dadakan itu buat karnival neck juga ada.
6: Total berapa Bu kalau untuk karnival neck sendiri?
5: Totalnya 13 orang.
6: Sudah masuk 13 orang.
5: Nggih.
6: Itu semua pakai kostum karnival besar itu ya?
5: Nggih, itu yang premi-premi semua yang keluar.
4: Guna menjaga keberlangsungan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat, ia mengaku selalu menginovasi dengan melakukan pembaruan model serta tak berkala. TNSC sendiri merupakan agenda tahunan yang paling dinantikan oleh warga Kabupaten Tuban maupun dari luar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adi melaporkan.
0: Mendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
7: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan maintenance maintenance data yang berdampak pada perubahan data sebagian warga. Menurut Heri, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk, KTP, untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang.
8: Sekarang kanalnya itu ada 3, kanal untuk perbaikan. Bisa dicek bansos, itu mandiri bisa. Jadi misalkan njenengan mau koreksi desilnya langsung dicek bansos itu. Bisa lewat kelurahan atau dinsos, itu kanal Sik NG namanya, itu aplikasi petugas. Bisa langsung ke BPS, itu untuk pengajuan koreksi desil.
7: Sementara itu, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Karena itu, Heri mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Sosial Kota Malang memprioritaskan warga yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam pendataan perlindungan sosial atau perlinsos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
9: Dinas Sosial P3A42KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Pendataan melalui Perlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan keras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinas Sosial P32KB Kota Malang, Sailendra, mengatakan, meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2.
10: Tidak hanya sosialisasi, juga membantu masyarakat jika kesulitan untuk menggunakan aplikasi Perlinsos itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang, Pak, caranya gimana ini? Ini ada agen yang dinamakan agen Perlinsos yang membantu mereka. Agen Perlinsos itu ada yang dari tenaga kerja sosial TKS dari Dinsos, ada dari kelurahan, ada dari Babinsa, Babinkamtibmas, itu yang bantu.
9: Prioritas tersebut diberikan untuk kelompok desil 1 dan 2 dinilai menjadi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Pendataan Perlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi secara lebih lanjut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3AP2KP masih menggunakan data desil dari P3KE sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengoperasian gerai KDKMP di Kabupaten Sampang hingga akhir bulan Agustus ini masih menunggu diterbitkannya peraturan presiden serta instruksi verifikasi validasi dari pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
11: Hingga akhir Agustus, pengoperasian KDKMP di Sampang masih menunggu perpres dan verifikasi validasi dari pusat. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Sampang masih menantikan petunjuk teknis berupa peraturan presiden, perpres, serta instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan operasional gerai KDKMP. Kepala Diskoperindak Kabupaten Sampang, Samsul Bahri, menjelaskan dari total target 186 KDKMP yang direncanakan terbangun di Kabupaten Sampang, saat ini sudah ada 100 unit fisik yang telah dan sedang dalam proses pembangunan.
12: Kalau kita dari pusat, belum ada informasi. Kalau yang kita perintah yang dalam waktu dekat ini, kita harus verval untuk persiapan bahwa yang selesai itu baru kita cek. Ya, kita untuk yang verval pun masih nunggu perpres. Kita juga mau dikumpulin lagi nanti di sama Kemenko.
11: Saat ini target keseluruhan 186 titik KDKMP di Kabupaten Sampang telah terbangun, 100 lokasi sebagian telah rampung, sisanya dalam tahap pengerjaan akhir. Samsul menegaskan 100 gerai yang sudah siap secara fisik tersebut belum bisa langsung beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. Pihaknya masih diwajibkan melakukan verifikasi validasi teknis guna memastikan kesiapan bangunan secara 100%. Mengenai kesiapan sumber daya manusia atau SDM, Samsul Samsul menyampaikan bahwa secara informal terdapat 72 calon manajer KDKMP yang telah menyelesaikan program pelatihan dan telah bersilaturahmi ke kantor Diskoperindak Sampang. Namun, hingga saat ini puluhan manajer tersebut belum mendapatkan penempatan maupun arahan tugas resmi karena masih menunggu mekanisme penugasan langsung dari pemerintah pusat. Ima Fadila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai dengan wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
13: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, diantaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Dirento Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
14: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
13: Antok melanjutkan, dari pemetaan ini pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
15: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga penerima manfaat. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, puluhan tandon yang dibangun ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Paserpan, dan Kejayan.
16: Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati, pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu, diperintahkan bekerjasama dengan BPBD, kita selesaikan pada tahun 2026 ini. Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Tandon-tandon ini diperuntukkan memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
15: Sementara itu, Kepala Desa Watu Lumbung Ahmad Ridwan mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan.
17: Di desa kami, Desa Watu Lumbung, memang rutinitas untuk masalah bencana kekeringan tiap tahun. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dan juga tempatnya juga baru keberakan kali ini. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih atas nama warga desa saya kepada dinas terkait, terutama kepada Bapak Bupati kita, Mas Rusdi.
15: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon air permanen, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Emil Abar melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Ponorogo menggalang dana untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
18: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana secara sukarela dari para anggotanya untuk membantu para korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari penggalangan dana tersebut terkumpul lebih dari 16 juta rupiah. Ketua IBI Cabang Ponorogo Katmiatin mengatakan, dana tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela seluruh anggota dan bukan berasal dari kas organisasi.
19: Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan solidaritas seluruh anggota IBI Cabang Ponorogo sehingga dananya bisa terkumpul sejumlah 16 juta sekian itu. Kami harap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi semoga semangat solidaritas seperti ini terus tumbuh di kalangan anggota IBI dan menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Karena kami percaya bahwa kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua.
18: Katmiatin mengungkapkan dana itu telah ditransfer kepada pimpinan daerah IBI untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan pusat IBI. Bantuan kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan itu berupa uang. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para korban terdampak bencana di NTT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 93 atlet pelajar dari 13 provinsi bersaing dalam Kejurnas Tarung Derajat Antar Pelajar atau BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
20: Tarung Derajat kembali mengembleng bibit-bibit muda lewat Kejuaraan Nasional Tarung Derajat Antar Pelajar BHS Cup 2026 yang berlangsung di Surabaya 28 hingga 30 Agustus 2026. Ajang kejuaraan tingkat nasional bagi kelompok pelajar ini diikuti oleh 93 atlet yang datang dari 13 provinsi di seluruh Indonesia. Kejurnas ini diproyeksikan sebagai langkah awal untuk menjaring atlet muda berbakat yang siap ditransformasikan ke jenjang senior guna menghadapi agenda besar olahraga nasional maupun internasional. Ketua Pengprov Tarung Derajat Jawa Timur, Bambang Haria Soekartono menjelaskan ajang BHS Cup ketiga ini ditargetkan mampu mencetak atlet-atlet yang siap diterjunkan pada ajang yang lebih tinggi.
21: Ini tentu menjadi satu ajang yang di mana kita membina generasi muda untuk bibit-bibit ke generasi senior.
20: Sementara itu, apresiasi tinggi datang dari pengurus pusat Tarung Derajat. Sang Guru Rimba Dirgantara menyatakan pelaksanaan Kejurnas Tarung Derajat Pelajar Jawa Timur mencatatkan sejarah baru. Menurutnya, Jawa Timur menjadi pelopor penyelenggaraan Kejurnas Pelajar Tarung Derajat pertama yang digelar di luar Provinsi Jawa Barat.
22: Sangat apresiasi sekali dengan Pemprov Jawa Timur, khususnya Pak Bambang untuk BHS Cup yang ketiga ini. Jadi terus continue ya. Kita tahu waktu itu yang pertama juga pernah dilakukan antar master. Kemudian yang kedua juga kalau nggak salah provinsi ya, kita provinsi. Nah ini yang ketiga. Diharapkan terus berlanjut, kemudian dari kejuaraan ini juga muncul bibit-bibit baru, khususnya untuk ke tingkatan nasional.
20: Meski kejurnas ini diperuntukkan bagi tingkat pelajar, Sang Guru Rimba menambahkan bahwa hasil pada kejurnas ini tetap dapat diselaraskan untuk kebutuhan persiapan PON mendatang. Diharapkan sinergi pembinaan atlet muda ini terus berlanjut demi mencetak atlet-atlet tarung derajat berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Faris Yerbu melaporkan.
0: Pendengar, Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan bahwa pembinaan dan kesejahteraan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
23: Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Fokus diarahkan pada pembinaan berkelanjutan, terutama atlet usia produktif untuk mencetak prestasi sekaligus memperkuat regenerasi. Selain pembinaan, KONI akan memperhatikan kesejahteraan atlet, termasuk masa depan setelah mereka mengakhiri karir kompetitif. Atlet diharapkan tidak hanya mendapat dukungan saat berprestasi, tetapi juga memiliki bekal untuk menjalani kehidupan setelah pensiun.
2: Nantinya saya akan membuat atlet unggul Sidoarjo juara. Jadi kita juga memperhatikan atlet dari masa produktif hingga nanti setelah masa sudah tidak produktif harus kita jamin kesejahteraannya.
23: Program tersebut menjadi bagian dari upaya Raffi membangun ekosistem olahraga yang berorientasi pada prestasi sekaligus keberlanjutan karir atlet di Sidoarjo. KONI Sidoarjo juga mendorong pembinaan yang lebih terarah bersama cabang olahraga sehingga potensi atlet dapat dikembangkan sejak usia produktif hingga bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Presiden Madura United menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Annovantrian.
3: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League.
5: Kita mungkin dia suka dari menit awal kita main bagus, kita dapat setelah juta gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Tapi kita malu mereka berikan papan, mereka di papan atas juga. Jadi di babak dua setelah kita ganti beberapa permain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu beberapa masalah di luar.
3: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kosasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
6: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
3: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
24: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir. Mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Kelut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
25: Itu nggak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan, untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bungka dan dijadikan kebun cabe dan sebagainya. Untuk kopi itu saya kangen banget untuk kopi, masalahnya saya mau kembangkan lagi. Terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah. Kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Enggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi, kebetulan saya yang membidangi di perekonomian. Dan saung ilmu itu ada beberapa sub. Saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian, adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM, itu baru punya sub sendiri-sendiri, tahapan kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga masuknya di ranah perekonomian masyarakat gitu. Karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah.
24: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
25: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apa enggak. Habis itu kita proses di sini, kita proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering. Bagian yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur kita penangi sebetulnya. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga, terlepas dari para tengkulak. Karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi.
24: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
4: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bidang nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam lembaga bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Sudah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
24: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
4: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya.
24: Kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan. Di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini, para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.
0: Mendengar demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia, Dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: ternyata memiliki makna tersendiri. Panitia Bendera Kebangsaan Merah Putih menggunakan dua warna, merah putih, sebagai simbol yang kemudian menjadi jati diri bangsa Indonesia. Warna merah berarti berani, dan putih berarti suci. Selain itu, kombinasi warna merah dan putih juga telah digunakan dalam sejarah kebudayaan dan tradisi di Indonesia pada masa lalu. Kombinasi itu digunakan pada desain 9 garis bendera Majapahit.
1: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
2: Yo kalau gitu kayak buruan
3: makanya jangan cuma nonton.
4: Save the earth and stop.
1: Dan storytelling konten.
5: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
6: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
1: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sementara saat sekarang pukul 16:57, pendengar, informasi waktu di studio kami Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Selamat sore semuanya. Untuk Anda yang di kesempatan sore hari ini sedang menikmati suasana akhir pekan dan untuk bermalam minggu ya, atau persiapan bermalam minggu bersama keluarga, tentunya juga menjadi momentum untuk kebersamaan Anda, pendengar. Tetap bersama kami.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ada pepatah mengatakan setiap kelemahan mengandung kekuatan di baliknya, yang artinya dengan lebih memahami diri sendiri, maka kita juga bisa mengendalikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Pipi Gil merupakan lanjutan dari novel berjudul Si Putih yang merupakan bagian dari serial Bumi ke-11. Serial kali ini bercerita tentang kisah Pipi Gil sebelum mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi. Sosok Pipi Gil yang mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi memang sudah tergambarkan memiliki banyak rahasia yang sulit ditebak. Oleh karena itu, dalam novel Pipi Gil ini, semua yang masih menjadi tanda tanya, seperti kisah masa lalu hingga kekuatan terbesar yang dimiliki Pipi Gil, akan dibahas tuntas dalam novel serial ke-12 ini. Kisah dalam novel ini dimulai saat Si Putih, kucing purba yang memiliki kekuatan besar di klan Polaris, terpisah dengan NO. Terpisahnya Si Putih dengan NO ini merupakan ulah dari Raja Timur yang sebelumnya telah mereka kalahkan hingga terusir dari kerajaannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Pipi Gil muncul untuk menginterogasi naga yang bisa melakukan bonding dengan Raja Timur. Sejak saat itulah perjalanan antara Pipi Gil, Si Putih, dan Pak Tua pun dimulai. Perjalanan panjang mengungkap asal-usul induk naga demi bisa mengalahkan monster penguasa kegelapan abadi, juga ikut mengungkap adanya klan baru, kisah masa lalu Pipi Gil, hingga sejarah panjang perjuangan Si Putih melindungi pemukiman penduduk di klan Polaris Minor. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Pipi Gil adalah 1. Pentingnya mengontrol diri. Dari novel ini menekankan manusia harus bisa mengontrol diri. Karena pada dasarnya tiap orang pasti memiliki dua sisi dalam dirinya. Hanya saja kedua sisi baik dan buruk itu bisa dikontrol tergantung diri sendiri. 2. Berhati-hati dalam membuat keputusan. Dalam novel ini juga menunjukkan segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupmu, maka dirimu juga yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Bisa jadi hal buruk yang terjadi adalah hasil dari perilaku dirimu sendiri. Dan 3. Menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari membaca buku ini, terutama rasa menerima akan semua hal yang menyakitkan yang telah terjadi. Demikian esensi buku Pipi Gil, karya Terelie.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada Agustus 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Tautan tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini ditetapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB oleh pemerintah daerah. Tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi serta nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Pendengar, untuk adzan maghrib wilayah kota Madin dan sekitarnya pukul 17.36 pendengar. Nanti juga akan terus kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi islami sampai dan setelah adzan maghrib untuk wilayah kota Madin dan sekitarnya.

fuck, bro. أشهد أن لا

أشهد أن

Ya pendengar, seluruh kerabat kerja program Satu Dari Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kembali juga di kesempatan kali ini masih dengan lagu-lagu religi islami untuk anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

Info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari Jakarta, Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq menilai program cek kesehatan gratis sekolah mulai memberikan manfaat langsung bagi murid. Program tersebut diharapkan memastikan anak Indonesia memiliki kondisi kesehatan baik sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis sekolah di SMP Negeri 5 Kota Bogor Jumat 28 Agustus kemarin. Menurutnya cek kesehatan gratis sekolah merupakan bagian program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat. Program tersebut juga menjadi implementasi Astacita keempat yang menetapkan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Ia menilai hasil screening kesehatan fisik dan mental perlu ditindaklanjuti melalui kolaborasi tenaga kesehatan, UKS, guru bimbingan konseling. Orang tua juga diharapkan berperan dalam memastikan hasil pemeriksaan tersebut mendapat tindak lanjut yang tepat. Berdasarkan laporan pemerintah, cakupan cek kesehatan gratis sekolah hingga 24 Agustus 2026 di Kota Bogor telah mencapai 30,8%. Wamenkes Dante meminta setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti melalui upaya promotif preventif, pelayanan primer, serta sistem rujukan. Informasi yang baru saja kami hadirkan, berkat bisa Anda baca selengkapnya di program resmi portal resmi kami, rri.co.id, dan bisa Anda akses melalui RRI Digital.

Pendengar Tuntas, saya Miftah menemani Anda mulai dari pukul 11 siang tadi hingga pukul 12 malam saat ini dengan ragam hiburan dan informasi untuk Anda. Selanjutnya berganti posisi dengan teman Miftah Dwi Atmoko yang akan menemani Anda di interval ketiga pukul 18 hingga pukul 24 malam nanti. Saya Miftah El Karim berterima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 29 Agustus 1958, Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 25 Juni 2009 dalam usia 50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Michael Jackson memulai karir bernyanyi pada usia 5 tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga. Jackson kemudian berubah nama menjadi The Jackson 5 sebelum meluncurkan album solo pertamanya. Sebagai anak ketujuh dari keluarga Jackson, ia memulai debut di dunia musik profesional pada umur 11 tahun sebagai personil The Jackson 5.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di sajian lagu-lagu zona 90-an. Untuk malam hari ini juga kami informasikan untuk Anda yang berkeinginan berkuliner atau wisata kuliner berhibur di kota Madiun. Sementara untuk malam hari ini dan saat ini kota Madiun telah melaksanakan Madiun Menari yang ada di Jalan Kalimantan. Ya, untuk Anda yang berkeinginan untuk menikmati atau menyaksikan Madiun Menari untuk malam hari ini, ya untuk istra hati-hati karena dengan ramainya lalu lintas di kesempatan malam hari ini, semoga Anda bisa terwujud untuk menikmati wisata kuliner atau mungkin tempat-tempat hiburan yang ada di kota Madiun. Dan untuk Anda yang malam hari ini tidak beranjak dari rumah, lagu-lagu zona 90-an semoga bisa menghibur Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: Pendengar selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah, oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi.

0: hijau atau rendah karbon.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
0: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
2: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
0: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
5: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
4: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
6: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
4: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
7: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
8: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
7: Dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
8: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Kering. Ini mungkin betul. Sama, di atas.
9: Lah sebulan?
7: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. tidak untuk apa tidak cukup.
8: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
9: Yang pertama kita utamakan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
8: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
10: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
11: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
10: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
12: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
10: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
13: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
14: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
13: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
15: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
13: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Kembali program satu RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun karena informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudhano MPD dengan mengantarkan topik menata mental. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar dari Madiun di mana saja berada yang berbahagia, para Ramani Pandita, para Upacarika, para Upasaka Upasika yang ada di rumah yang saya cintai, selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kasih dalam Dhamma. Buddha Nubawena Sukihotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali menemani saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, khususnya para umat Buddha yang sekarang sedang berada di channelnya masing-masing, khususnya di channel RRI Pro 1 Madiun, yang tentu saudara-saudara sedama sudah hafal ini adalah saatnya kita berhenti untuk mengendapkan batin kita, artinya berhenti dari aktivitas fisik dan kemudian kita untuk memfokuskan pada batin kita masing-masing yang ada di rumah. Dan sampai dengan 30 menit ke depan kita akan memberikan nutrisi batin kita, merenungkan dan kembali berbicara tentang Dhamma. Saudara-saudara, malam ini saya akan mengajak saudara-saudara bicara tentang menata mental. Mengapa mental harus ditata? Memangnya mental kita rusak, artinya maksud saya tidak teratur gitu. Kok ditata? Begini saudara-saudara, kita begitu lahir, yang namanya batin, jiwa, pikiran dan perasaan itu sudah otomatis bersama-sama begitu lahir, dan itulah mental. Nah, sehat mental berarti mentalnya, batinnya, jiwanya, pikirannya, perasaannya tenang, sehingga mampu mengatasi segala problem atau segala permasalahan, kemudian juga bisa bekerja dengan baik, dengan produktif, bisa berhubungan baik dengan orang lain. Itu adalah sehat mental. Tetapi juga seringkali kita mendengar dengan istilah gangguan mental. Jadi masalah kesehatan yang menyangkut cara berpikir, yang terkait dengan batin kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, yang kemudian terganggu. Nah, tetapi saudara-saudara, seringkali kita ini tidak memperhatikan tentang kondisi mental kita. Kita melayani saja, melayani dengan segala penderitaannya. Padahal ketika penderitaan itu datang juga kita sendiri yang merasakan. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, ada satu hal yang sudah umum di kalangan masyarakat, bahwa setiap orang itu takut akan kematian. Yang beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah juga sedikit saya singgung, kita takut terhadap kematian karena melekat terhadap kehidupan dengan segala bentuk harapan kita sendiri, dan tidak memahami hal itu secara benar. Orang lain hanya menyebut kematian saja, itu kita sudah takut lebih dulu, sehingga penderitaan tentu sudah lebih dulu mengganggu ketenangan batin kita. Kelahiran ditunggu-tunggu,
Begitu kelahiran itu datang disambut dengan penuh sukacita. Tapi berbeda dengan yang namanya kematian. Tidak pernah ditunggu, tapi maunya kita akan terus jauh dengan kematian. Padahal itu adalah hal yang tidak mungkin, karena siapapun yang dilahirkan akan mengalami usia tua, sakit, kemudian mati. Jadi kematian itu, saudara-saudara, adalah satu peristiwa yang paling menakutkan bagi banyak pihak. Tetapi selain kematian, masih ada hal lain yang sesungguhnya juga ditakuti oleh manusia. Seperti tadi, penyakit atau sakit, kemudian kehilangan sesuatu yang dicintai, kemudian juga berkumpul dengan orang yang tidak disukai, itu juga, itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan, dan masih banyak hal lain lagi. Mengapa sudah-sudah semua itu ditakuti? Padahal itu kan kenyataan, kenyataan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, segala sesuatu atau segala bentuk persoalan yang ada di dunia ini, yang kita hadapi dalam kehidupan setiap hari ini, penuh dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan atau tidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun juga. Nah, kalau kita menyadari hal itu, ya, seperti di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, di dalam Samyutta Nikaya, itu sangat jelas dikatakan bahwa keadaan nyata hidup ini adalah penderitaan. Namun atau tetapi, karena faktor penghambat di dalam batin kita itu sangat kuat, maka pemahaman kita terhadap hal itu bisa tidak sesuai dengan faktanya. Di dalam sutta, Dhamma Cakkappavattana Sutta tersebut, di dalam Samyutta Nikaya, dikatakan kelahiran itu adalah penderitaan. Usia tua itu penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Ketidakpuasan, kemudian sedih, sakit, derita yang mendalam, dan tidak punya harapan adalah penderitaan. Bertemu dengan yang tidak dicintai atau yang alias yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, itu juga penderitaan atau tidak ada yang tidak memuaskan. Tidak tercapai apa yang dicita-citakan juga penderitaan. Jadi singkat kata, saudara-saudara, gugusan lima unsur penyebab kemelekatan adalah penderitaan. Nah, saudara-saudara sedama, di dalam Nibbidhika Sutta, Anguttara Nikaya bab 6, syair 63, dikatakan bahwa penderitaan itu harus diketahui. Sebab penderitaan harus diketahui. Variasi di dalam penderitaan harus diketahui. Dampak dari penderitaan harus diketahui. Akhir dari penderitaan harus diketahui. Dan jalan untuk mengakhiri penderitaan juga harus diketahui. Ini minggu yang lalu juga sudah saya singgung. Nah, saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan variasi dari penderitaan? Ada penderitaan yang serius dan ada penderitaan yang kecil. Ada penderitaan yang lambat, ya, pelenyapannya. Dan ada penderitaan yang cepat pelenyapannya. Itulah, saudara-saudara, yang disebut variasi di dalam penderitaan. Ini ditegaskan di dalam Anguttara Nikaya bab 6. Nah, saudara-saudara, Yang Arya Sariputta pernah berkata kepada para bhikkhu, sebagaimana dikatakan di dalam Saccabibbhaṅga Sutta, di dalam Majjhima Nikaya,
Seperti dalam Dhammacakkappavattana Sutta Samyutta Nikaya 56 atau Sae 56. Nah, jadi sesungguhnya apakah kelahiran itu, saudara-saudara? Kemudian juga apakah usia tua itu? Apakah kematian itu apa? Kemudian kesengsaraan, kepedihan, sakit jasmani itu apa? Seperti apa? Derita batin. Kemudian penderitaan bertemu dengan yang tidak disukai. Kemudian penderitaan berpisah dengan orang yang dicintai. Itu seperti apa? Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, kelahiran di dalam segala hal, kelahiran itu terjadi, keturunan akan terlahirkan, segera terlahirkan, kepenampakan dari gugusan pengakuan sebagian dari berbagai makhluk dalam kelompok ini atau kelompok itu, itulah yang disebut dengan kelahiran. Ada empat macam kelahiran, jadi lahir, kelahiran dari melalui lembab, melalui telur, melalui kehamilan, dan melalui kelahiran spontan. Itu empat macam kelahiran. Nah, kemudian usia tua. Tua di dalam segala hal, menjadi lemah karena usia, kemudian merosot, pudar, keriput, kekuatan tenaga melemah, kekuatan indria juga sudah melemah, terutama mata misalnya kabur, telinga, daya tangkapnya kurang, hidung juga sudah berbeda dengan ketika masih muda. Jadi melemahnya kekuatan indria dari berbagai makhluk di dalam kelompok itu, itulah yang disebut dengan tua. Sekali lagi, melemahnya kekuatan indria. Coba kalau

Karena kekuatan fungsi indera kita memang sudah mulai menurun. Apalagi 50 sampai 60. Apalagi 60 ke atas. 50 ke atas sudah berpikir tentang sehat. Berpikir bagaimana caranya bisa tetap sehat. Tapi ketika masih usia 30 atau 40 ke bawah, diingatkan tentang kesehatan, malah menasihati. Contoh saudara-saudara, bahwa pola makan, pola hidup, dan pola pikir itu penting dalam kehidupan. Pola pikir termasuk yaitu mental. Bahkan ada kata-kata mental spiritual. Jadi batin, jiwa, pikiran, dan perasaan kita atau mental ini harus kita bangun, kita tata. Kemudian apa itu? Spiritual, mental spiritual. Yaitu kalau menata mental spiritual atau membangun mental spiritual, menata berarti menata batin, jiwa, pikiran, dan perasaan. Spiritual adalah pengalaman batin. Pengalaman dari batin, jiwa, pikiran, dan perasaan alias pengalaman mental itulah spiritual. Jadi berbeda dengan religi atau religius. Religi itu adalah pengabdian formal. Jadi kalau ada menjadi manusia yang religius atau manusia yang religi, artinya manusia yang mengabdi formal secara apa, formal terhadap agama, misalnya keyakinan yang diyakini, misalnya kita sebagai umat Buddha menjadi umat yang religi, Buddhis yang religi, berarti Buddhis yang melakukan pengabdian secara formal terhadap apa? Terhadap tata upacara, misalnya sembahyang, meditasi, baca parita. Itu adalah formal religi. Jelek sudah tidak, itu bagus. Tetapi pada akhirnya ketika mental sudah tertata, dan religi salah satu bagian dari cara menata mental. Ketika mental sudah tertata, alias batin, jiwa, pikiran, dan perasaan sudah banyak mengalami atau banyak pengalaman praktek dari kehidupan sehari-hari, maka disitulah mental seseorang diharapkan menjadi sehat. Jadi ketika kita puja bakti, kemudian baca parita, kemudian meditasi, itu bukan meditasi sudah-sudah, tapi latihan meditasi, alias latihan mengkondisikan batin kita untuk kemudian tenang, memiliki kesadaran penuh. Sehingga ketika terus kita rajin bermeditasi, alias rajin mengkondisikan batin kita untuk sadar setiap saat, hasilnya apa? Hasilnya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memiliki kesadaran yang setiap saat atau sadar setiap saat. Ketika sedang berjalan, sadar sedang berjalan. Ketika makan, sadar sedang makan. Ketika kita bekerja, sadar sedang terhadap objek pekerjaan yang kita kerjakan atau kita lakukan. Jadi sadar setiap saat, itulah saudara-saudara sebetulnya adalah mental spiritual. Dan ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita jangan terjebak bahwa kita bermeditasi katakan 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu adalah meditasi. Itu adalah memang meditasi. Artinya meditasi adalah dalam rangka membangun kesadaran, mengembangkan kesadaran yang kita miliki dalam diri kita. Kalau kemudian kesadaran

terus kita bangun, terus kita kondisikan, maka kita akan menjadi sadar setiap saat. Itulah fungsinya meditasi sebetulnya. Dan manfaatnya banyak. Minimal tidak gampang emosi. Kalau tidak gampang emosi, itu dampaknya kepada kesehatan. Mengapa demikian? Karena orang yang emosi, orang yang marah, orang yang tegang, pikirannya tegang, itu secara kesehatan sel-selnya banyak yang rusak. Oleh karena itu sesungguhnya orang yang sakit, itu bukan saya tidak percaya medis, tetapi kalau hanya mengandalkan medis tanpa membangun batin kita untuk menjadi batin yang tertata atau mental yang tertata, dan mental yang tertata itu yang akan membuat sehat kita baik jasmani maupun rohani menjadi tertata, terkondisikan. Jadi saudara-saudara sedama, kembali kepada apa kelahiran itu, apa usia tua itu tadi. Berikutnya apa yang dimaksud kematian? Kematian dalam segala hal, wafat, berakhir, lenyap, mati, kematian, berakhirnya waktu, terpencarnya bagian-bagian tubuh yang terdiri empat unsur, yaitu unsur padat, unsur cair, unsur angin, dan unsur panas. Orang Jawa bilang bumi, geni, banyu, angin, tercerai berai unsur-unsur kehidupan dari berbagai makhluk dalam kelompok ini dan kelompok itu, itulah yang disebut dengan kematian. Terpencarnya bagian-bagian tubuh. Nah, kemudian apa yang dimaksudnya kesengsaraan? Kesengsaraan itu adalah dalam segala hal menjadi menderita, sedih. Penderitaan dari dalam, kesedihan dari dalam, bagian yang apa? Bagi seseorang yang menderita. Kemalangan, tertimpa, derita seperti saudara-saudara kita yang saat ini di NTT sedang tertimpa musibah, itu tentu menderita. Karena itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan segera akan mendapat perjalanan atau mendapat jalan keluar dan pertolongan. Itulah saudara-saudara. Nah, kepedihan misalnya. Kepedihan seperti apa yang maksudnya kepedihan? Dalam segala hal saudara-saudara menangis, merasa sengsara yang mendalam, kemudian merasa pedih. Nah, kepedihan seseorang yang menderita kemalangan karena tertimpa sesuatu yang menyakitkan, itulah saudara-saudara yang disebut dengan penderitaan atau kesedihan. Sakit jasmani seperti apa? Di dalam segala hal, badan terasa sakit, badan terasa tidak nyaman. Sakit atau tidak nyaman timbul dari sentuhan badan, itulah yang disebut dengan sakit. Orang sakit itu pasti tidak nyaman, berbaring tidak nyaman, miring tidak bernyaman, jengking itu artinya ya, juga tidak nyaman. Ya apa saja tidak nyaman, karena memang dalam kondisi sakit jasmani. Dan semakin kita menolak kondisi-kondisi yang nyata yang kita hadapi, yang sedang kita kerjakan atau kita alami, itulah semakin menderita. Kemudian derita batin dalam segala hal, dalam pikiran terasa sakit, terasa tidak nyaman. Sakit dan tidak nyaman timbul dari kontak pikiran, itulah yang disebut derita batin. Batin kita menolak sesuatu yang ada di dalam batin kita sendiri, itu adalah penderitaan. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, penderitaan bertemu dengan yang tidak disukai,
seperti kita bertemu dengan sesuatu yang tidak diinginkan, tidak menyenangkan, kemudian melihat yang tidak menarik, kemudian mendengar yang tidak menarik, mencium yang tidak menarik, aroma yang tidak menarik, atau ada hubungan kontak, relasi, dan interaksi dengan orang lain yang mengharapkan agar sakit, ada bahaya, ya, tidak nyaman, atau mengharapkan supaya tidak selamat. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Bertemu dengan yang tidak disukai. Nah, selalu berpikir negatif. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, selanjutnya tentang penderitaan berpisah dengan yang dicintai. Ada satu hal tertentu yang hilang dari diri kita, atau dari diri kita sendiri, dari diri seseorang, seperti yang diinginkan. Bisa menyenangkan, kemudian penglihatan yang menarik, kemudian juga mendengar musik-musik yang mungkin menarik, kemudian kita juga mencium sesuatu bau yang menarik, aroma misalnya, atau putusnya hubungan kontak, relasi, dan interaksi dengan orang lain yang mengharapkan agar baik-baik, bahagia, nyaman, atau mengharapkan supaya ia selalu selamat, sehat. Itulah yang disebut dengan penderitaan berpisah dengan yang dicintai. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, untuk selanjutnya dari pemahaman aneka macam ketidakpuasan atau penderitaan seperti yang baru saja kita bahas di atas tadi, nah, maka diharapkan kita timbul satu sikap. Karena pemahaman yang tidak sesuai terhadap hal tersebut yang membawa pengaruh kuat sehingga penderitaan yang menghantam diri kita masing-masing dan tidak kunjung redam, hal itulah saudara-saudara yang juga mempengaruhi atau terpengaruh oleh faktor kuatnya kegelapan batin kita yang nyata-nyata ada tetapi kita tidak sadari akan hal itu. Jadi titik simpulnya, kita mesti harus menyadari, ya memang kita berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai itu kenyataannya memang akan pasti pernah terjadi dalam kehidupan kita. Berpisah dengan orang yang kita cintai itu juga pasti akan terjadi pada kita. Kalau kita tidak menyadari hal itu, semakin menolak, maka penderitaan semakin meningkat. Tetapi semakin menyadari tentang hal itu, karena itu memang fakta kehidupan, maka setidaknya penderitaan kita akan kurang. Andai kata kita tetap menderita, maka tidak akan berlama-lama. Jadi saudara-saudara sedama yang ada di rumah, sesulit apapun kenyataan hidup ini, karena memang selalu ada masalah yang menimpa kita, maka sesungguhnya tugas kita adalah tidak hanya semata-mata mampu melihat dan memahami kejadian-kejadian yang terjadi itu saja. Akan tetapi, yang lebih penting adalah sedapat mungkin kita berusaha menata kesiapan mental kita. Kesiapan batin, jiwa, pikiran, dan perasaan kita. Karena ketika kita memang siap, atau mental kita siap, maka bukan berarti semua hal yang terjadi dalam dunia ini bisa kita hindari, lepas, tidak. Tetapi ketika hal itu semua terjadi, maka kita siap menghadapi dengan penuh kesadaran, dengan mental yang siap, mental yang tertata, maka menghadapi sesuatu yang, atau misalnya berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, ya,
atau mengalami hal lain yang tidak kita inginkan, memang tetap ada yang namanya menderita atau tidak memuaskan. Akan tetapi saudara-saudara, kalau mental kita sudah tertata, maka hal itu tidak akan berlama-lama terjadi pada diri kita. Itu sesungguhnya saudara-saudara, salah satu pentingnya kita menata mental, menata batin, jiwa, pikiran dan perasaan kita. Yang kemudian titik kuncinya ada pada kesadaran. Ketika kita sadar setiap saat dalam kehidupan kita, maka penderitaan akan tidak berlama-lama dan semuanya akan kita lihat apa adanya. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada sharing Dhamma pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi selamat melaksanakan aktivitas malam minggu. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan mendapatkan ketenangan, dan terus jangan lupa berlatih dan berlatih meningkatkan kesadaran yang secara teknis adalah bermeditasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semua membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Komisi 2 DPRD RI Rizky Nishami Kasayuda mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk bertransformasi ke dalam digitalisasi. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang merubah lanskap konsumsi masyarakat. Ia mengatakan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah jajaran Bawaslu yang menuangkan kinerja ke dalam bentuk tulisan buku. Namun di tengah perkembangan teknologi saat ini, hal itu ditekankan Rizky Nishami harus dapat diwujudkan dalam bentuk digitalisasi. Ketua Komisi 2 DPR menyebut dalam konteks digitalisasi, kinerja Bawaslu dapat dipublikasikan pada berbagai lini media sosial atau medsos. Hal ini disebabkan karena medsos dalam era digitalisasi menjadi sumber utama rujukan masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa penguatan publikasi dalam digitalisasi itu tengah dilakukan Bawaslu. Hal ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilu. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Jayapura yang akan mengambil judul 3 detik yang menghapus senyum. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Gak apa-apa, Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
3: Ayo, Cin, kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya, tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
3: Iya, ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik, kan?
3: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
5: Oke, hati-hati, ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iuh, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai alias
8: semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia itu. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek, ya? Aku ini gendut, ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
3: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
3: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
9: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Nuwun Boro Marso, Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Magetan nggadahi rencana nutup utawi nggabungaken SDN Mojorjo kalih teng Kecamatan Kawedanan. Putusan menika dipun pendhet amargi sekolah kasebut boten pikantuk murid anyar sadangunipun kalih tahun berturut-turut. Sakmenika namung wonten 7 siswa ingkang kantun wonten ing sekolah kasebat. Kepala Dindik Pora Magetan Suhardi ngendikaken menawi penggabungan menika dipun lampahi kangge aktivitas pasinaon. Lokasi SDN Mojorjo Pitu ugi celak sanget kalian sekolah dasar sanesipun. Proses penutupan sakmenika tasih ngentosi persetujuan saking Bupati Magetan. Sedaya siswa badhe dipun fasilitasi kagem pindah wonten sekolah sanes manut pilihanipun tiang sepuh. Para guru kalian kepala sekolah ugi badhe nampi serat tugas enggal wontening sekolah tujuan. Pemerintah jamin hak pendidikan para siswa tetap dipun penuhi kanthi maksimal. Dampak ketiga sansaya wiyar wonten ing Kabupaten Ngawi, kekeringan ingkang parah njalari sumur kagunganipun warga sami asat. Kondisi menika dipun raosaken dening puluhan keluarga wonten ing Dusun Gagan, Desa Kenongo Rejo, Kecamatan Beringin. Krisis toyo resik menika dados masalah saben taun. Warga limrahipun ngraosaken dampak paling parah nalika wulan Agustus ngantos September. Kangge madosi toyo resik, warga kedah nempuh jarak ngantos 2 kilometer dateng Desa Tanggi. Wedal menika warga ngendhelekaken bantuan toyo saking pemerintah kangge njagi kebetahan padintenipun. Pemerintah Kabupaten Ngawi tumindak inggal nyaluraken toyo resik. Ugi Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko ngendika bilih pemetaan wilayah rawan kekeringan sakmenika dipun turunaken ngantos tingkat dusun. Pemerintah badhe ndamel sumur ing dalem kangge wilayah ingkang boten gadah jaringan toyo mawi ngupayakaken nambah kapasitas Pamsimas ingkang debet toyanipun sudo. Pemerintah Kitha Madiun resmi ngawontenaken Kafride utawi CFD wonten margi Pahlawan saben dinten Minggu enjing wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kegiatan menika dipun wontenaken saking jam gangsal ngantos jam 09.00 waktu Indonesia Kilen. Sadangunipun jam kesebat sedaya kendaraan bermotor dipun larang lintas wonten kawasan menika. BLT Wali Kitha Madiun Bagus Panuntun ngendikaken menawi CFD dipun siapaken kagem ruang aktivitas warga utawi wadah komunitas. Pemkot sesarengan kalian Disparpora sampun bagi sawetawis zona kegiatan. Zona kasebat ngawaku area olahraga, pencaksilat, seni budaya ngantos kesehatan. Pedagang kaki lima mboten dipun parengaken sadyan wonten sak jadawanipun margi utawi utama Pahlawan, nanging warga sekitar tetap dipun parengaken mbika usaha kuliner wonten margi-margi alit ingkang nuju wonten ing lokasi. Masyarakat ingkang badhe lintas dipun aturaken kagem nyiapaken rute sanesipun. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda lan Olahraga Kabupaten Pacitan nyadat kathahipun kunjungan wisatawan ingkang wigati. Wonten taun 2023 Pacitan pikantuk 1,3 yuta kunjungan, dene wonten taun 2024 nyadat pikantuk 1,1 yuta wisatawan domestik lan 300,000 wisatawan mancanegari. Anggota DPR RI Komisi 7 Novita Hardini ngendikaken menawi Pacitan gadahi modal ingkang kiat,
piyambakipun gugah optimalisasi wisata alam lan desa wisata supados dados destinasi insentif trip. Perkawis menika dipun sebabaken wonten loka kalya wonten ing desa wisata Sendang nalika dinten Rebo 16 Agustus 2016. Novita ngedaraken pentingipun pengalaman wisata ingkang terintegrasi kagem rombongan perusahaan. Wisatawan mboten namung nikmati pesisir lan guwa nanging ugi produk UMKM sarta seni budaya. Cara menika dipun ajeng-ajeng saged damel wisatawan utawi keramat pinter keramat langkung dangu lan ngundhakaken ekonomi lokal. Pawartos ingkang pungkasan, Ikatan Bidan Indonesia utawi IBI cabang Ponorogo ngawontenaken aksi ngempalaken dana sukarela kangge mbantu korban lindu wonten ing Nusa Tenggara Timur. Aksi sosial menika berhasil ngempalaken dana pitulungan langkung saking 16 juta rupiah saking udakara 1000 anggotanipun. Ketua IBI cabang Ponorogo Katmiatin negesaken bilih sedaya pitulungan murni saking sumbangan anggota sanes saking kas organisasi. Pengembalan dana dipun laksanakaken kanthi berjenjang saking pengurus cabang ngantos pimpinan pusat kanthi ngandelaken komunikasi ingkang sae wonten rasa sami percayanipun. Sedaya dana ingkang sampun kempal sakmenika sampun dipun saluraken lewat pimpinan daerah kangge dipun terusaken dhateng pimpinan pusat IBI lan dipun laporaken dhateng Kementerian Kesehatan. Aksi donasi menika resmi dipun tutup kanthi pangajap saged ngringanaken bebanipun para korban sarta njagi semangat gotong royong antar anggota. Para marso namun sekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RN Madiun. Nuwun.

0: Ya, selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio Karaoke di Radio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Debi menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam. Selamat malam dan selamat mengikuti hingga nanti tuntas acara Karadio Pro 1 RRI Madiun. Ya pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk pendengar yang ada di Ponorogo bisa mengikuti kardio ya, untuk teknisnya untuk radio pohon diopkan ya, nanti suara musik bisa langsung masuk ke HP penjenengan. Ya sekali lagi ini dicoba untuk Anda yang dari Ponorogo yang ingin ikut di kardio, mohon untuk radio bisa di monitornya bisa diopkan, bisa langsung melalui HP nanti bisa terdengar musik dari Pro 1 RRI Madiun 459198. Mungkin yang ingin bergabung saya tunggu nanti hingga di pukul 11 malam. Mungkin sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Oh belum ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam. Bu Rini.
1: Betul.
0: Oh, Ponorogo ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, ini radio sudah dimatikan ya, Bu?
1: Sudah.
0: Oh, ya gitu aja, Bu, dari Ponorogo nanti musik bisa terdengar.

0: Benar ya, Om Debi, ini ada wanita. Coba dulu. Siap ya, Bu ya?
1: Insya Allah.
0: Langsung musik tarik, Bung Debi, dari Bu Rini.

0: Inji matur nuwun.
1: Matur suwun sanget Mas Satmoko.
0: Inji monggo-monggo Bu Samiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Neng.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enek toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enek, di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardi.

0: dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Kardio Pro 1 RRI Madiun.
2: Selamat malam.
1: Malam. Iya.
2: Mas siapa paling?
1: Atmoko.
2: Mas Atmoko, ya, Pak.
1: Ya, Pak. Pak Fa.
2: Sama Mas Prakoso yang sudah pensiun.
1: Sudah lama pensiun, Bro. Iya. Pak Fauzi, apa lagunya?
2: Lagunya kalau bisa minta, karena lagi kangen sama seorang jandaku.
1: Jandaku ya. Kalau di
2: lagi
1: di
2: sama seseorang, makanya lagi gundah gulana satu malam ini teh.
1: Oh gitu ya. Enggak apa-apa. Cuma lagu aja ya. Jandaku ya. Iya, cuma lagu. Dah siap Pak Fauzi?
2: Halo.
1: Siap. Tarik Bung Depi musiknya.

0: tak kawin, aduh.
1: Terima kasih, Pak. Ya.
0: Ini lagu ini mah benar-benar terjiwai ya, Sat, kan.
1: Oh, gitu. Ya.
0: Terima kasih, salamnya buat semuanya aja ya.
1: Ya, makasih Pak Fauzi.
0: Salam persahabatan, salam perdamaian, mudah-mudahan sehat semua, termasuk kru angkasawati
1: ya.
0: Sehat semua apa yang sekarang lagi siaran
1: mewawancara.
0: Semoga tetap sehat ya.
1: Amin, matur nuwun Pak Fauzi.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sampai ketemu minggu depan.
1: Ya,
0: tapi subuh mah ketemu lagi sama Tira pagi sama.
1: Ya. Tetap mengikuti terus.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, masih cukup banyak waktu hingga nanti di pukul 11 malam Bung Debi tetap setia untuk melayani Anda dengan berbagai musik radio untuk malam hari ini. Anda yang masih setia di Pro 1, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Sugeng dalu, sehat nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Dari Ponorogo lagi ya?
1: Sanes. Loh. Dari itu Lereng Lawu.
0: Lereng Lawu.
1: Lereng Lawu bawahnya Sarangan.
0: Oh, itu dari Magetan.
1: Iya.
0: Bu.
1: Apa ya? Loro Asmoro.
0: Loro Asmoro. Ya, ya, ya. Ya,
1: itu diet ya.
0: Enggak bisa sendiri, enggak apa-apa.
1: Yo, seharusnya itu duet sama
0: Debi. Oh, duet. Ya. Ya. Sama Om Debi duet.
1: Apa enggak sama Mas Atmoko
0: sih? Ya, enggak apa-apa. Loro Asmoro.
1: Ya, ya, ini.
0: Ya. Yang langgam apa yang dangdut apa yang
1: enak itu apa ya, yang rancak-rancak.
0: Oh, yang rancak ya. Berarti yang koplo dangdut.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Nggih. Jenengan riyen nggih.
0: Ya bareng-bareng, Bu. Nggih, nggih, nggih, nggih, Loro Asmoro. Monggo.

0: Matur nuwun loro asmoro.
1: Alhamdulillah,
0: niki mau nggih
1: nyoba.
0: Kok sakit mlebet,
1: matur nuwun sanget. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Matur.
0: Oh, saking plaosan, Bu.
1: Nggih.
0: Bunda Sabrina, nggih.
1: Nggih. Matur sembah nuwun telepon nggih.
0: Matur nuwun, monggo-monggo.
1: Nggih, atur sakit sedaya mawon, saya salam sehat selalu.
0: Iji, matur nuwun Bu Sabrina. Monggo-monggo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Karadio Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, kalau niki mboten nyanyi.
0: Loh.
1: Tapi anamu request kemawon.
0: Oh.
1: Amargi suara kula nggih terane kan iki dereng seger. Berkarbon.
0: Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan ya, semoga cepat sembuh.
1: Amin. Ya kula nyuwun panjenengan po Bung Devi menyanyikan lagu Nyidam Sari.
0: Oh, Nyidam Sari.
1: Yes.
0: Ini banyak bintang tamu Bu yang hadir di studio. Ada ada Mas Rizky dari Jogoroko.
1: Oh, Mas.
0: Juga dari Nganjuk juga ada Bu. Ini Mbak Anjani.
1: Oh, Mbak Anjani.
0: Iya.
1: Siapapun lah
0: ya,
1: yang mau menyanyikan.
0: Mas Rizky ini Dam Sari siap. Ya, ini Mas Rizky ya Bu ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya. Kita aja Mas
0: Atmoko. Ya, request nyanyi.
1: Tunggu lagunya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan. Semoga cepat sembuh. Nanti bisa bergabung di kardio untuk lain kali aja karena ya masih agak sakit. Nah, ini ada request aja. Mungkin yang lain nanti bisa menyusul. Request juga boleh. Untuk nyanyi sendiri juga enggak apa-apa. Yang penting kardio Pro 1 RRI Madiun. Ini langgamnya jahit banget aja. Enggak apa-apa untuk iramanya biar rancak ya. Untuk malam hari ini, monggo Bung Depi tarik musik, Mas Rizky yang menyanyi kardio Pro 1 RRI Madiun. Nyidam Sari, request dari Bu Wulan di Madiun. Monggo.

0: Matur nuwun.
1: Ya terima kasih, matur nuwun. Ya Ibu Wulan sudah dihadirkan ini tadi lagu Nidam Sari. Untuk kesempatan Anda masih kurang lebih 30 menit ke depan, lagu-lagu dan kardio tetap menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam. Bu Rini yang Ponorogo, mungkin ada Bu Manik Maninten, tadi juga Bu Sabrina ya, yang ada di lereng Wilis, lereng Lawu ya, di Pelawasan itu lereng Lawu. Mungkin masih menunggu dari Anda yang berkenan untuk mencoba suaranya lewat kardio Pro 1 RRI Madiun hingga nanti di pukul 11 masih bersama saya Atmoko dan juga Bung Debi ya. Di 459198 atau mungkin di WhatsApp 081136699 seperti biasa. Masih di Kardio Pro 1 RRI Madiun. Mana Om Devi, ada yang berkenadil? Ya tepuk tangan dulu ya untuk para ini Bu Samiran lagi ini. Bu Samiran, monggo silahkan.
2: Masat moko. Pulang lepet malih.
1: Tidak apa-apa, masih setia di Pro 1 RRI Madiun. Tepuk tangan dulu ya Bu Samiran, biar semangat.
2: Ini aja.
1: Ya, terima kasih Bu Samiran untuk lagu yang di request apa?
2: Selendang Sutra Kuning, Mas.
1: Selendang Sutra Kuning. Yang langgam ya, Bu? Apa yang rancak?
2: Cokek, Mas.
1: Cokek. Selendang Sutra Kuning. Yen kadung nyawang ora iso nyanding gitu. Nyawang tok.
2: Karena itu dua
1: itu santai ya, okay. Nyawang ngoten nawon bener menawa niku. Sing penting nek sawang. Nggih. Ngunjur yen Bu.
2: Nggih lagi batuk, Mas.
1: Nggih, pancenipun musim. Nggih, musim
2: hawane Bu. Kan napa niku kecentok banyu galon.
1: Nggih, watuk mangke ngunjuk.
2: Banyu galon.

0: Masat moko.
1: Nggih.
0: Ngayahi gatim, kita sabinaringan sehat sak keluarga.
1: Amin, matur nuwun.
0: Lancar rezekine bahagia kali keluarga ne
1: Masat moko. Iji, matur nuwun Bu Samiran.
0: Suwun sanget.
1: Monggo, monggo. Ih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, lagu-lagu di Karedo sudah dinyanyikan Bu Samiran, Bu Rini, dan juga Pak Pausi. Sayang untuk malam hari ini Bu Wulan belum bisa hadir ya untuk mencoba suaranya karena juga masih gerah ya atau sakit. Nanti lain waktu ya Bu Wulan, semoga cepat sembuh. Dan teman-teman yang lain bisa menghibur Anda di kesempatan malam hari ini di Kardio Pro 1 RRI Madiun. Halo, selamat malam.
1: Malam. Mugi-mugi Mbak Ulan enggak sehat nggih, Mas.
0: Nggih, saking Ponorogo.
1: Mboten.
0: Loh, saking
1: Lereng Lawu, Mas.
0: Wah, Bu Sabrina.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sakit, Bu. Nggih, nggih, nggih. Lah nggih, niki dalu menika engkang sakit jenengan kali Bu Samiran.
1: Yeah. Oh, ngaten. Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, Bu. Nggih, ndherek remen sakit melepet. Lagune pun menapa, Bu?
1: Perawan tua, Mas.
0: Wah.
1: Nggih, entene perawan tua.
0: Nggih.
1: Ronda tua, nggih.
0: Nggih. Perawan tua enten.
1: Nggih.
0: Rondo kok tuwa.
1: Nggih, kan rondo kan mesti tuwa.
0: Ngen kula enten rondo muda.
1: Oh, nggih. Niku lan anu.
0: Nggih.
1: Sampe dadi manten kepasar kok pegatan.
0: Wah, nggih niku. Lah niku namanya remen seneng dadi manten, Bu.
1: Nggih, remene namung dadi manten.
0: Dadi manten seneng nih, aja seneng dadi manten bolak-balik. Monggo menika perawan tua nggih.
1: Nggih.
0: Perawan.
1: Nggih anu lho Mas, ya.
0: Wah. Lah niki kula dereng kolaan nih niki.
1: Walah niku menten mriku wonten kok.
0: Lah niki mungkin mboten pas malah nggih. Kula niku bangsane perawan-perawan niki kok mboten sakit to.
1: Dalem.
0: Nah bangsane perawan-perawan ngeten niki kok ya jaring sakit. Mungkin buat
1: tercocok yang dijenengan ya perawan.
0: Gak jenengan kiambak mawon dan apa?
1: Oh betul.
0: Gih, siap gih pun gih.
1: Gih, kalau mungkin tanjenengan jenengan melalui sakit.
0: Gih.

0: Sehingga nggak. Kondisinya siang gitu.
1: Boten.
0: Gak no perawan tua umur
1: boten. Kulo niku khawatir kulo niku gitu. Namini pun tiang wadon niku cobane yen wong lanang ora duwe apa-apa.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, wong wadon niku cobane
0: langke.
1: Cobane wong wadon niku yen wong lanang ora duwe apa-apa. Ra cobane wong lanang niku yen wong wadon ora nganggo apa-apa. Lah niku saestu niku.
0: Oh,
1: ngoten. Wong wadon
0: duwe apa-apa
1: nek pancen ben dicakep seneng ati ora pancen gegarane wong akrami niku dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane
0: nggih Mas
1: Atmoko. Nggih,
0: nggih.
1: Monggo, monggo. Nggih.
0: Sedaya kemawon.
1: Nggih, matur.
0: Mugi-mugi tansah diparingi panjang yuswa mudah rezeki.
1: Amin.
0: Nggih. Sedaya kulo dalam bimbingan Gusti Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, amin. Monggo, monggo Bu Sabrina. Iji, ih, matur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya pendengar masih di kardio lah ini Bu Wulan, Bung Devi. Ada Bung Devi gelandangan ya, gelandangan apa ini? Oh iya. Bung Debi yang mau nyanyi. Jandut Bung Debi ini. Ya, Bu Wulan tetap request terus lagunya ini. Yang diminta Om Debi atau Bung Debi ini. Nada cowok aja. Silakan Bung Debi lagu yang terakhir ini. Permintaan request dari Bu Wulan. Yang diminta kok gelandangan tuh Bung Debi. Gelandangan apa ini? Ya, ada ya. Langsung aja untuk malam hari ini lagu yang terakhir. Nggih. Monggo silakan.

Ya Bu Wulan, untuk gelandangan sudah dinyanyikan oleh Bung Depi atas pemerintahan request Bu Wulan mengakhiri untuk kardio di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 RRI Madiun, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu manca negara. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini dengan hadirnya lagu-lagu untuk Anda. Semoga tetap bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Jika kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada beberapa barang kita, kita bisa mengisi ruang tersebut dengan apa yang memberi makna nyata pada hidup kita. Fumio Sasaki membagikan kisahnya dan pembelajarannya dalam syair modern yang luar biasa tentang minimalisme Zen. Kaum minimalis tidak memiliki harta benda yang takut hilang. Hal ini memberi mereka optimisme dan keberanian mengambil risiko. Flow atau tingkat konsentrasi intens yang memberi kita lebih banyak kebahagiaan dan tujuan. Jarang mungkin terjadi sampai kita mengurangi semua gangguan dan hal-hal yang tidak diperlukan. Minimalis ideal? Seseorang yang bisa memberikan ikhtisar setiap barang yang dimilikinya. Salah satu taktik minimalis yang umum, kumpulkan semua barang yang ingin Anda buang dan letakkan di dalam kotak atau lemari. Simpan barang-barang tersebut di tempat yang biasanya bukan tempatnya. Lihat mana yang benar-benar perlu Anda keluarkan dari kotaknya. Goodbye Things, karya Fumio Sasaki. Dari RRI untuk Indonesia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cinta, tetapi mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak bisa mengulang waktu, tetapi dapat membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penenang kalbu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Hadis riwayat Abu Hurairah.

demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Araria Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di program Mutiara Pagi. Ya pendengar, bulan Agustus sepertinya Indonesia banyak dilanda bencana. Salah dua di antaranya adalah gempa di Flores NTT dan juga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan di Mutiara Pagi kali ini pendengar, saya akan mengajak Anda semuanya, kita akan ngaji bareng-bareng tentang topik bencana sebagai itibar manusia yang berakal bersama Ustadz Santoso SAGMM. Nanti Anda yang ingin berinteraksi dengan kami, kami persilahkan Anda bisa hubungi lantai telepon di 0351459198 atau di 0811366907 untuk jalur WhatsApp. Juga kami hadir multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa sampaikan atau Anda bisa tuliskan di kolom live chat. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama Ustadz Santoso SAGMM. Coba kita sapa beliaunya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi, selamat pagi kru RRI Madiun. Juga selamat pagi para pecinta RRI Madiun Mutiara Pagi-pagi ini. Semoga kita semua dalam ridho Allah,
1: amin, dalam
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita terjaga dari musibah, bencana, amin, apapun yang terjadi. Ya. Amin ya rabbal alamin. Apa ini Mas Adi?
1: Iya, Pak Ustadz. Pagi hari ini kita akan ngaji bersama tentang bencana sebagai iktibar manusia yang berakal. Sebelum kita buka sesi interaktif dengan pendengar dan pemirsa, monggo Ustadz mukadimahnya.
2: Ya, makasih Mas Adi. Para pendengar, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar RRI, semoga kebersamaan kita melalui RRI Madiun ini menambah hasanah kebaikan kita dalam hidup ini, sehingga dalam sisa umur kita tidak terbuang sia-sia, dimanfaatkan untuk mencari ilmu, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktibar adalah pelajaran berbagai musibah atau bencana yang menimpa pada diri kita, tetangga kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita. Ini adalah pelajaran yang terpenting bagi kita untuk kita hayati. Yang pertama, musibah itu sebenarnya walanabluwannakum bisyai'in minal khairi wasyarri fitnah, bahwa kami sungguh kata Allah akan menguji kalian, baik itu dalam hal kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan, itu merupakan ujian. Namun yang kedua adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah berupa bencana atau banjir, kebakaran atau gempa, itu semua adalah ujian daripada Allah. Allah akan melihat yang terbaik iman kita. Apakah kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih tawakal, lebih sabar, ataukah kita menjadi hamba Allah yang murtad atau keluar dari beriman kepada Allah, menganggap bahwa Allah tidak adil, Allah tidak berkuasa, Allah tidak bisa apa-apa. Ini akan Allah lihat dalam setiap dari bencana atau musibah yang ditimpakan kepada kita. Di sini perlu kita hayati bahwa Allah mengingatkan asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kalian tidak suka itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang sangat baik bagi kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja yang kalian sukai itu adalah sesuatu yang buruk akibatnya bagi kalian. Ayat ini memberikan kepada kita penghayatan setiap dari al-ikhwal yang Allah berikan kepada kita. Namun kita harus paham, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang jelek bagi kita. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita rasakan tidak baik, tapi Allah mengatakan itu adalah lebih baik bagi kita. Tapi kita merasakan sesuatu itu enak, tetapi di situ sangat buruk akibatnya bagi kita. Disinilah para pendengar, pecinta Mutiara Pagi RRI Madiun, bahwa apa yang kita lihat di negara kita, ada berbagai bencana, musibah. Sebenarnya bukanlah Allah benci kepada kita. Allah ingin melihat, masihkah kita percaya kepadanya bahwa Allah itu maha segala-galanya. Bagaimana kita mengelola alam ini? Apakah kita sudah lupa dengan tujuan Allah menciptakan alam ini? Ataukah kita merasa lebih berkuasa daripada Allah? Bahwa adanya gempa itu tidak jauh daripada perbuatan kita sendiri. Dengan banyaknya eksploitasi daripada gunung-gunung yang diratakan, diambil untuk membuat apa, rumah, gedung, tanahnya, sehingga gunung-gunung berkurang jumlahnya. Kemudian sungai-sungai pun mendangkal, tidak ada airnya. Di situ di antara pengaruh adanya bencana-bencana termasuk adalah gempa. Kemudian kita lihat juga kebakaran hutan di mana-mana, dan itu tidak sedikit wilayah terbakar. Apa yang menyebabkannya terjadi itu? Karena kita tidak berpikir bahwa setiap yang Allah ciptakan ada fungsi dan kegunaannya. Maka di sini Allah mengingatkan zuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh pola tingkah manusia itu sendiri. Jadi Allah mengingatkan dengan adanya musibah bencana di negara kita, di wilayah kita, di lingkungan kita, bahkan pada diri kita, itu semua akibat tingkah perbuatan kita yang bertentangan dengan hidayah Allah atau bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita muhasabah, evaluasi sebagai pelajaran untuk ke depan. Jangan karena kita merasa berkuasa, merasa kaya, merasa bisa segala-galanya, kita lupa akan ayat-ayat Allah yang tempatnya, yang kita tempati. Ayat kauniyah, artinya apa yang terjadi pada saat ini dan yang lalu dan akan datang, merupakan ayat Allah yang terbentuk dari kejadian itu. Karena ayat Allah ada dua, ayat kauliyah berupa Al-Quran, ayat kauniyah berupa semua kejadian baik di seluruh dunia, di negara kita, lingkungan kita, bahkan pada diri kita, itu bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang terpenting kita ambil, apakah ini ujian ataukah ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama pada waktu pagi hari ini kita saling mengasah, mengasih, dan mengasuh pada acara ini melalui Mas Adi. Monggo Mas Adi interaktif bersama.
1: Ya, demikian tadi pendengar dan pemirsa pengantara dari Ustadz Santoso berkaitan dengan topik kita di Mutiara Pagi kali ini, yakni bencana sebagai iktibar manusia yang berakal. Silakan, saatnya interaktif, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366997. Anda juga bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom live chat di channel YouTube RRI Madiun. Kita jeda dulu Pak Ustadz, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: katsiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, pendengar dan pemirsa, bencana sebagai iktibar manusia yang berakal. Topik kita di Mutiara Pagi kali ini sudah ada yang bergabung, ada Bu Mami di Ponorogo. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Mami.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
4: Njih, monggo ada Ustadz Santoso.
5: Nggih. Assalamualaikum Ustadz.
4: Baik, sebenarnya sepertinya kita terputus koneksi dengan Ustadz Santoso. Sabar Bu Mami ya, nanti bisa telepon lagi ya. Oke. Kita masih coba terhubung kembali bersama Ustadz Santoso karena sepertinya tadi sempat terputus dengan beliaunya ya. Baik pendengar, Anda yang ingin berinteraksi di 0351459198, Ustadz Santoso masih terputus koneksinya dengan kami di studio ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, Pak Fauzi di Jawa Barat. Kita tamu dulu ya, apa yang ingin disampaikan?
6: Mau terputus ya jangan Pak Ustadznya itu Pak.
4: Iya, kita tabung dulu gak apa-apa, nanti kita sampaikan ke beliaunya.
6: Ini tentang malah musibah ya. Negeri kita ini kan musibahnya bermacam musibah, musibah alam. Musibah alam karena ada kan kata Al-Quran juga sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Seperti jadi bermacam musibah. Tapi musibah ini banyak manusia tertuju pada alam. Tapi kan musibah itu sekarang terjadi musibah merajalela seperti korupsi dan koruptor itu kan musibah juga. Kenapa itu kok tidak banyak dikatakan sebagai musibah yang di mata manusia itu musibah itu adalah
4: alam,
6: adalah kebanjiran atau kebakaran. Memang itu satu musibah gitu kan, atau bencana atau gempa atau tsunami gitu. Tapi yang dikatakan para koruptor semakin merajalela itu dikatakan musibah. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz itu aja.
4: Oke. Waalaikumsalam. Nanti kita akan sampaikan kepada Ustadz Santoso ya ketika kami nanti juga sudah terhubung kembali bersama beliaunya ya. Sebenarnya sepertinya tim kami juga masih menghubungkan dengan Ustadz Santoso SAGMM. Sambil menunggu hubungan tersambung kembali, kita coba simak lagu yang satu ini pendengar ya.

0: Ya, mendengar Pro Satu dari Medan dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz Santoso SAGMM. Silakan Anda yang ingin telepon di 0351459198 atau juga di WhatsApp 0811366997. Pak Ustadz, maaf sekali tadi sempat terputus koneksinya.
1: Iya. Memang benar, Mas Adi.
0: Iya.
1: Begitulah manusia.
0: Betul.
1: Merencanakan sesuatu terbaik, tapi keputusan di tangan Allah. Moga iya. Mas Adi, ini ada yang masuk belum?
0: Tadi sudah ada dari Pak Fauzi di Jawa Barat mengatakan beliau mengatakan bahwa bencana biasanya sering dikaitkan dengan bencana alam. Nah, namun menurut beliau, kondisi negara ini yang banyak koruptor, banyak korupsi, ini juga bencana, Pak Ustadz. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz?
1: Ya, sebenarnya memang apa yang Allah tunjukkan itu harus kita evaluasi. Jadi Allah menegur dari koruptor itu melalui ayat kauniyah yang terjadi pada bangsa ini. Memang benar yang dikorupsi dari hasil tambang, dari apa dikorupsi dari membalak hutan, yang dikorupsi dari apa penipuan penjualan daripada hasil bumi, itu semua adalah sumbernya dari alam. Jadi Allah tunjukkan yang kau maling itu dari sini loh, yang kau maling dari sumber laut loh, ya, hasil laut dan sebagainya. Jadi karena bima kasabat aidinnas, sebab sesuatu itu dari pola tingkah tangan manusia, Allah tunjukkan pada alam ini. Jadi biar terbaca. Kalau hanya itu sifatnya individu, nggak terbaca oleh kita semua. Ini maksudnya kalau layarnya Mas Adi, ini layar yang dibentang oleh Allah sa'ndunyo. Jadi yang koruptor itu biar matanya melek begitu.
0: Begitu ya Pak Ustadz ya. Aduh, kita terganggu lagi nih pendengar. Jaringannya lagi gak bersahabat dengan kita. Padahal materinya bagus nih kesempatan pagi hari ini ya. Coba kita, Pak Ustadz mungkin bisa send out dulu ya. Tim teknik ya, Pak Ustadz mungkin bisa send out dulu, log out dulu, kemudian nanti login lagi ya Pak Ustadz ya. Kami tunggu Pak Ustadz. Silakan pendengar yang di 0351459198 bisa telepon atau di WhatsApp 0811366997. Belum terhubung kembali, Pak Ustadz mungkin bisa log out dulu, nanti login lagi ya. Seperti itu kalau Pak Ustadz lagi mendengarkan juga ya pastinya ya. Ya mendengar, maaf sekali perjalanan kita di Mutiara Pagi kali ini sedikit tidak selancar biasanya gitu ya. Tapi kami akan mencoba selalu memberikan yang terbaik buat Anda semuanya ya. Kali ini di WhatsApp ada Bu Yayu di Bu Pak Agung Surya udah bergabung. Bu Yayu, nanti saya bacakan WhatsApp-nya ya. Pak Agung Surya coba sangka dulu teleponnya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Agung. Om Agung.
2: Waalaikumsalam Mas Adi.
0: Iya. Maaf sekali lagi terputus hubungan dengan Ustadz Santoso. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan sampaikan. Apa yang ingin disampaikan Om Agung? Silakan.
2: Ya, saya sendiri juga prihatin dengan keberadaan sekarang ini Mas ya.
0: Iya.
2: Apa yang dikatakan Pak Fauzi itu sebenarnya kalau namanya korupsi itu bukan musibah, itu memang akal licik seorang ya, jadi nggak bisa dikaitkan. Kalau istilahnya gempa bumi itu musibah ya, itu memang malapetaka. Jadi ya itu semua itu semua dari manusia, betul yang dikatakan Pak Fauzi. Tapi non sewu Mas Adi, saya kan lama ya di Papua maupun di Maluku Tengah. Itu dulu tuh orang di daerah sana itu alhamdulillah luar biasa orang-orangnya itu rukun, betul-betul rukun. Sedangkan hutan-hutannya luar biasa, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang ini ada kemarin tuh ada kebakaran di Papua Tengah ini ya.
0: Iya.
2: Tapi tidak bisa terjangkau karena posisinya kan lebat, posisinya masih ada KKP di sana. Jadi masih gimana lah ya. Nah, kan cuma bukan insya Allah ini kan degradasi mental dan moral, Mas. Jadi dalam arti apa ini tentang korupsi, tentang kejahatan, tentang apapun sekarang ini marah. Jadi bagaimanapun juga untuk pemerintah sendiri, jadi jangan tebang pilih lah. Jadi bagaimanapun juga kejahatan-kejahatan yang nampak ini dibuktikan kalau sesuai pasal 40 ya, hukuman mati itu nampakkan, dibuktikan, jangan cuma sekedar apa ini kalau Pak siapa Prabowo omong-omong aja, jadi dibuktikan supaya masyarakat itu betul tidak terjadi apa ini demo-demo ya, demo iya. Kemarin itu ada indikasi bahwa ada yang numpangi
0: ya. Seperti itu ya.
2: Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya dan tidak ada musibah-musibah bencana apapun. Biar musibah bencana itu dialihkan ke Israel saja. Terima kasih, Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Agus Surya. Baik, Pak Ustadz, udah tersambung lagi ya.
1: Oke,
0: maaf sekali tersendat-sendat perjalanan kita. Ada Om Agung Surya yang ada di Madiun mengatakan bahwa terjadinya degradasi moral dan mental di bangsa ini menyebabkan kerusakan hutan, dan sudah sepatutnya pemerintah menghukum mati para koruptor seperti itu ya. Menurut Pak Ustadz seperti apa?
1: Jadi begini, saya melihat bahwa bangsa kita ini orang-orang yang sepuh-sepuh yang sepuh-sepuh ini terlalu rakus. Saya melihat orang yang masuk ke dewan ya, orang yang pada di pejabat-pejabat negara ini masih orang awet, orang lama-lama.
0: Iya.
1: Nah, ini mempengaruhi daripada warisan Belanda yang kurang bagus untuk bangsa ini. Nah, kalau nanti kira-kira saya juga mikir gimana ya, bangsa ini hilang manusia yang otak di dalam otaknya korup, ini bagaimana gitu loh. Saya lihat dari generasi-generasi yang mulai tumbuh, ini sudah paham dengan Indonesia dan tujuan Indonesia. Tapi ini orang-orang yang usianya agak sesepuh-sepuh begitu, sudah lansia setengah lewat, ini jiwanya itu masih jiwa apa ya, jiwa koruptornya belum bisa hilang. Sulit banget. Kita lihat di kantor-kantor itu loh, kalau kepala kantornya itu kelihatannya sudah berumur lah, itu sudah sulit untuk dihentikan bentuk-bentuk KKN segala macam. Tapi kalau sudah mau tumbuh daripada generasi-generasi yang sudah baru ini, sudah ada kesadaran gitu loh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita melihat calon-calon ini loh, calon-calon dari yang sepuh-sepuh itu loh. Itu ya pikirannya seperti itulah, orang sepuh ya. Semua yang nyesep kadang-kadang baik, tapi disesepi sama kanan kiri akhirnya bisa loyo juga. Nah, ini yang sulit ya Pak Surya ya, kita habisi ya, kita nunggu aja, moga-moga generasi yang sepuh-sepuh ini sadar diri, lalu lengser, berhenti, mempersilakan generasi yang cerdas, generasi yang paham ke depan. Kita lihat Jepang, kita lihat Cina, wes orang-orangnya orang muda semua gitu, militan otaknya. Makanya negaranya berbet-bet naik maju. Kita masih orang gitu aja, orang nenek-nenek aja, kakek-kakek di situ dijak ngobrol tentang bagaimana memberantas korupsi gitu, masih ngantuk aja, dalilnya begitu-begitu aja. Biar aja anak-anak berteriak, "Hai, bibi enggak apa-apa, nanti berhenti juga." Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa sudah layaknya bergantilah pemimpin yang sepuh-sepuh itu, biar warna Indonesia ini berubah. berubah gitu.
0: Seperti itu ya, Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, kali ini sudah gitu ya Manggung Surya ya. Sementara buat Pak Fauzi tadi, jawaban dari Pak Ustadz dengan adanya bencana ini menunjukkan, Allah menunjukkan, ini loh yang kamu ambil, yang kamu korupsi. Seperti itu ya Pak Fauzi ya, jawaban dari Pak Ustadz tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Bu Mami udah bergabung lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf Bu Mami, tadi sempat terputus dengan narasumber. Iya, sekarang sudah apa, terhubung apa. Kembali. Silahkan monggo.
3: Agak panjang dikit ya Mas.
0: Enggak apa-apa.
3: Oh iya.
1: Sampai besok ya bisa.
3: Ustadz ngajangi. Ustadz gini, ini antara program dan utang. Misalnya Mas Haji pernah dengar dulu ada sekolah RSBI.
0: Iya, pernah dengar.
3: Ya. Terus itu sekolah rintisan itu konsepnya memang bagus, internasional setara. Bahasa pengantar bahasa Inggris ya. Antara guru murid dan semua guru SDM-nya harus paham IT. Itu butuh proses. Iya toh?
0: Ya.
3: Tapi di Cakne itu ada pilot project. Artinya sekolah-sekolah yang ditunjuk mungkin mumpuni untuk itu. Satu kabupaten cuma dua. Saya paham karena anak saya ada di sana.
0: Yeah.
3: Karena kadang-kadang cerita. Begitu setelah di Cakne S2 itu kok enggak mungkin di Cakne untuk seluruh SMP
0: Indonesia.
3: Semuanya.
0: Di Indonesia,
3: nah, jadi
0: gitu
3: ada
0: ya.
3: Uji coba dulu. Setelah jalan, setelah ini mana kendalanya, mana ternyata ragatnya banyak karena gedung dan lain itu harus bagus. Setelah itu karena tidak bisa diteruskan ya berhenti. Tapi tidak ada yang, jadi artinya walaupun program atau konsep itu bagus, kalau tidak bisa dicaknya kan ya lebih baik tidak diteruskan karena nanti kan utangnya banyak.
0: Gitu ya. Jadi infrastruktur juga harus diperlukan ya Bu ya. Mami ya. Oke.
3: Ya sebentar. Ustadz, ini misalnya kita MBG dan program MBB bagus, iya. Tapi Bapak Presiden sendiri ngendikan bahwa untuk MBG itu 1 tahun anggarannya 335T. Lah pada utang kita loh di luar negeri ribuan ratusan ribu T. Bagaimana, apa enggak lebih baik nyarutang dulu atau baru MBG jalan? Karena ya belum uji coba tadi Mas. Kayaknya kok kalau itu dibatalkan enggak menurunkan pamornya Pak Presiden kok. Karena kita tahu lah itu nanti kan menjadi bencana lagi Tat. Bencana utang, ngeruk lagi apa sumber daya alam lagi lah, ndak karu-karuan loh nanti bencananya. Maaf ya Tad ya, itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam. Sebuah program Pak Ustadz. Ketika konsepnya secara konsep bagus, tapi kayaknya kalau dijalankan akan semakin merugi. Seperti kata Bu Mami tadi, hutang tambah banyak. Apakah ini bukan sebuah bencana bagi sebuah negara yang menjalankan sebuah konsep yang mungkin tidak secara konsep bagus, cuman ketika dijalankan itu banyak kerugiannya, seperti itu Pak Ustadz. Seperti apa? Ya,
1: saya jawab dulu kaitan dengan peningkatan daripada pendidikan dan MBG. Ini kalau yang pendidikan ini kita terapkan secara step by step, artinya selangkah demi selangkah, ini akan menghasilkan sesuatu yang super kuat dalam satu bangsa. Karena generasi kita generasi yang internasional, artinya otaknya tidak kampungan lah begitulah.
0: Iya.
1: Jadi yang kaitan dengan MBG ini beda dengan pendidikan.
0: Iya.
1: Begitu. Karena pendidikan itu tidak konsumtif, nah, jadi dia itu produktif, menghasilkan generasi yang itu tadi berlian otaknya, berlian gagasannya, berlian semangatnya, karena wawasan internasional. Ini kemarin sebenarnya suatu hal yang sangat istimewa. Lah ini masuk ganti presiden, bapak menterinya banyak, bubar itu semua. Sama dengan yang lain tidak berfungsi padahal sudah dibangun yang sebegitu istimewa. Nah, MBG ini konsumtif, tidak menghasilkan daripada generasi yang berlian. karena menghasilkan generasi yang apa namanya butuh makan, makan, makan, makan. Yang masalahnya yang kita rencanakan itu anak bergizi menjadi keracunan. Nah ini menjadi masalah kan di sini. Seharusnya itu segera kalau memang generasi pemimpin itu pemimpin yang apa paham tentang situasi. Bukan berarti merendahkan diri seseorang presiden karena programnya tidak pas, bukan. Itu menunjukkan kecerdasan presiden bahwa yang saya langkah ini keliru. Ini sebenarnya yang kita harapkan kan begitu. Jadi jangan kita menganggap wah ini kalau saya berhenti harga diri saya terinjak, kelihatan saya ini orang tidak cakap, tidak pandai. Ini salah sebenarnya. Nah disinilah kita berharap nanti presidennya itu muda otaknya gitu, muda otaknya paling tidak ya ya generasi yang barulah, jangan yang sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh itu ya kayak saya ini doakan ya moga-moga gitu. Orang kan anak muda itu lari masih kencang, otak berpikir 24 jam masih kuat gitu. Nah itu kalau anak kelas sudah sepuh seumur saya ini terlalu banyak pikir loyo segalanya, inilah perlu kita evaluasi, kita sadari. Semua kita cintai sebenarnya, siapapun presidennya, siapapun menterinya. Cuman yang masalah ini loh, yang tidak mau ngaku tidak pas itu mana, keliru di situ loh. Kini kita merasakan se-Indonesia loh, merasakan mulai dari rakyat cilik sampai yang rakyat gede, merasakan ini terbeban ekonomi ini. Terbeban karena apa? Ya kita tahu sendiri gitu. Oke, oleh karenanya besoklah cari ganti yang apa, generasi yang muda, otaknya berlian, tidak apa loyonan. Nah itu ya monggo.
0: Gitu ya Pak, Pak saja. Itu artinya bagaimana seorang pemimpin menempatkan skala prioritas yang tepat gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Betul sekali Mas Adi, itu kalau yang kita
0: kalau tadi Bu Mami sempat menyinggung zaman RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Ketika dicak nih, tidak semua bisa berlangsung dan itu butuh dana juga. Akhirnya juga tidak diteruskan. Nah, Bu Mami tadi juga mengatakan MBG anggarannya 335 triliun, padahal utangnya lebih dari itu. Nah, apakah kalau ini diteruskan akan semakin, bukankah menjadi beban suatu negara? Jadi itu
1: coba bayangkan 33 T Mas, ya dia kita konsumtif lah itu.
0: Iya.
1: Bagaimana kita tidak terbebani? Coba bayangkan. Kalau sekolah ini maksud saya walaupun kita mahal membiayai akan menghasilkan generasi yang otak berlian, tenang. Kayak aku nih, banyak generasi alumni internasional itu SMA bisa mencolot ke luar negeri dengan pendidikan yang itu, oke? Soalnya begini Mas Adi, ijazah kita ini tidak diakui di luar negeri, anak-anak itu. Bung, saya pengalaman anak saya ke Jerman itu ijazahnya nggak kepake di Indonesia. Dari mana saja? Coba bayangkan, harus menyamakan ijazah di luar negeri, persamaan jasa baru bisa kuliah di luar negeri. Seperti nah ini ya, yang perlu kita pahami gitu loh. Monggo Mas Adi, jadi gitu Pak.
0: Nah Pak Ustadz, ada gak sih Pak Ustadz kisah Rasul, kisah Nabi yang Allah membinasakan sebuah kaum yang tidak beriman kepadanya Pak Ustadz?
1: Ya sangat banyak. Jadi kuatnya Fir'aun itu punya tukang, punya tukang sihir, punya intel-intel yang luar biasa. Namun Allah membinasakan. Dalam sejarah bahwa Fir'aun saat ini masih utuh badannya dan itu tidak akan hancur. Sebagai pelajaran bagi kita, jangan kita mesok merasa kuat. Ini kita merasa bisa saya atur Indonesia ini, bisa saya kuasai. Nanti kalau sudah datang utusan Allah membinasakan manusia-manusia yang sombong, yang rakus, hanya menitan untuk Allah ganti itu, menitan.
0: Gitu ya Pak Ustaz.
1: Banyak sekali negara-negara yang demo keturun presidennya, bubar dari menterinya, padahal dia berkuasa sekian tahun di sini banyak sekali, jangankan di masa-masa Rasulullah, umatnya Nabi Nuh itu dibinasakan karena kafir, karena tidak beriman. Kemudian Nabi Soleh, Nabi Lut, itu semuanya adalah contoh manusia yang sombong. Janganlah apalagi di Indonesia. Ah, sebentar Allah naikkan air laut itu ke Pulau Jawa, hilang loh.
0: Tenggelam gitu Pak Ustaz ya. Subhanallah gitu ya. Baik Pak Ustaz, dari bencana yang kita alami ini apakah bisa mengurangi dosa kita Pak Ustaz?
1: Ya, kalau kita sadar Mas Adi, semua yang Allah timpakan itu Allah ganti ampunan. Tapi harus sadar total, seluruh kita sadar. Siapapun melakukan keburukan, segeralah sadar. Ojo merasa benar dewe gitu loh, ini negara demokrasi bukan kerajaan bro. Kita ini saling mengisi, mengasah, mengasuh, inilah demokrasi sebenarnya. Baiklah. Jadi kalau semua bertauban, menyadari ya

0: Maidun, assalamualaikum Pak Ustadz Haji Santoso dan Mas Hadi, semoga sehat selalu. Mau tanya Pak Ustadz, apa benar jika di suatu tempat terjadi musibah itu karena warga maupun masyarakatnya banyak yang tidak beriman dan tidak percaya akan adanya Allah selain ujian dan azab Pak Ustadz? Matur nuwun, ya. Mohon penjelasannya.
1: Sebenarnya tidak langsung Allah berikan suatu teguran, tidak. Namun Allah berikan yang namanya penggunaan otak. Maka di dalam Al-Quran itu berulang Allah menegurkan, Afala ta'akilun. Apakah kalian tidak punya otak? Afala tatafakkarun. Apa kalian itu dungu? Tidak bisa berpikir? Ya ulil albab, wahai makhluk yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Ini sering Allah tegurkan. Kalau sudah itu tidak juga dipahami, tidak guna digunakan manfaat, Allah tegur dengan ayat-ayat Allah. Apakah melalui banjir, gempa, melalui kebakaran, longsor, sebagainya. Itu ayat Allah. Jadi Allah itu tidak anarkis. Ujuk-ujuk, ini tidak mau beriman, gebuk. Itu enggak. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih,
0: Maha
1: Penyayang.
0: Ya
1: Allah Maha Pengasih. Siapapun tidak mau ibadah, nggak mau yakin imannya, sudah nggak apa-apa, tak openi, kata Allah. Tapi Ar-Rahim, besok di akhirat jangan minta ya, yang tidak mau beriman nol kasih sayang kepada kalian. Jadi dunia ini orang tidak percaya kepada Allah pirang-pirang banyak. Dia openi oleh Allah, siapa tahu barang nanti otaknya itu waras. Gitu, tidak dungu ya. Ya, kemudian manusia yang sesungguhnya, manusia yang bisa mengerti hak dan batil itu kan manusia. Kalau kambing ayam enggak tahu, taunya nyeruduk aja, apalagi babi. Babi.
0: Baiklah Pak Ustaz. Jadi yang disentil sebenarnya akal dan pikirannya ya, supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, dan tidak ngambil yang batil gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Betul.
0: Tapi kenyataannya Pak Ustadz, meskipun kita manusia yang berakal, yang batil pun masih diembat juga nih Pak Ustadz.
1: Itulah manusia rakus. Tidak juga, tidak hanya manusia itu makan hamburger, terus apalagi makan yang roti enak, rawon, gulai, aspal pun dimakan. Ini masalahnya manusia itu rakusnya super power gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi manusia itu memang anehnya apa? Diberi nafsu itu loh Mas. Jadi
0: gitu ya.
1: Nafsu itu tidak ada batasnya.
0: Ya.
1: Orang itu kalau makan kok tidak perutnya itu sakit, banyak makan setiap hari, setiap menit makan aja.
0: Ya.
1: Itu nafsu.
0: Ya.
1: Apalagi dengan uang, apalagi dengan istri. Sebenarnya Mas Adi sendiri mengaku dalam dirinya, istri satu kurang sebenarnya, dua, saya apalagi ditanya istri satu kurang Pak, sangat kurang, karena nafsunya ada begitu. Inilah perlu kita tahan, nafsu itu selalu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kebaikan. Kita mau baik, kata nafsu, jangan, belum waktunya. Gitu. Kita mau berbuat baik, jangan, ngapain berbuat baik. Tapi harus disadari, ja'al haqqo wa zahaqal batil. Apabila kebenaran itu Allah tunjukkan, semua kebatilan akan binasa. Kekuatannya sejauh apapun, sebesar apapun, bagi Allah tidak ada yang sulit. Hanya kun fayakun. Jadi, maka jadi, yang merasa kuat binasa, begitu.
0: Baik Pak Ustadz, sepertinya kita sudah sampai di penghujung. Menarik sekali pembicaraan kita, topik kita di Mutiara Pagi kali ini. Closingnya, pesan dari Pak Ustadz apa nih berkaitan dengan bencana sebagai iktibar manusia yang berakal? Untuk pendengar dan pemirsa.
1: Ya, memang untuk meratakan kesadaran sulit. Daripada kita berharap-harap yang besar, ibda binafsi. Jadi kita mulai sadarkan diri kita, anak cucu kita. Tidak melakukan kemungkaran. Kalau ingin bangsa ini menjadi bagus, berkembang ke depan normal, enggak gunjang-ganjing masalah perut aja. malah masalah nafsu duit.

0: aja. Berpikirnya bagaimana bangsaku ini ke depan super negara kayak Cina, luar biasa. Mereka tidak beriman dengan Allah sebenarnya, tapi dia ambil kata kunci daripada Islam. Kalau mencuri sedikit tangan potong, agak banyak dikit tangan kiri potong, potong kaki, potong terus, kok masih leher dipotong. Lah ini sudah triliunan loh, apa ribuan triliun. Lah kok masih dinongol saja di muka bumi ini, potong aja lehernya. Terus kasih itu di apa sama ikan-ikan paus yang lapar itu apa game buaya-buaya lapar atau singa-singa lapar dibuat gua apa namanya kolam buaya untuk para koruptor di atas sekian. Nah itu Islam itu mengajarkan gitu, ngapain ngurusi wong-wong maling-maling. Maling dalam Islam itu potong tangan, itu hanya maling apa seenteng-enteng. Kalau seperti triliun sudah tidak hanya lehernya, dicacai, dipotong-potong, dikasih buaya, ya tak? Biar biar generasinya bisa hidup gitu. Ini para pendengar, mulai kita dari diri kita untuk pemilu akan datang. Hati-hati, nasihati orang lain. Apa yang kita bisa? Jangan milih orang yang memberi duit karena dia adalah ahli koruptor. Ahli koruptor, ngasih duit mesti besok koruptor. Orang percaya, ya saat ini kelihatan gitu.
1: Baik.
0: Mari berdoa, semoga keselamatan Allah berikan kepada kita dengan bulan Maulid ini. Allah memberikan ridhonya karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika nar. Allahumma ajirna minan nar wa dakhilna jannata abrar ya jawar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maaf pendengar tadi ada gangguan, jadi kita terhenti sedikit dan mohon maaf segala kekurangan. Mas Adi tetap ganteng, semangat dan selalu di udara bersama Mutiara Pagi. Insya Allah minggu depan kita bersama. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar dan pemirsa, bencana sebagai iktibar manusia yang berakal. Semoga dari pengajian ini kita semakin menyadari mana yang hak, mana yang batil. Karena sejatinya kita adalah manusia yang berakal. Saya Adi Rosadi harus mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi izin menyampaikan memang kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas.
2: Diamankan oleh pihak kepolisian. Modus operandi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak terregister dan jauh dari pengawasan.
3: Ya, Car Free Day ini untuk memfasilitasi teman-teman komunitas. Besok CFD yang setiap hari Minggu akan dilaksanakan, ini murni CFD.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir toko emas Caruban, Kecamatan Menjayan. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Adi Heraswadi.

0: Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Laporan Yusron Alfata.
1: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengatakan, angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun, ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan Dikpora melalui APBD tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah menjadi terbatas. Kondisi itu membuat Dikpora perlu mencari sumber pembiayaan lain agar sekolah tidak terlalu lama menunggu perbaikan. Salah satunya dengan mengajukan data sekolah rusak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
2: Jadi izin menyampaikan memang kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali dan ini nanti ada di tahun ini kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
1: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Dian menyebut masih terdapat kondisi bangunan yang belum tergambarkan secara rinci dalam data sekolah. Misalnya kerusakan berat pada ruang kelas belum selalu dicantumkan secara detail. Menurutnya ketidaklengkapan atau keterlambatan pembaruan data dapat mempengaruhi pemetaan kebutuhan rehabilitasi sekolah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Komisi D DPRD Ponorogo mendukung penutupan SD Negeri Setono karena minimnya jumlah siswa. Hal ini akan dilaporkan oleh reporter Eka Wulan.
3: Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo mendukung langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto menilai, ketika sekolah itu dipertahankan ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
4: Kami kan melihatnya nggak efektif begitu. Kasihan siswanya nggak maksimal. Terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk pengefektifannya. Dan untuk operasionalnya biar juga ketika muridnya sedikit itu ya udah mendingan ditutup terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya. Begitu.
3: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
0: Badan Kepegawaian Daerah BKPSDM Magetan masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait wacana pengalihan status P3K khususnya guru di daerah menjadi ASN pusat. Laporan Yusron Al-Fatah.
1: Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, terutama tenaga guru, belum dapat ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Magetan. Pemkab masih menunggu aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan belum ada surat resmi maupun regulasi yang diterima daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara BKN. Di sisi lain, Pemkab Magetan menilai pengalihan pembiayaan gaji P3K ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN berpotensi memperbaiki ruang fiskal lebih besar bagi daerah. Sebab belanja pegawai yang selama ini menjadi bagian dari APBD dapat berkurang apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Namun demikian, sejauh ini hanya P3K guru yang akan ditarik menjadi ASN pusat, tidak mencakup seluruh P3K tenaga teknis lainnya. Data BKPSDM mencatat terdapat 3.633 P3K penuh waktu di lingkungan Pemkab Magetan. Sebanyak 2.300 diantaranya merupakan tenaga guru. Sementara P3K paruh waktu berjumlah 1.117 orang dengan 38 orang diantaranya merupakan guru. Selain P3K, jumlah pegawai negeri sipil PNS di lingkup Pemkab Magetan saat ini tercatat sebanyak 5.071 orang.
5: Secara teknis kita nunggu petunjuk lebih lanjut. Kalau nggak salah kan guru ya, kaitan dengan Kementerian Pendidikan itu kan. Kalau guru otomatis yang masuk APBN, yang lainnya tetap. Surat resmi juga belum ada. Kita tunggu aja lah nanti kalau sudah ada petunjuk resmi. Sebenarnya kan masih kita sama-sama membaca di media. Ya, petunjuk resmi belum ada. Nanti pasti ada petunjuk teknisnya kan, kebijakan, nanti tentu BKN nanti yang akan action di situ. Nah, ada rambu-rambu dari Menpan yang menindaklanjuti, BKN nanti di breakdown ke dua awal. Nah, ini kan masih digodok di tingkat atas teknisnya seperti apa.
1: Mas Ruri kembali menegaskan belum ada kepastian mengenai teknis pengalian tersebut. Pemkab juga masih menunggu apakah pemerintah pusat nantinya menetapkan persyaratan tertentu bagi P3K yang pembiayaannya masuk dalam skema APBN. Hal serupa berlaku untuk wacana perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurut Mas Ruri, mekanisme tersebut sepenuhnya menunggu keputusan dan ketentuan dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Berikut laporan Aris Deka.
6: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan maintenance data yang berdampak pada perubahan data sebagian warga. Menurut Heri, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil, namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Heri menjelaskan, khusus masyarakat yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar, PIP, proses koreksi desil sebelumnya dipercepat dan diarahkan langsung ke Badan Pusat Statistik BPS. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk, KTP, untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang. Heri menyebut terdapat 3 kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan perbaikan data.
7: Sekarang kanalnya itu ada 3. Kanal untuk perbaikan. Bisa dicek bansos, itu mandiri bisa. Jadi misalkan penjenengan mau koreksi desilnya langsung dicek bansos itu. Bisa lewat kelurahan atau dinsos. Itu kanal Sik NG namanya. Itu aplikasi petugas. Bisa langsung ke BPS. Itu untuk mengajukan koreksi desil. Kalau lewat dinsos ya biasa malah nggak begitu banyak. Rata-rata harian paling 5.
6: Sementara itu, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Karena itu, Heri mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Baik warga yang merasa berhak maupun tidak berhak menerima bantuan dapat melakukan pengecekan dan mengajukan koreksi melalui kanal yang tersedia. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Laporan Dayus Warno.
8: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Rituan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
9: Ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Modus operandi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak terregister dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi sesuai. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
8: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Hari ulang tahun HUT Kejaksaan ke-81, Kejari Ngawi menggelar pasar murah hingga layanan konsultasi hukum gratis. Laporan Imam Malik.
10: Peringatan hari ulang tahun HUT Kejaksaan ke-81 di Kabupaten Ngawi berlangsung melalui aksi bakti sosial dan pelayanan masyarakat yang dipusatkan di Desa Babadan, Kecamatan Paron. Berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ngawi, Kejaksaan Negeri Kejari Ngawi menghadirkan berbagai pelayanan mulai dari pasar murah bersubsidi hingga konsultasi hukum. Kegiatan yang berlangsung diserbu antusias oleh warga setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Beni Hermanto, menjelaskan aksi ini bermula dari rencana awal, yakni pembersihan musala. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak desa, akhirnya diusulkan beberapa program termasuk pasar murah. Kejari Ngawi berinisiatif menggandeng Pemkab Ngawi untuk menggelar pelayanan terpadu guna membantu kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memberikan pelayanan kesehatan gratis dari puskesmas setempat.
11: Kita berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ngawi, kita membuat pasar murah di sini seperti yang jenengan perso, ada penjualan sembako dengan subsidi dari pemerintah daerah setempat, juga ada cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Puskesmas setempat serta pelayanan hukum gratis dari kejaksaan. Seperti itu.
10: Ketahui, selain pasar murah, layanan konsultasi hukum gratis juga disediakan oleh tim dari Kejari Ngawi. Beni membeberkan mayoritas persoalan hukum yang dikonsultasikan warga mendominasi masalah sengketa pertanahan, tata cara pembacaan sertifikat tanah, pembagian warisan, hingga masalah perdata rumah tangga seperti perceraian. Melalui kegiatan ini, Kejari Ngawi ingin menegaskan kembali fungsi kejaksaan yang tidak hanya fokus pada proses penegakan hukum pidana, tetapi juga aktif memberikan pelayanan hukum, pencegahan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Beni menghimbau warga yang masih membutuhkan pendampingan atau penjelasan hukum lebih lanjut untuk tidak ragu mendatangi kantor Kejari Ngawi. Pihaknya memastikan pintu pelayanan hukum selalu terbuka lebar bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang membutuhkan solusi atas permasalahan hukum. Imam Malik, RR Madiun.

0: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kembali laporan Imam Malik.
1: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi. Di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Drianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
2: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tetapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda tentunya. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
1: Lanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki pamsimas tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Eka Wulan melaporkan untuk Anda semuanya.
3: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana secara sukarela dari para anggotanya untuk membantu para korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari penggalangan dana tersebut terkumpul lebih dari 16 juta rupiah. Ketua IBI Cabang Ponorogo Katmiatin mengatakan, dana tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela seluruh anggota dan bukan berasal dari kas organisasi.
4: Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan solidaritas seluruh anggota IBI Cabang Ponorogo sehingga dananya bisa terkumpul sejumlah 16 juta sekian itu. Kami harap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi semoga semangat solidaritas seperti ini terus tumbuh di kalangan anggota IBI dan menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Karena kami percaya bahwa kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua.
3: Menurutnya, keberhasilan penggalangan dana tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah uang yang terkumpul, tetapi dari kepedulian dan rasa kemanusiaan para anggota IBI terhadap sesama yang sedang menghadapi musibah. Atin, Sapana Krab Katmiatin menjelaskan, penggalangan dana dilakukan secara berjenjang mulai dari pengurus cabang hingga pimpinan pusat IBI. Menurut Katmiatin, komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota serta tingginya kepercayaan anggota terhadap organisasi menjadi salah satu faktor yang mendukung terkumpulnya dana tersebut. Katmiatin mengungkapkan dana itu telah ditransfer kepada pimpinan daerah IBI untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan pusat IBI. Bantuan kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan itu berupa uang. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para korban terdampak bencana di NTT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun menerapkan Car Free Day, CF Day di Jalan Pahlawan mulai Minggu 30 Agustus 2026. Jalur tersebut akan difokuskan untuk komunitas olahraga, seni, kesehatan, dan lainnya. Berikut laporan reporter Aris Deka.
5: Warga yang hendak melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun pada Minggu pagi mulai 30 Agustus 2026 perlu menyiapkan rute alternatif. Sebab Pemkot Madiun resmi memberlakukan Car Free Day CFD di kawasan tersebut setiap Minggu pagi. CFD berlangsung mulai pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selama pelaksanaan, seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas di Jalan Pahlawan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelaksanaan CFD tersebut bukan sekedar penutupan jalan. Pemkot ingin menjadikan kawasan Jalan Pahlawan sebagai ruang aktivitas masyarakat, sekaligus wadah bagi berbagai komunitas. Berbagai komunitas bakal mendapat ruang sesuai bidang masing-masing, mulai komunitas olahraga, seni, budaya, kesehatan, hingga komunitas lainnya. Pemkot bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Disbud Parpora Kota Madiun, telah menyiapkan sejumlah zona kegiatan.
6: Ya, Car Free Day ini untuk memfasilitasi teman-teman komunitas. Besok CFD yang setiap hari Minggu akan dilaksanakan, ini murni CFD. Teman-teman yang sport, kemudian teman-teman seni, teman-teman pelaku budaya, teman-teman yang fokus di kesehatan, dan komunitas yang lain, nanti kami bikin ruang, kita bikin zona. Kemarin sudah ditentukan sama teman-teman di Bud Parpora. Antara lain seni ada pencak silat, kemudian ada healthy, kemudian ada seni musik, kemudian ada apa komunitas. Itu yang nanti akan tentukan. Pedagang PKL nggak boleh masuk di Pahlawan. Tetapi sisi samping warga itu boleh buka untuk kuliner, tapi hanya di wilayahnya sendiri-sendiri.
5: Pemberlakuan CFD ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang rekreasi warga pada akhir pekan. Lebih jauh, kegiatan tersebut ditujukan untuk mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat interaksi sosial. Selain menjadi wadah menyalurkan hobi dan aktivitas komunitas, CFD juga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Di sisi lain, aktivitas warga di kawasan tersebut diharapkan turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan diberlakukannya CFD, masyarakat yang biasa menggunakan Jalan Pahlawan pada Minggu pagi diminta menyesuaikan perjalanan dan menggunakan jalur alternatif selama penutupan berlangsung. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Jogja Printing hadirkan desain menarik momen perayaan kemerdekaan ke-81 RI. Berikut laporan reporter Dayus Warno.
7: Perayaan 17 Agustus terasa kurang lengkap tanpa spanduk yang menarik. Untuk itu, dalam menyemarakkan kemerdekaan dengan tampilan yang lebih meriah, berbagai wilayah menghadirkan suasana kemerdekaan yang lebih semarak dengan spanduk HUT ke-81 RI dari Jogja Printing, di mana diperuntukkan dan cocok untuk RT, RW, sekolah, instansi, kantor, komunitas, hingga berbagai acara peringatan Hari Kemerdekaan. Berawal dari tekad untuk mandiri, pemilik Jogja Printing, Eka Purwa Prasetya, membangun usahanya sejak tahun 2013. Usaha yang bergerak di bidang percetakan ini hingga kini terus bertahan dan berkembang di kawasan Ruko Joyo Madiun. Sejak awal merintis, Eka menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Berbekal ketekunan, pelayanan kepada pelanggan, serta menjaga kualitas hasil cetak, Jogja Printing perlahan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dirinya juga memanfaatkan momen hari-hari besar untuk menghadirkan diskon harga dan desain menarik untuk menarik pelanggan.
8: Kalau untuk pesanan banner dalam rangka HUT RI ini ada peningkatan yang sangat lumayan juga sih daripada hari-hari yang biasanya. Karena antusias masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan sangat besar sekali. Jadi ada peningkatan cetakan kurang lebih 30-40% dibanding hari biasa.
7: Menurut Eka, konsistensi dan kemajuan untuk belajar menjadi kunci dalam mempertahankan usaha di tengah persaingan. Kemudian perkembangan teknologi percetakan juga menjadi tantangan, sekaligus peluang untuk terus memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan. Eka juga menyatakan, jika perjalanan Jogja Printing selama lebih dari satu dekade menjadi bukti bahwa usaha yang dimulai dari langkah sederhana dapat terus berkembang apabila dijalankan dengan kerja keras, ketekunan, dan komitmen terhadap pelanggan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sampai. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan yang lebih spesifik sesuai wilayah. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 30 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Ade Raswadi, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 30 Agustus 1974, kecelakaan kereta cepat terjadi di Zagreb, Yugoslavia dan menewaskan 153 orang, melukai 60 lainnya dari total 400 penumpang dan awak kereta cepat dari Brigade Yugoslavia menuju Dortmund, Jerman itu mengalami kecelakaan setelah keluar dari jalurnya.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
1: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
2: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026 untuk Kota Kabupaten Madiun dan Magetan sepanjang dini hari hingga malam hari diperkirakan cerah. Di Kota Madiun mendengar suhu ada di kisaran 20 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udara 37 hingga 83%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 19 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 40 hingga 80%, angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 27,8 km per jam. Dan bergeser ke Magetan, pendengar, suhu ada di kisaran 19 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 80%, angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk Ngawi, pendengar, dini hari diperkirakan cerah berawan dan pagi hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu berkisar 22 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udara 38 hingga 92%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Dan di Pacitan, pendengar, dini hari diperkirakan kabut asap, pagi hari diperkirakan udara kabur, siang hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 16 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 98%, angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Dan untuk Ponorogo, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 18 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 97%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, untuk beras premium terpantau di harga Rp15.800, beras medium Rp12.900 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Untuk komoditas minyak goreng curah terpantau di harga Rp19.000 per kilogram. Daging sapi Rp150.000, daging ayam ras Rp38.000, daging ayam kampung Rp58.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras terpantau di harga Rp24.000, telur ayam kampung Rp58.000 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai merah keriting Rp35.000, cabai merah besar Rp37.000, cabai rawit merah Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp30.000 dan bawang putih Rp32.000 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

Iya, pendengar, masih di Madun pagi ini untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Selamat pagi saja. Ada yang lagi mencoba area Car Free Day di Jalan Pahlawan mulai hari ini 30 Agustus 2026 dan untuk selanjutnya hari ini uji coba ya. Untuk selanjutnya Jalan Pahlawan steril dari kendaraan mulai jam 6 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, dikhususkan untuk kegiatan olahraga, seni dan lainnya. Seperti itu ya.

0: bagai kuda.
1: Iya pendengar, sekali lagi untuk kalian yang akan melintas di Jalan Pahlawan, perlu ini ya, perlu mengantisipasi dengan rute alternatif. Karena per hari ini 30 Agustus 2026 ada Car Free Day akan dipindahkan ke Jalan Pahlawan, di mana area tersebut bebas kendaraan bermotor mulai jam 5 sampai jam 9 ya. Di area tersebut akan digunakan untuk kegiatan olahraga, seni dan lainnya ya. Jadi untuk anda yang melintas ke melewati Jalan Pahlawan perlu mempersiapkan rute alternatif buat anda semuanya ya. Dan saat sekarang menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak anda semuanya untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
2: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan